0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini juga bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi, akan menghadirkan ke hadapan para pendengar yang kami kasihi sebuah rekaman khotbah dari Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Kami percaya acara ini akan bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kali ini rupanya kita bukan melakukan suatu perbincangan tetapi mendengarkan sebuah rekaman. Tapi sebelumnya Pak Paul, apa Pak Paul bisa memberikan sedikit latar belakang mengenai rekaman ini?
1: Rekaman ini diambil pada suatu retreat yang diselenggarakan oleh Pelangi Kristus di Surabaya. Judulnya adalah Tugas Suami, yang akan kita bahas nanti. Jadi kita akan melihat firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan tentang tugas seorang suami. Dan mudah-mudahan pada akhirnya kita bisa meluangkan waktu sedikit untuk membicarakannya.
0: Ya, terima kasih Pak Paul. Dan para pendengar sekalian, inilah kita ikuti bersama rekaman yang berikut ini.
2: Saudara sekalian, untuk apakah kita menikah? Mengapakah kita menikah? Mungkin sebagian dari kita berkata bahwa kita menikah karena kita mencintai istri kita dan suami kita. Namun saudara, itu adalah alasan kita sebagai manusia kenapa kita menikah. Di mata Tuhan, mengapakah kita menikah mempunyai satu jawaban yang sangat-sangat indah. Kita menikah sebab Tuhan hendak memberkati kita melalui pernikahan itu. Saudara, Tuhan bisa memberkati kita dengan berbagai cara. Tapi salah satu berkat Tuhan yang bisa Tuhan berikan kepada anak-anaknya adalah berkat pernikahan. Ada suatu berkat tersendiri yang bisa kita miliki melalui berkat itu, berkat pernikahan. Jadi saudara, dengan kata lain, Tuhan benar-benar ingin memberkati kita melalui pernikahan ini. Nah saudara, apakah artinya berkat? Artinya berkat, saudara, berkat berasal dari satu kata yang sangat sederhana, yaitu sukacita. Maka kalau saudara membaca kitab, misalnya Matius pasal 5, korban di atas bukit, kata yang digunakan adalah berbahagialah. Namun sesungguhnya saudara, kata berbahagia itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggrisnya blessed, diberkatilah. Jadi kita bisa melihat bahwa memang kata berkat atau diberkatilah bermakna sama dengan berbahagialah. Jadi saudara, kalau kita simpulkan kenapakah kita menikah, kita menjawab karena Tuhan ingin memberkati kita melalui pernikahan ini. Kita boleh berkata dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan menghendaki kita berbahagia melalui dan di dalam pernikahan ini. Itulah asal, tujuan yang asli dari pernikahan itu sendiri. Tuhan ingin melimpahkan kebahagiaan di dalam hidup kita melalui istri dan suami kita. Tapi saudara, untuk bisa mencapai berkat atau kebahagiaan yang Tuhan janjikan bagi pernikahan kita, kita mesti hidup di dalam kehendaknya. Kalau kita tidak hidup di dalam kehendaknya, mustahil kehendak atau tujuan mulia dari pernikahan itu digenapi di dalam hidup pernikahan kita. Inilah yang menjadi penyebabnya mengapa sebagian dari anak-anak Tuhan tidak mempunyai pernikahan yang diberkati atau tidak bisa mencicipi pernikahan yang membahagiakannya. Alasannya adalah karena kita tidak hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, saudara, malam hari ini saya mengajak kita semua kembali merenungkan dan belajar kehendak Tuhan untuk kita sebagai pasangan Kristen. Saudara, saya akan gunakan istilah janji. Saudara, malam ini adalah malam janji. Jadi saya akan menggunakan istilah janji untuk menguraikan perintah Tuhan atau kehendak Tuhan bagi kita semuanya. Saudara, inilah janji suami yang saya ambil dari firman Tuhan di Efesus pasal 5. Yang pertama adalah sebagai suami seharusnya kita berjanji untuk mengasihi istri kita sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya. Saudara, ini adalah salah satu prasyaratnya agar pernikahan kita diberkati atau berbahagia. Sebagai suami, Tuhan meminta kita mengasihi istri kita. Saudara, apakah artinya mengasihi? Saya dulu berpikir mengasihi berarti memberitahukan istri saya mengasihi dia. Ternyata itu tidak cukup. Ternyata saya pelajari kasih tidak berdiri di dalam kevakuman. Saya belajar bahwa kasih berdiri di dalam perbandingan. Artinya, saya hanya bisa mengatakan saya mengasihi istri saya jika saya memperlihatkan atau membuktikan bahwa di dalam perbandingan dengan orang lain, saya lebih mengasihi dia. Saudara, kasih mengandung unsur perbandingan. Jadi kasih mengandung unsur mengutamakan atau mendahulukan. Saudara, mustahillah kita bisa berkata bahwa kita dikasihi oleh pasangan kita, tapi pasangan kita jauh lebih sering mendahulukan orang lain daripada kita. Itulah akhirnya yang saya pelajari dalam pernikahan saya. Saya tidak cukup berkata kepada istri saya mengasihimu. Saya mesti menunjukkan kepadanya bahwa dibandingkan dengan orang lain, saya mendahulukan engkau. Di saat itulah istri saya baru mengerti bahwa saya mengasihi dia. Saudara, istri kita tidak senantiasa menuntut kita terus menerus mendahulukan dia di atas orang lain, di atas pelayanan atau pekerjaan atau anak atau mertuanya. Bila selalu saya menemukan kebanyakan wanita akan puas kalau saja secara berkala dia melihat bahwa suaminya mendahulukannya. Saudara, misalkan saya berikan satu contoh. Saya seharusnya pergi ke suatu tempat pada hari itu, tapi saya melihat bahwa istri saya sebetulnya ingin sekali saya berada di rumah dengannya. Saudara, saya menimbang-nimbang pergi jangan. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak pergi. Istri saya terkejut dan berkata, kenapa? Saya berkata, ya gak apa-apa, saya mau diam di rumah saja dengan kamu. Saudara, apakah setiap kali saya harus pergi istri saya menahan saya? Tidak. Tapi secara sekali-sekali, secara berkala, sewaktu saya melakukan hal seperti itu, dia diyakinkan bahwa di atas semua orang, dialah yang paling-paling saya utamakan di dalam hidup saya. Nah, saudara mungkin berkata, bukankah kita harus mengutamakan orang tua kita? Tidak, saudara. Alkitab tidak pernah memerintahkan suami untuk bersatu kembali dengan orang tuanya. Alkitab meminta suami meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya. Anak dibesarkan oleh orang tua untuk berpisah, bukan menyatu. Tapi dua orang pria dan wanita menjadi pasangan suami istri untuk menyatu. bukan untuk berpisah. Nah, jadi saudara, kasih adalah menunjukkan dia paling utama dalam hidup kita. Dan sekali lagi, saya mau memberikan penghiburan kepada kita yang kaum pria. Jangan takut istri saudara akan menguasai menjajah saudara, menuntut tidak habis-habisnya. Justru saya temukan, waktu kita memberikan kecukupan kasih kepadanya seperti itu, dia semakin aman, dia semakin tenteram, dan dia semakin tidak banyak menuntut. Justru istri yang merasa tidak amanlah yang terus menuntut suaminya memberikan lebih banyak kasih kepadanya. Itu yang Tuhan minta dari kita sebagai suami. Yang kedua, Tuhan meminta suami untuk menyerahkan diri kita kepadanya dan meninggalkan ego kita. Saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata seperti itu. Ya, menyerahkan diri. Dengan cara seperti apa, saudara? Meninggalkan ego kita. Itu saya ambil dari Filipi pasal 2. Saudara, Tuhan meminta suami menyerahkan dirinya kepada istri. Wah, ini hal yang sedikit menakutkan bagi para suami. Saya tidak mau dikuasai istri saya tidak mau menjadi budak istri saya tidak mau menjadi anak kecil di mata istri saya. Tuhan berkata, seperti Yesus Kristus mengasihi jemaatnya dan menyerahkan hidupnya bagi jemaatnya. Jadi kita perlu menyerahkan diri kita kepada istri kita. Saudara, ini hal yang sedikit sulit. Tidak perlu ngomong panjang-panjang, saudara. Saya langsung saja ngomong to the point. Berapa banyak dari saudara yang berani terbuka memberitahukan istri saudara berapa penghasilan saudara? Saya tahu sebagian suami tidak pernah mau memberitahukan istrinya berapa penghasilannya. Bagaimanakah menyerahkan diri kalau uang saja tidak menyerahkannya kepada si istri? Surat menyerahkan diri bukan hal yang mudah bagi pria. Pria mempunyai ego yang kuat. Dan memang Tuhan meminta pria sebagai pemimpin, kepala keluarga. Wah, bagaimanakah sebagai kepala saya menyerahkan hidup saya, diri saya kepada istri saya? Justru Tuhan meminta kita menyerahkan diri, saudara. Menyerahkan atau menanggalkan ego kita. Saya ambil dari Filipi 2, saudara. Sebab Tuhan Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya menjadi manusia. Itulah cara Tuhan mengasihi kita. Mengosongkan diri dalam bahasa Yunani-nya itu ego. Mengosongkan ego. Mungkin saya pernah cerita kepada saudara ya, pengalaman saya beberapa tahun yang lalu saya bertengkar dengan istri saya. Malam itu kami bertengkar hebat sekali waktu kami di Jakarta dan kami tidak tidur bersama. Dia ke kamar anak-anak saya di kamar saya. Saya mencoba tidur, saya tidak bisa tidur karena apa? Firman Tuhan dari Filipi 2 mengiang-ngiang di telinga saya. Paul, engkau mengasihi istrimu, engkau harus menanggalkan egomu. Datanglah kepada dia, berdamailah kepada dia. Enggak mau Tuhan, dia yang salah, dia harus minta maaf dulu. Paul, tanggalkan egomu. Hampiri dia, berdamai dengan dia. Enggak mau Tuhan, dulu-dulu saya yang minta maaf. Dulu-dulu saya yang berdamai, sekarang harus dia. Ingat saya kok dari dulu saya aja yang minta maaf. Enggak sekarang, dia harus berdamai. Paul, engkau sudah kuat bahkan ini, sekarang kau lakukan. Aku makanya jangan sembarangan kau masuk. Firman Tuhan menegur kita yang pernah mengorbankan itu. Saya akhirnya gak bisa tidur, saudara, bukannya karena mau taat terus, karena gak bisa tidur terus diganggu oleh firman Tuhan. Saya menaati Tuhan. Saya ke kamar anak saya. Saya melihat istri saya duduk di lantai dan menangis. Saya hampiri dia karena saya tidak punya lagi kemarah. Tiba-tiba hilang semua. Saya goyah rambutnya dan saya berkata, siang. Dia berkata, nah apa, saya gak apa-apa. Kami baikkan lagi, besok paginya baikkan lagi, besok paginya baikkan lagi. Karena ditanya, apa sih masalahnya kok saat itu? Gak ingat, saudara. Dari saat itu rasanya Perang Dunia Kedua bisa meledak lagi di rumah. Begitu besarnya masalah saat itu. Tapi sekarang lupa. Saudara perlu keberanian untuk menanggalkan ego sebagai pria. Oh saudara, Tuhan meminta pria menjadi pemimpin melalui satu cara yang sangat-sangat dramatis dan paradoks, berlawanan dengan cara dunia. Bukan menguasai, tapi menyerahkan diri. Oh betapa kelirunya kita, para-para pria ini. Kita sudah begitu dirasuki oleh budaya bahwa kita sebagai pemimpin harus menguasai yang menjadi bawahan kita. Iya kan? Termasuk istri kita. Oh gak pernah Tuhan berkata begitu. Tuhan memang menetapkan kita sebagai kepala, tapi bagaimanakah kita mengepalai tubuh ini? Dengan cara menyerahkan diri, menanggalkan ego. Saya berkata, susah itu kok. Betul. Apa mungkin dikepol? Mungkin. Harus dilewati satu pergumulan demi satu pergumulan. Saya melihat saudara, banyak pernikahan dihalangi oleh satu hal, satu kata, gengsi. Itu salah satu racun pernikahan, gengsi. Nah, sebagai kepala yang Tuhan tetapkan, Tuhan meminta kita suami menanggalkan ego, mengosongkan ego, menyerahkan diri. Rela kita begitu. Kalau saudara rela, inilah jalan menuju kehidupan pernikahan yang diberkati, yang berbahagia. Ya. Berikutnya saudara, Tuhan meminta kepada suami untuk menguduskannya agar ia menjadi istri yang kudus dan tidak bercelah. Tuhan meminta suami bukan saja mengasihi, bukan saja menyerahkan dirinya. Tuhan meminta suami bertanggung jawab menguduskan istrinya sehingga istrinya tidak bercacat celah, sempurna. Setelah Alkitab menggunakan metafor persembahan, Tuhan memerintahkan orang Israel memberi persembahan yang tanpa cacat. Tidak boleh yang matanya copot, yang kakinya patah. Tidak. Tuhan meminta umat Israel memberi persembahan hewan yang terbaik tanpa cacat. Nah seolah-olah itulah yang Tuhan minta dari suami. Agar suami bisa mempersembahkan kepada Tuhan istrinya. Nah, saudara harus ingat itu baik-baik. Bahwa nanti di surga persembahan saudara yang Tuhan akan tuntut adalah bukan uang. Bisakah kita sebagai suami membawa persembahan yang adalah istri kita tanpa cacat? Ataukah kita di surga membawa istri kita yang babak belur, yang kita meregap, yang bonyok-bonyok, yang penuh luka-luka, yang pakai sembab-sembab karena terlalu sering menangis? Persembahan seperti apakah yang kita akan bawa kepada Tuhan nanti? Saudara, kita membawa persembahan istri yang tanpa cacat, yang tidak ada sembab-sembab babak belur, sempurna. Kenapa? Sebab dia istri yang kita kuduskan, kita jaga. Saudara, kata kudus mengandung arti memisahkan, mengistimewakan, menjaganya, melindunginya sehingga dia terpisah, tidak terkena kotoran. Saudara, itulah tugas kita sebagai suami. Saya berharap kita gak akan malu di surga mempersembahkan istri kita nanti. Sebab kita akan membawa istri yang tanpa cacat, yang hatinya tetap bulat, bukan terobek-robek oleh karena perbuatan kita. Yang terakhir saudara, Tuhan.
3: Ada wanita, saya pikir pasti banyak wanita dan istri-istri mendengarkan khotbah barusan dari Pak Paul ya. Pasti mengidam-idamkan ya, pria atau suami yang seperti Pak Paul jelaskan tadi begitu. Nah, tadi saya berpikir itu bagaimana mengantisipasi untuk dapat suami seperti itu? Apakah sejak pacaran kira-kira ada tipe-tipe tertentu atau terus kita udah bicarakan dulu nih kira-kira hal-hal seperti ini nih yang memang Alkitab tuntut begitu. Seperti apa sih Pak Paul?
1: Bu Wulan, saya seringkali memberikan satu pegangan kepada para kawula muda, bagaimanakah memilih pasangan hidup. Saya berkata, carilah seseorang yang mencintai Tuhan dan yang mencintai dirimu. Dua hal itu. Sebab waktu seseorang mencintai Tuhan dengan segenap hatinya, dia akan rela mendengarkan Tuhan. Kita semua masih dalam tahap pertumbuhan. Kita belum mencapai kematangan. Tapi modalnya adalah, bersediakah kita belajar? Ada orang yang keras hati tidak bersedia belajar. Ada orang yang cinta Tuhan dan bersedia belajar. Nah, kita cari yang seperti itu. Dan mencintai diri kita. Artinya, karena dia mencintai diri kita, dia juga rela mendengarkan kita. Rela untuk melakukan sesuatu bagi kita pula. Jadi saya kira itu pedoman umum, sederhana, mudah-mudahan bisa dititipkan ya kepada para pendengar kita waktu mereka bertemu dengan orang-orang dan nantinya mereka mungkin akan menikah dengan mereka.
3: Tapi realitanya Pak Paul, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang mengatakan bahwa dia cinta Tuhan gitu. Tapi realitas kehidupan suami istri nggak seindah seperti yang tadi Pak Paul jelaskan ya. Terus apalagi waktu dengar kesaksian dari pengalaman yang Pak Paul alami sendiri dengan istri. Terus bagaimana firman Tuhan begitu menegur. Akhirnya Pak Paul ya mengalah tanda kutip gitu ya terhadap otoritas firman Tuhan itu begitu. Apakah karena memang label Pak Paul sebagai hamba Tuhan itu yang tadi Pak Paul juga tekankan kan, makanya jangan sembarangan khotbah begitu. Apakah berarti kalau gitu kita cari pasangan yang hamba Tuhan deh, berarti lebih aman begitu dibandingin orang awam. Berarti apakah orang awam juga nggak bisa melakukan seperti itu, atau hamba Tuhan tuh jaminan atau gimana Pak Paul?
1: Tidak ada jaminan. Kita semua sebagai anak Tuhan harus bergumul. Saya tidak selalu menang. Jadi ya kita atasi satu pergumulan demi satu pergumulan. Ada kalanya kita kalah, ada kalanya kita menang. Tapi kita berusaha ya untuk taat kepada Tuhan. Nah, saya sangat percaya bahwa di dalam hidup kita, kita memiliki Tuhan. Dan kalau kita mendengarkan suara Tuhan, Tuhan akan hidup melalui diri kita. Nah, waktu Tuhan hidup melalui diri kita dan Tuhan hidup melalui diri pasangan kita, tidak bisa tidak ya, kedua orang itu akan makin menyatu dan kehidupan mereka akan makin diberkati pula.
0: Sebenarnya setiap suami itu punya tekad awal itu seperti yang tadi Pak Paul sampaikan dalam ceramah itu. Tetapi dalam perjalanannya memang tadi Bu Wulan juga katakan realitanya tidak seindah itu Pak Paul. Jadi ini pergumulan terus menerus ya, sampai mungkin sampai mati pun belum tentu mencapai ideal itu. Tetapi saya melihat ada suatu target, ada suatu pedoman yang harus dicapai dari kebenaran firman Tuhan, bukan begitu Pak?
1: Betul sekali Pak Gunawan. Dan ini nasihat yang bisa menghibur kita semua. Semakin taat kita pada Tuhan, semakin lebih mudah taat. Semakin kita bisa taat dalam lebih banyak aspek kehidupan kita, semakin lebih mudah kita taat di dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi benar-benar saya mengutip perkataannya Richard Foster, kepatuhan melahirkan kepatuhan. Semakin kita patuh, lebih mudah patuh. Nah, maka awalnya itu penting sekali. Kita menunjukkan kita patuh kepada Tuhan. Kita kadang-kadang gengsi dengan pasangan kita, tapi kita tahu ini Tuhan yang meminta kita. Jadi kita mungkin bisa berkata kepada pasangan kita, kalau nuruti hati tidak akan saya ngomong, tapi saya tahu saya harus menaati Tuhan. Tuhan menuntut saya untuk berinisiatif bicara dulu dengan kamu. Maka saya ngomong. Nah, waktu istri melihat suami taat kepada Tuhan seperti itu, yang akan muncul dalam dirinya adalah hormat pada suaminya. Sebab dia tahu suaminya takut kepada Tuhan, dan suami yang seperti inilah suami yang saleh, dan dia lebih mendengarkan suami yang saleh.
0: Ya, tadi yang Pak Paul bahas, yang disampaikan tadi kan menyoroti sisi suami, Pak Paul. Apakah Pak Paul juga akan bahas dari menyoroti sisi istri itu, Pak Paul?
1: Ya, jadi nanti kita akan melanjutkan lagi diskusi kita, Pak Gunawan, dan kita akan dengarkan tugas istri yang Tuhan sudah juga titipkan kepada kita.
0: Ya, jadi terima kasih Pak Paul, juga Ibu Bulan, terima kasih. Para pendengar sekalian, tentu kita berharap Anda bisa mengikuti acara Telaga ini pada kesempatan yang akan datang, karena kami akan mendengar rekaman ceramah lagi dari Pak Paul yang ditinjau dari sisi istri, dan ini menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi kehidupan suami istri. Para pendengar yang kami hormati, terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti acara ini, acara Telaga, bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam Tegur Sapa Gembala Keluarga. Anda baru saja mendengarkan sebuah rekaman ceramah dari hamba Tuhan ini. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Salam, berjumpa kembali dengan saya, Theo, dalam program acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry, Surabaya. Pendengar, kali ini kita akan belajar mengenai seorang tokoh yang terkenal, yaitu Alexander Agung. Alexander Agung dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Alexander the Great, yang adalah seorang penakluk atau pemimpin terbesar yang pernah ada asal Makedonia. Ia diakui sebagai salah seorang pemimpin militer paling jenius sepanjang zaman. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir separuh dunia. Ia juga menjadi inspirasi bagi penakluk-penakluk seperti Hannibal, Pompei, dan Caesar dari Romawi dan Napoleon. Dalam masa pemerintahan yang singkat, Alexander mampu menjadikan Makedonia sebagai salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Pendengar, Alexander dilahirkan pada tanggal 20 Juni 356 sebelum Masehi di Pella, ibu kota Makedonia, sebagai anak dari Raja Makedonia Filipus II dan istrinya Olimpias, seorang putri dari Epirus. Ketika kecil, ia menyaksikan bagaimana ayahnya memperkuat pasukan Makedonia dan memenangkan berbagai pertempuran di wilayah Balkan. Ketika berumur 13 tahun, Raja Filipus mempekerjakan filsuf Yunani terkenal, Aristoteles, untuk menjadi guru pribadi bagi Alexander. Dalam 3 tahun, Aristoteles mengajarkan berbagai hal serta mendorong Alexander untuk mencintai ilmu pengetahuan. Kedokteran dan filosofi. Pada tahun 340 sebelum Masehi, Filipus mengumpulkan sepasukan besar tentara Makedonia dan menyerang Byzantium. Selama penyerangan itu, ia memberikan kekuasaan sementara kepada Alexander yang ketika itu berumur 16 tahun untuk memimpin Makedonia. Pada waktu itu, Raja Philip II meninggal tahun 336 sebelum Masehi oleh pembunuh gelap pada saat pernikahan putrinya. Alexander pun naik tahta menggantikan ayahnya pada usia 20 tahun. Sesaat setelah kematian Philip, kota-kota di Yunani yang sebelumnya telah tunduk pada Makedonia seperti Athena dan Thebes memberontak. Alexander segera bertindak dan berhasil menggagalkan pemberontakan tersebut. Namun, tahun berikutnya terjadi pemberontakan kembali. Dia memutuskan untuk bertindak tegas dan menghancurkan Thebes dan menjual seluruh penduduknya sebagai budak. Kejadian ini berhasil memadamkan keinginan kota-kota lain untuk memberontak. Tahun 335 sebelum Masehi, Alexander menyerang Persia dengan membawa sekitar 42.000 pasukan. Selama 2 tahun berikutnya, Alexander memenangkan berbagai pertempuran melawan pasukan Persia hingga akhirnya dia berhasil mengalahkan pasukan yang dipimpin oleh Raja Persia Darius III pada 333 sebelum Masehi. Darius yang kabur berusaha untuk damai dengan menawarkan Alexander wilayah dan harta, namun ditolak. Alexander mengatakan bahwa dia sekarang adalah Raja Asia dan hanya dia yang berhak menentukan pembagian wilayah. Alexander kemudian meneruskan ekspansi militernya hingga berhasil menaklukkan wilayah Mesir hingga ke perbatasan India sebelum terpaksa berhenti karena prajuritnya yang kelelahan karena pertempuran terus-menerus selama 10 tahun. Alexander kemudian kembali ke kerajaannya untuk merencanakan ekspansi baru. Selama perjalanan, ia mengeksekusi banyak satrap atau semacam gubernur
dan pejabat yang bertindak melenceng sebagai contoh. Kemudian sebagai wujud terima kasih pada para prajuritnya, Alexander memberi sejumlah uang pada mereka dan menyatakan bahwa ia akan mengirim para veteran dan cacat kembali ke Makedonia. Namun, tindakan ini justru diartikan sebaliknya oleh prajurit Alexander. Selain itu, mereka juga menentang sejumlah keputusan Alexander, seperti mengadopsi budaya Persia dan dimasukkannya pasukan dari Persia ke dalam barisan prajurit dari Makedonia. Sejumlah prajurit kemudian memberontak di kota Opis. Alexander mengeksekusi para pemimpin pemberontakan tersebut, namun mengampuni para prajuritnya. Dalam upaya menciptakan perdamaian yang bertahan antara orang-orang Makedonia dan rakyat Persia, Alexander mengadakan pernikahan massal antara para perwiranya dengan wanita bangsawan dari Persia. Akan tetapi, hanya sedikit pernikahan yang bertahan lebih dari setahun. Sewaktu di Babilonia, Alexander tiba-tiba terkena sakit parah dan mengalami demam selama 11 hari. Sebelumnya akhirnya meninggal pada tahun 10 Juni 323 sebelum Masehi. Dalam usia sekitar 33 tahun, penyebab kematian yang sesungguhnya tidak jelas. Setelah kematian Alexander, tidak adanya ahli waris menyebabkan terjadi perpecahan dan pertempuran antara para bawahannya. Akhirnya, setelah perselisihan bertahun-tahun, sekitar tahun 300 sebelum Masehi, kekuasaan atas bekas kerajaan Alexander terbagi menjadi 4 wilayah yang masing-masing dikuasai oleh satu jenderal Alexander. Seperti apakah kekuasaan Alexander Agung? Jangan kemana-mana. Setelah satu pujian berikut, saya akan kembali.

Pendengar, saya akan melanjutkan menguraikan mengenai Alexander Agung. Kali ini mengenai kekuasaan Alexander. Alexander Agung dan kekuasaannya. Dunia pada saat kematian Alexander, kemaharajaannya dalam konteks geopolitik yang lebih besar. Walaupun hanya memerintah selama 13 tahun, semasa kepemimpinannya, ia mampu membangun sebuah imperium yang lebih besar dari setiap imperium yang pernah ada sebelumnya. Pada saat ia meninggal, luas wilayah yang diperintah Alexander berukuran 50 kali lebih besar daripada yang diwariskan kepadanya, serta mencakup 3 benua, yaitu Eropa, Afrika, dan Asia. Penyatuan wilayah dari Makedonia hingga Persia oleh Alexander Agung menyebabkan terbentuknya perpaduan kebudayaan Yunani, Mediterania, Mesir, dan Persia yang disebut dengan kebudayaan Helenisme. Pengaruh Helenisme ini bahkan sampai ke India dan Cina. Khusus di Cina, pengaruh kebudayaan ini dapat ditelusuri di antaranya dengan artefak yang ditemukan di Chunhuang. Alexander selama ekspansinya juga mendirikan beberapa kota yang semuanya dinamai berdasarkan namanya, seperti Alexandria atau Alexandropolis. Salah satu dari kota bernama Alexandria yang berada di Mesir kelak menjadi terkenal karena perpustakaannya yang lengkap dan bertahan hingga 1000 tahun lamanya, serta berkembang menjadi pusat pembelajaran terhebat di dunia pada masa itu. Gelar The Great atau Agung di belakang namanya diberikan karena kehebatannya sebagai seorang raja dan pemimpin perang lain, serta keberhasilannya menaklukkan wilayah yang sangat luas hanya dalam waktu 10 tahun. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Salam pendengar yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan Kolose 1 ayat 20 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kali ini diberi tema Dia yang mendamaikan. Pendengar, sebelum Kopernikus, dia adalah seorang penggagas awal sebuah pengetahuan tentang heliosentrisme. Sebelum Kopernikus meninggal dunia, dia sempat mengatakan beberapa kalimat ini yang kemudian ditulis di dalam nisannya yang hari ini ada di gereja Santo Yohanes di Thorn, Polandia. Tulisannya seperti ini: Tuhan, aku tidak berani meminta anugerah yang telah Engkau berikan kepada Rasul Paulus. Tidak juga aku berani untuk meminta anugerah seperti yang telah Engkau berikan kepada Rasul Paulus. Akan tetapi, anugerah pengampunan yang telah Engkau nyatakan dan berikan kepada penjahat yang ada di sebelah salibmu itu, anugerah pengampunan seperti itulah, tunjukkan kepadaku. Hari itu, seluruh dunia seolah berbalik menghakimi dia. Dia dibenci dan dihujat oleh semua orang. Pertanyaannya yang seharusnya kita ajukan adalah, dengan pernyataan Kopernikus tepat sebelum dia meninggal dunia itu, apa yang dia cari? Tentu jawabannya adalah kedamaian. Itu yang dicari oleh Kopernikus. Pendengar, di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-17 mencatat tentang fakta dosa tidak hanya mengakibatkan rusaknya relasi antara manusia dengan Allah, tetapi juga antara manusia dengan alam. Yesuslah satu-satunya jalan yang mampu memperdamaikan, merekonsiliasi relasi-relasi yang rusak itu, hingga relasi-relasi tersebut kembali dipulihkan. Dia memperdamaikannya melalui pengorbanannya di kayu salib yang menebus dosa manusia. Kematiannya bersifat menggantikan atau substitusi dosa manusia. Oleh sebab itu, bersyukurlah jika damai itu telah dihadirkan Kristus dalam hidupmu. Bagi saudara yang masih belum menemukan damai itu, maka ambillah keputusan untuk percaya kepada Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Kiranya Tuhan memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus. Demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang, kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan,
yaitu kita yang telah dipanggilnya, bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi, bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes, bersama dengan Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam sesi yang lalu kita sudah belajar apa itu wahyu umum, dan apa saja yang termasuk di dalam wahyu umum. Kali ini kita akan belajar tentang wahyu khusus, dan apa saja yang termasuk di dalam wahyu khusus. Wahyu khusus berarti

Pernyataan diri Allah pada zaman tertentu untuk orang-orang tertentu dengan cara yang tertentu. Berarti ini berbeda dengan wahyu umum yang ditujukan kepada semua manusia di segala tempat dan segala abad. Nah, apa yang termasuk pada wahyu khusus? Wahyu khusus terdiri dari tiga. Yang pertama adalah berita para nabi dan para rasul. Berita para nabi dan berita para rasul. Para rabi sering mengatakan bahwa firman Tuhan datang kepadaku. Atau di dalam tulisan-tulisan para rabi, para nabi disebutkan bahwa Tuhan berfirman kepada mereka. Misalnya saudara bisa lihat di dalam Yeremia 1 ayat yang keempat dan seterusnya. Saudara akan berkali-kali menemukan firman Tuhan datang kepadaku atau firman Tuhan datang kepada nabi X atau nabi Y. Berarti apa yang disampaikan oleh nabi itu merupakan firman dari Allah. Allah menyatakan dirinya. Juga para rasul seringkali menyebut bahwa apa yang mereka sampaikan, yaitu Injil, merupakan firman kebenaran. Ketika mereka mengatakan itu, misalnya di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13, di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, para rasul dengan jelas menyebut berita Injil yang mereka beritakan adalah firman Kristus, firman kebenaran. Berarti apa yang diberitakan mereka secara lisan itu merupakan firman Tuhan, merupakan wahyu khusus dari Allah. Yang kedua, wahyu khusus merupakan wahyu yang diberikan secara khusus untuk orang tertentu di zaman tertentu, dan bentuknya yang kedua adalah melalui inkarnasi Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dengan demikian seluruh hidup Yesus ketika dia berada di dalam dunia merupakan penyataan diri Allah. Allah yang tidak terlihat, Allah yang bersifat roh, Allah yang tinggal di dalam kemuliaan yang tidak terhampiri oleh manusia, sekarang menyatakan diri melalui Yesus Kristus, menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi kita bisa melihat kemuliaan Allah, kita bisa melihat sifat-sifat Allah, kita bisa melihat tindakan-tindakan Allah melalui inkarnasi Tuhan Yesus. Manusia Yesus Kristus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati menyatakan dengan sempurna siapa Allah itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apapun yang kita bisa tangkap dari kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus selama dia ada di dalam dunia, selama inkarnasinya dia menjadi manusia, maka itu adalah penyataan Allah yang khusus bagi kita. Wahyu Allah yang khusus yang dinyatakan kepada orang-orang tertentu di zaman yang tertentu juga mengambil bentuk yang ketiga, yaitu melalui kitab suci. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah adalah bermanfaat untuk mengajar, mengoreksi kesalahan, dan sebagainya. Terjemahan yang lebih tepat adalah segala tulisan adalah diilhamkan Allah dan bermanfaat. Segala tulisan di sana merujuk kepada kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama. Jadi kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama itu merupakan tulisan yang diilhamkan oleh Allah, atau dalam bahasa Yunani-nya disebut dinafaskan oleh Allah. Berarti apa yang tertulis melalui pengilhaman Roh Kudus, Allah menafaskan itu di dalam tulisan kitab suci, sama berotoritasnya dengan firman Allah secara langsung di dalam sejarah. Segala tulisan, segala kitab-kitab Perjanjian Lama adalah firman Allah karena dinafaskan oleh Allah. Dan segala kitab Perjanjian Baru, terutama secara khusus disebutkan oleh Petrus di dalam 2 Petrus pasal ketiga ayat yang ke-16, dia menyebut tentang tulisan-tulisan Paulus. Dia menyatakan menyetarakan tulisan-tulisan Paulus dengan kitab suci yang lain. Ketika Petrus mengatakan banyak orang salah mengerti tulisan-tulisan Paulus dan menyalahgunakannya seperti yang mereka lakukan terhadap kitab-kitab suci yang lain. Berarti tulisan-tulisan Paulus pun dianggap sebagai kitab suci, sebagai firman Allah. Nah, ini merupakan hal yang luar biasa bagi kita. Allah bukan hanya
berbicara di dalam sejarah. Allah bukan hanya berbicara di dalam sejarah. Allah bukan hanya menyatakan diri secara sempurna melalui inkarnasi anaknya Yesus Kristus. Tetapi juga Allah telah memberikan firman Allah kepada kita. Allah telah memberikan firman-Nya secara khusus di dalam hidup kita. Kita memiliki firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Itu merupakan cara Allah menyatakan diri-Nya. Karena itu saudara-saudara, kita perlu benar-benar mengerti tentang hal ini. Dan sekaligus kita perlu berhati-hati terhadap fenomena yang sekarang ini banyak beredar. Ada penglihatan, ada mimpi, ada nubuat, ada mendengar suara Tuhan yang khusus yang tidak jelas kebenarannya. Mari kita menghargai apa yang sudah Allah nyatakan kepada kita secara khusus, yaitu berita lisan yang disampaikan para nabi dan para rasul melalui inkarnasi Yesus Kristus ke dalam dunia dan melalui kitab suci yang Allah sudah berikan kepada kita. Yang seharusnya jadi respon kita adalah bersyukur dan membaca firman Tuhan dengan teliti. Tuhan memberkati kita.

Tuhan, jadikan kami satu sesuai dengan kerinduan-Mu, supaya dalam Kornaviri Discipleship Church kami bisa saling membantu, kami bisa saling mengasihi, kami bisa saling memperhatikan, kami bisa saling peduli, saling membangun dan bersatu untuk melayani Engkau, Raja di atas segala raja.

saudara bahwa kita punya Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin.

Kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan saudara. Saya harap saudara sudah menyiapkan diri bersama saya. Dan saat ini saya akan memberikan tema hal-hal yang kita tidak bisa melakukan. Hal-hal yang kita tidak bisa melakukan. Saya harap supaya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Dan sebelum itu marilah kita membaca firman Tuhan, yaitu 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 7. Dalam pertemuan yang lalu, hal ini sudah saya baca, namun penting saya baca kembali oleh karena ada hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 7. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara pendengar, saya ulangi lagi ayat yang ke-1. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kalau kami bisa bersekutu dengan saudara kami yang setia mendengarkan program ini. Kami berharap supaya Tuhan menuntunnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan kita, di dalam pelayanan kita seringkali kita ini berpikir bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu dan kita bisa mengatasi segala permasalahan yang terjadi di tengah-tengah pelayanan kita. Betulkah saudara pernah mengalami hal yang demikian? Saya hamba Tuhan, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu. Begitu ya. Nah saudara, saya akan memberitahukan kepada saudara sesuatu yang perlu saudara ketahui di dalam kalian, di dalam saudara melakukan pelayanan. Seperti saya melakukan pelayanan. Nah yang pertama kita harus sadar. Kita harus sadar sepenuhnya bahwa di dalam pelayanan kita itu, kita tidak bisa mengendalikan semua perkara yang terjadi. Kita tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi. Itu perlu kita ingat. Saudara, ketika saya diundang oleh satu keluarga yang mendapat kecelakaan karena adiknya ketika itu jatuh dari pohon. Anak itu napasnya tinggal satu-satu. Saya datang dan saya dipeluk oleh kakaknya. Pak Puji, tolong dong supaya adik saya tidak mati. Tolong dong, gimana caranya? Pak Puji, ya kita doakan. Saudara, tetapi sekali lagi saya tidak bisa mengendalikan nyawa itu. Di dalam pelayanan kita, kita tidak bisa mengendalikan semua perkara yang terjadi. Dan kita harus ingat bahwa hanya Tuhan saja. Tuhan saja yang bisa mengendalikan semuanya. Itu adalah Tuhan yang memiliki kekuasaan yang utuh di dalam mengendalikan alam dan sekitarnya, termasuk saya dan saudara. Karena apa saya katakan demikian? Karena Allah itulah yang menjadi, yang menduduki sebagai Tuhan atas semesta alam ini. Jadi kita sebagai pelayannya tidak mungkin bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita. Kita harus sadar itu. Ya. Kita harus sadar dalam pelayanan seringkali kita kan, wah sepertinya kita bisa melakukan segala sesuatu. Sepertinya kita ini bisa menjawab setiap pertanyaan. Menjawab setiap permasalahan kehidupan orang. Tidak, saudara. Kita ini hanya hamba. Saya ini hanya pelayan. Saudara, ingat baik-baik apa yang saya katakan ini ya. Dan yang perlu diingat lagi di dalam pelayanan kita. Kita tidak bisa mengubah jalan hidup orang lain. Kita tidak bisa mengubah orang yang kita layani. Saudara, saya akan kasih tahu bahwa yang menjadikan pelayanan kita ini tambah susah, tambah sukar, berbelit-belit, yaitu kita memiliki ambisi bahwa kita bisa mengubah karakter orang. Kita bisa mengubah sifat orang yang kita layan. Di dalam keluarga saya saja, ya, di dalam keluarga saya saja, saya tidak bisa mengubah karakter anak saya. Karakter istri saya. Kalau saya nekat ingin mengubah, sudah pasti
kegagalan sudah di mata saya. Saudara, itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita menghadapi kerumitan di dalam pelayanan kita karena kita memiliki ambisi bahwa kita mampu mengubah perjalanan hidup seseorang. Kita mampu mengubah orang yang kita layan. Kita ini kan hanya pelayan. Pelayan itu melaksanakan tugas orang yang kita layani. Yang penting bagi kita adalah mengerti kehendak yang kita layani. Bisa membedakan antara kehendak yang kita layani dan kehendak kita sendiri. Yang terpenting bagi apa yang kita lakukan adalah menyenangkan orang yang kita layani. Betul tidak, saudara? Pernahkah di dalam benak saudara, ketika saudara melayani sekolah minggu misalnya, ketika Anda melayani firman Tuhan di ibadah rumah tangga, atau melayani Tuhan di mimbar, pernahkah terlintas dalam pikiran Anda bahwa apa yang saya sampaikan harus bisa mengubah orang yang mendengar? Saudara akan mengalami kekecewaan. Tugas saya dan saudara menyampaikan firman Tuhan sebaik-baiknya dengan jelas, tegas, penuh keyakinan, maka Tuhan melalui kata-kata saya akan mengubah hati seseorang yang mendengarkannya. Jadi bukan saya yang mengubah hati saudara. Bukan saya yang mengubah hati saudara pendengar saya. Tetapi yang mengubah adalah Tuhan. Saya hanya menyampaikan firman-Nya kepada saudara. Saudara pendengar, jadi intinya kalau kita tidak ingin ruwet di dalam pelayanan, jangan punya keinginan saudara mau mengubah karakter seseorang melalui pelayanan saudara. Saudara akan stres, saudara akan merasa gagal. Kita ini tugasnya bukan mengubah, tugasnya menyampaikan kebenaran firman kepada setiap orang. Itu tugas kita, jelas begitu kok. Beritakan baik atau tidak baik waktunya. Itu saja. Perkara mengubah hati orang itu bukan tugas kita. Itu tugasnya Tuhan yang memiliki hati tiap-tiap orang. Benar tidak, saudara? Ya. Yang berikutnya yang perlu Anda perhatikan di dalam pelayanan kita. Ingat baik-baik apa yang saya sampaikan, kita tidak bisa memberikan informasi, memberikan penjelasan yang gamblang, yang cetak, ya, yang jelas untuk semua hal di dalam pelayanan kita. Kita kalau mendapatkan pertanyaan bagaimana cara pelayanan kita, maka kita tidak bisa memberikan keterangan dengan jelas. Kadangkala di dalam pelayanan itu terjadi begitu saja tanpa dirancang terlebih dahulu, tetapi menjadikan indah situasi, menjadikan pelayanan itu indah. Dan itulah yang menjadikan orang-orang kerasan di dalam pelayanan. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam pelayanan kita. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita mengatakan, apa masalahmu? Saya jawab, saya pasti bisa menjawab semua pertanyaanmu. Jangan, kita ini tidak mungkin bisa menjelaskan setiap permasalahan yang terjadi di tiap-tiap orang dengan jelas. Kadang-kadang kita memang tidak tahu harus menjawab apa.
Yang penting percaya saja. Saya pernah ditanya, kenapa Pak Puji? Dalam hidup saya ini kok penuh dengan penderitaan. Padahal Pak Puji, saya ini sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya pikiran, bukan hanya perkataan, uang saya ikut melayani. Kok saya jadinya begini Pak Puji? Kok hidup saya jadi seperti penuh dengan penderitaan? Bagaimana ini? Waduh, saya tidak bisa menjawab, Om. Saya katakan, ya saya tidak bisa menerangkan. Karena segala sesuatu yang terjadi kan di dalam kendalinya Tuhan. Saya taunya ya menjawab, ya kita sabar saja. Karena memang kita diizinkan harus mengalami banyak cobaan begini. Siapa tahu ini langkah Tuhan untuk mendewasakan kita. Bukan itu jawabannya, kata Om ini. Saya hanya bertanya, kurang apa saya kok diizinkan harus menderita padahal saya termasuk orang yang setia. Wah, saya juga terus bilang, lah Ayub itu malah Tuhan sendiri itu yang memamerkan kepada iblis bahwa tidak ada orang yang benar di dunia itu kecuali Ayub. Justru bukan hidupnya lebih enak, tetapi malah penderitaan lebih banyak. Anaknya mati, hartanya habis, belum dia harus mendengarkan istrinya yang seperti orang gila. Tetapi Ayub tidak bertanya apapun ketika itu kecuali dia minta, kenapa saya harus dilahirkan? Lebih baik tidak usah lahir di dunia kalau terjadi seperti ini, kan begitu. Nanti aja Om, tanya Tuhan kalau sudah sampai di sana. Saudara, saya tidak mampu menjawab kenapa orang menderita ketika orang itu setia. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, terus apa lagi? Kira-kira, ya, kira-kira yang tidak boleh. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan dalam pelayanan. Apalagi itu hal-hal yang tidak bisa dilakukan dalam pelayanan. Yang berikutnya yang harus kita hati-hati, saudara. Bahwa di dalam pelayanan kita tidak bisa memuaskan setiap orang. Di dalam pelayanan kita ini tidak bisa memuaskan semua orang. Bisa jadi, saudara, melayani dengan sungguh dan berharap supaya ya orang itu senang dengan pelayanan kita, ya Pak Pendeta yang ikut mendengarkan firman Tuhan yang kita sampaikan, wah lantas ya memberikan apresiasi lah begitu ya, dipuji paling enggak begitu. Tetapi justru yang didapat saudara ditegur, saudara dianggap terlalu berani. Saudara, kalau terjadi begitu jangan kecewa. Ya itulah pelayanan kita, ada dua. Orang senang terhadap pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan, tetapi ada orang yang tidak suka karena kita dipikirnya jumawa, terlalu sombong, terlalu tegas. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, tidak mungkin kita ini bisa memuaskan, menyenangkan semua orang yang kita layani. Tidak mungkin. Tetapi yang penting dari kita, jangan hanya menuruti keinginan orang banyak, tetapi lakukanlah pelayanan karena kehendak Tuhan demikian. Pernah pada suatu ketika saya memang diminta supaya saya tidak terlalu pedas dalam menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan dosa. Lebih baik kedatangan Bapak ke sini kami undang ini menjelaskan janji Tuhan dan hal-hal yang baik yang akan diterima bagi orang yang mengasihi dia. Begitu aja Pak, jangan dosa lah.
Saudara, ya kalau begitu, ya khotbahi sendiri saja, Pak. Jangan, jangan minta saya. Saya itu harus menjelaskan tentang dosa. Karena dengan dosa itu kita tidak bisa bersekutu dengan Allah. Temanya kan berkaitan dosa. Kenapa sampai di sini diubah? Saudara, kadang-kadang orang itu takut berbicara tentang dosa. Dan jangan dipelihara dosa itu. Berikutnya, saudara-saudara. Di dalam pelayanan kita, kita tidak bisa menghindari mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sukar, yang membutuhkan jawaban, membutuhkan keputusan-keputusan yang harus segera diputuskan. Ada tanggung jawab yang berat di sana yang harus kita pikul. Saudara, dunia ini penuh dengan keputusan-keputusan yang berat. Tanggung jawab yang berat, pertanyaan yang sukar, mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya begitu sukar. Belum masalah-masalah pelayanan yang berat. Belum harus menghadapi tetangga, jemaat yang menentang. Kadangkala harus ada kesalahpahaman dengan teman-teman sepelayanan. Saudara, itulah pelayanan kita. Tetapi sekali lagi, saudara, kalau kita bisa melayani, itu semua atas kemurahan Tuhan. Betul enggak? Itu semua adalah kemurahan Tuhan. Dan yang keenam, di dalam pelayanan kita tidak bisa, di dalam pelayanan ini yang kita perhatikan orang-orang yang terhormat saja. Tidak bisa kita hanya memperhatikan orang-orang yang terhormat di dalam pelayanan kita. Semua harus mendapatkan pelayanan yang sama. Jangan sampai pelayanan kita dibanding-bandingkan. Wah, Pak Puji kalau itu berbicara dengan Ibu Reta, wah bisa lama, enggak ada putus-putusnya. Tetapi kalau dengan saya, ya paling 2 menit sudah selesai. Mengapa sih Pak Puji ini kalau dengan orang yang terhormat ngomongnya bisa panjang. Tetapi kalau dengan kami-kami ini paling-paling sebentar. Ya Tuhan memberkati, bagaimana Pak Puji ini? Kira-kira kalau saya begitu, saudara pasti kecewa dengan saya. Tetapi saudara, saya berusaha untuk memperhatikan semua orang yang saya layani. Dan yang berikutnya, di dalam pelayanan kita, kita tidak bisa melandasi pelayanan itu dengan pengalaman-pengalaman yang telah lalu. Pelayanan harus baru, landasan harus baru, dan tidak boleh pelayanan itu berdasarkan apa yang telah terjadi yang lalu, karena semua telah berubah, tidak sama dengan yang lalu. Dan yang terakhir adalah bahwa di dalam pelayanan kita tidak bisa kita melakukan semua pelayanan berdasarkan kekuatan daging atau kekuatan kita sendiri. Harus kita ingat itu. Bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan, dan apabila kita melakukan pelayanan, itu semua oleh karena kemurahan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sudah hambamu sampaikan kebenaran-kebenaran kepada sidang pendengar. Kiranya Tuhan memberkati, menjadikan kekuatan bagi mereka, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Salam, berjumpa kembali dengan saya, Theo, dalam program acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry, Surabaya. Pendengar, kali ini kita akan belajar mengenai seorang tokoh yang terkenal, yaitu Alexander Agung. Alexander Agung dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Alexander the Great, yang adalah seorang penakluk atau pemimpin terbesar yang pernah ada asal Makedonia. Ia diakui sebagai salah seorang pemimpin militer paling jenius sepanjang zaman. Wilayah kekuasaannya meliputi

hampir separuh dunia. Ia juga menjadi inspirasi bagi penakluk-penakluk seperti Hannibal, Pompei, dan Caesar dari Romawi dan Napoleon. Dalam masa pemerintahan yang singkat, Alexander mampu menjadikan Makedonia sebagai salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Pendengar, Alexander dilahirkan pada tanggal 20 Juni 356 sebelum Masehi di Pella, ibu kota Makedonia, sebagai anak dari Raja Makedonia Filipus II dan istrinya Olimpias, seorang putri dari Epirus. Ketika kecil, ia menyaksikan bagaimana ayahnya memperkuat pasukan Makedonia dan memenangkan berbagai pertempuran di wilayah Balkan. Ketika berumur 13 tahun, Raja Filipus mempekerjakan filsuf Yunani terkenal, Aristoteles, untuk menjadi guru pribadi bagi Alexander. Dalam 3 tahun, Aristoteles mengajarkan berbagai hal serta mendorong Alexander untuk mencintai ilmu pengetahuan. Kedokteran dan filosofi. Pada tahun 340 sebelum Masehi, Filipus mengumpulkan sepasukan besar tentara Makedonia dan menyerang Byzantium. Selama penyerangan itu, ia memberikan kekuasaan sementara kepada Alexander yang ketika itu berumur 16 tahun untuk memimpin Makedonia. Pada waktu itu, Raja Philip II meninggal tahun 336 sebelum Masehi oleh pembunuh gelap pada saat pernikahan putrinya. Alexander pun naik tahta menggantikan ayahnya pada usia 20 tahun. Sesaat setelah kematian Philip, kota-kota di Yunani yang sebelumnya telah tunduk pada Makedonia seperti Athena dan Thebes memberontak. Alexander segera bertindak dan berhasil menggagalkan pemberontakan tersebut. Namun, tahun berikutnya terjadi pemberontakan kembali. Dia memutuskan untuk bertindak tegas dan menghancurkan Thebes dan menjual seluruh penduduknya sebagai budak. Kejadian ini berhasil memadamkan keinginan kota-kota lain untuk memberontak. Tahun 335 sebelum Masehi, Alexander menyerang Persia dengan membawa sekitar 42.000 pasukan. Selama 2 tahun berikutnya, Alexander memenangkan berbagai pertempuran melawan pasukan Persia hingga akhirnya dia berhasil mengalahkan pasukan yang dipimpin oleh Raja Persia Darius III pada 333 sebelum Masehi. Darius yang kabur berusaha untuk damai dengan menawarkan Alexander wilayah dan harta, namun ditolak. Alexander mengatakan bahwa dia sekarang adalah Raja Asia dan hanya dia yang berhak menentukan pembagian wilayah. Alexander kemudian meneruskan ekspansi militernya hingga berhasil menaklukkan wilayah Mesir hingga ke perbatasan India sebelum terpaksa berhenti karena prajuritnya yang kelelahan karena pertempuran terus-menerus selama 10 tahun. Alexander kemudian kembali ke kerajaannya untuk merencanakan ekspansi baru. Selama perjalanan, ia mengeksekusi banyak satrap atau semacam gubernur dan pejabat yang bertindak melenceng sebagai contoh. Kemudian sebagai wujud terima kasih pada para prajuritnya, Alexander memberi sejumlah uang pada mereka dan menyatakan bahwa ia akan mengirim para veteran dan cacat kembali ke Makedonia. Namun, tindakan ini justru diartikan sebaliknya oleh prajurit Alexander. Selain itu, mereka juga menentang sejumlah keputusan Alexander, seperti mengadopsi budaya Persia dan dimasukkannya pasukan dari Persia ke dalam barisan prajurit dari Makedonia. Sejumlah prajurit kemudian memberontak di kota Opis. Alexander mengeksekusi para pemimpin pemberontakan tersebut.
namun mengampuni para prajuritnya. Dalam upaya menciptakan perdamaian yang bertahan antara orang-orang Makedonia dan rakyat Persia, Alexander mengadakan pernikahan massal antara para perwiranya dengan wanita bangsawan dari Persia. Akan tetapi, hanya sedikit pernikahan yang bertahan lebih dari setahun. Sewaktu di Babilonia, Alexander tiba-tiba terkena sakit parah dan mengalami demam selama 11 hari. Sebelumnya akhirnya meninggal pada tahun 10 Juni 323 sebelum Masehi. Dalam usia sekitar 33 tahun, penyebab kematian yang sesungguhnya tidak jelas. Setelah kematian Alexander, tidak adanya ahli waris menyebabkan terjadi perpecahan dan pertempuran antara para bawahannya. Akhirnya, setelah perselisihan bertahun-tahun, sekitar tahun 300 sebelum Masehi, kekuasaan atas bekas kerajaan Alexander terbagi menjadi 4 wilayah yang masing-masing dikuasai oleh satu jenderal Alexander. Seperti apakah kekuasaan Alexander Agung? Jangan kemana-mana. Setelah satu pujian berikut, saya akan kembali.

Pendengar, saya akan melanjutkan menguraikan mengenai Alexander Agung. Kali ini mengenai kekuasaan Alexander. Alexander Agung dan kekuasaannya. Dunia pada saat kematian Alexander, kemaharajaannya dalam konteks geopolitik yang lebih besar. Walaupun hanya memerintah selama 13 tahun, semasa kepemimpinannya, ia mampu membangun sebuah imperium yang lebih besar dari setiap imperium yang pernah ada sebelumnya. Pada saat ia meninggal, luas wilayah yang diperintah Alexander berukuran 50 kali lebih besar daripada yang diwariskan kepadanya, serta mencakup 3 benua, yaitu Eropa, Afrika, dan Asia. Penyatuan wilayah dari Makedonia hingga Persia oleh Alexander Agung menyebabkan terbentuknya perpaduan kebudayaan Yunani, Mediterania, Mesir, dan Persia yang disebut dengan kebudayaan Helenisme. Pengaruh Helenisme ini bahkan sampai ke India dan Cina. Khusus di Cina, pengaruh kebudayaan ini dapat ditelusuri di antaranya dengan artefak yang ditemukan di Chunhuang. Alexander selama ekspansinya juga mendirikan beberapa kota yang semuanya dinamai berdasarkan namanya, seperti Alexandria atau Alexandropolis. Salah satu dari kota bernama Alexandria yang berada di Mesir kelak menjadi terkenal karena perpustakaannya yang lengkap dan bertahan hingga 1000 tahun lamanya, serta berkembang menjadi pusat pembelajaran terhebat di dunia pada masa itu. Gelar The Great atau Agung di belakang namanya diberikan karena kehebatannya sebagai seorang raja dan pemimpin perang lain, serta keberhasilannya menaklukkan wilayah yang sangat luas hanya dalam waktu 10 tahun. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk

Salam pendengar yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan Kolose 1 ayat 20 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kali ini diberi tema Dia yang mendamaikan. Pendengar, sebelum Kopernikus, dia adalah seorang penggagas awal sebuah pengetahuan tentang heliosentrisme. Sebelum Kopernikus meninggal dunia, dia sempat mengatakan beberapa kalimat ini yang kemudian ditulis di dalam nisannya yang hari ini ada di gereja Santo Yohanes di Thorn, Polandia. Tulisannya seperti ini. Tuhan, aku tidak berani meminta anugerah yang telah Engkau berikan kepada Rasul Paulus. Tidak juga aku berani untuk meminta anugerah seperti yang telah Engkau berikan kepada Rasul Paulus. Akan tetapi, anugerah pengampunan yang telah Engkau nyatakan dan berikan kepada penjahat yang ada di sebelah salibmu itu, anugerah pengampunan seperti itulah, tunjukkan kepadaku. Hari itu, seluruh dunia seolah berbalik menghakimi dia. Dia dibenci dan dihujat oleh semua orang. Pertanyaannya yang seharusnya kita ajukan adalah, dengan pernyataan Kopernikus tepat sebelum dia meninggal dunia itu, apa yang dia cari? Tentu jawabannya adalah kedamaian. Itu yang dicari oleh Kopernikus. Pendengar, di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-17 mencatat tentang fakta dosa tidak hanya mengakibatkan rusaknya relasi antara manusia dengan Allah, tetapi juga antara manusia dengan alam. Yesuslah satu-satunya jalan yang mampu memperdamaikan, merekonsiliasi relasi-relasi yang rusak itu, hingga relasi-relasi tersebut kembali dipulihkan. Dia memperdamaikannya melalui pengorbanannya di kayu salib yang menebus dosa manusia. Kematiannya bersifat menggantikan atau substitusi dosa manusia. Oleh sebab itu, bersyukurlah jika damai itu telah dihadirkan Kristus dalam hidupmu. Bagi saudara yang masih belum menemukan damai itu, maka ambillah keputusan untuk percaya kepada Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Kiranya Tuhan memberkati.

sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4 sampai 6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini juga bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi, akan menghadirkan ke hadapan para pendengar yang kami kasihi sebuah rekaman khotbah dari Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Kami percaya acara ini akan bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kali ini rupanya kita bukan melakukan suatu perbincangan tetapi mendengarkan sebuah rekaman. Tapi sebelumnya Pak Paul, apa Pak Paul bisa memberikan sedikit latar belakang mengenai rekaman ini?
1: Rekaman ini diambil pada suatu retreat yang diselenggarakan oleh Pelangi Kristus di Surabaya. Judulnya adalah Tugas Suami, yang akan kita bahas nanti. Jadi kita akan melihat firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan tentang tugas seorang suami. Dan mudah-mudahan pada akhirnya kita bisa meluangkan waktu sedikit untuk membicarakannya.
0: Ya, terima kasih Pak Paul. Dan para pendengar sekalian, inilah kita ikuti bersama rekaman yang berikut ini.
2: Saudara sekalian, untuk apakah kita menikah? Mengapakah kita menikah? Mungkin sebagian dari kita berkata bahwa kita menikah karena kita mencintai istri kita dan suami kita. Namun saudara, itu adalah alasan kita sebagai manusia kenapa kita menikah. Di mata Tuhan, mengapakah kita menikah mempunyai satu jawaban yang sangat-sangat indah. Kita menikah sebab Tuhan hendak memberkati kita melalui pernikahan itu. Saudara, Tuhan bisa memberkati kita dengan berbagai cara. Tapi salah satu berkat Tuhan yang bisa Tuhan berikan kepada anak-anaknya adalah berkat pernikahan. Ada suatu berkat tersendiri yang bisa kita miliki melalui berkat itu, berkat pernikahan. Jadi saudara, dengan kata lain, Tuhan benar-benar ingin memberkati kita melalui pernikahan ini. Nah saudara, apakah artinya berkat? Artinya berkat, saudara, berkat berasal

0: dari satu kata yang sangat sederhana, yaitu sukacita. Maka kalau saudara membaca kitab misalnya Matius pasal 5, khotbah di atas bukit, kata yang digunakan adalah berbahagialah. Namun sesungguhnya saudara, kata berbahagia itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggrisnya blessed, diberkatilah. Jadi kita bisa melihat bahwa memang kata berkat atau diberkatilah bermakna sama dengan berbahagialah. Jadi saudara, kalau kita simpulkan kenapakah kita menikah, kita menjawab karena Tuhan ingin memberkati kita melalui pernikahan ini. Kita boleh berkata dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan menghendaki kita berbahagia melalui dan di dalam pernikahan ini. Itulah asal, tujuan yang asli dari pernikahan itu sendiri. Tuhan ingin melimpahkan kebahagiaan di dalam hidup kita melalui istri dan suami kita. Tapi saudara, untuk bisa mencapai berkat atau kebahagiaan yang Tuhan janjikan bagi pernikahan kita, kita mesti hidup di dalam kehendaknya. Kalau kita tidak hidup di dalam kehendaknya, mustahil kehendak atau tujuan mulia dari pernikahan itu digenapi di dalam hidup pernikahan kita. Inilah yang menjadi penyebabnya mengapa sebagian dari anak-anak Tuhan tidak mempunyai pernikahan yang diberkati atau tidak bisa mencicipi pernikahan yang membahagiakannya. Alasannya adalah karena kita tidak hidup sesuai dengan kehendaknya. Nah, saudara, malam hari ini saya mengajak kita semua kembali merenungkan dan belajar kehendak Tuhan untuk kita sebagai pasangan Kristen. Saudara, saya akan gunakan istilah janji. Saudara, malam ini adalah malam janji. Jadi saya akan menggunakan istilah janji untuk menguraikan perintah Tuhan atau kehendak Tuhan bagi kita semuanya. Saudara, inilah janji suami yang saya ambil dari firman Tuhan di Efesus pasal 5. Yang pertama adalah sebagai suami, seharusnya kita berjanji untuk mengasihi istri kita sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya. Saudara, ini adalah salah satu prasyaratnya agar pernikahan kita diberkati atau berbahagia. Sebagai suami, Tuhan meminta kita mengasihi istri kita. Saudara, apakah artinya mengasihi? Saya dulu berpikir mengasihi berarti memberitahukan istri saya mengasihi dia. Ternyata itu tidak cukup. Ternyata saya pelajari kasih tidak berdiri di dalam kevakuman. Saya belajar bahwa kasih berdiri di dalam perbandingan. Artinya, saya hanya bisa mengatakan saya mengasihi istri saya jika saya memperlihatkan atau membuktikan bahwa di dalam perbandingan dengan orang lain, saya lebih mengasihi dia. Saudara, kasih mengandung unsur perbandingan. Jadi kasih mengandung unsur mengutamakan atau mendahulukan. Saudara, mustahillah kita bisa berkata bahwa kita dikasihi oleh pasangan kita, tapi pasangan kita jauh lebih sering mendahulukan orang lain daripada kita. Itulah akhirnya yang saya pelajari dalam pernikahan saya. Saya tidak cukup berkata kepada istri saya mengasihimu. Saya mesti menunjukkan kepadanya bahwa dibandingkan dengan orang lain, saya mendahulukan engkau. Di saat itulah istri saya baru mengerti bahwa saya mengasihi dia. Saudara, istri kita tidak senantiasa menuntut kita terus menerus mendahulukan dia di atas orang lain. di atas pelayanan atau pekerjaan atau anak atau mertuanya. Bila selalu saya menemukan kebanyakan wanita akan puas kalau saja secara berkala dia melihat bahwa suaminya mendahulukannya. Saudara, misalkan saya berikan satu contoh. Saya seharusnya pergi ke suatu tempat pada hari itu. Tapi saya melihat bahwa istri saya sebetulnya ingin sekali saya berada di rumah dengannya. Saudara, saya menimbang-nimbang, pergi jangan. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak pergi. Istri saya terkejut dan berkata, kenapa? Saya berkata, ya gak apa-apa, saya mau diam di rumah saja dengan kamu. Saudara, apakah setiap kali saya harus pergi istri saya menahan saya? Tidak. Tapi secara sekali-sekali, secara berkala, sewaktu saya melakukan hal seperti itu, dia diyakinkan bahwa di atas semua orang, dialah yang paling-paling saya utamakan di dalam hidup saya. Nah, saudara mungkin berkata, bukankah kita harus mengutamakan orang tua kita? Tidak, saudara. Alkitab tidak pernah memerintahkan suami untuk bersatu kembali dengan orang tuanya. Alkitab meminta suami meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya. Anak dibesarkan oleh orang tua untuk berpisah, bukan menyatu. Tapi dua orang pria dan wanita menjadi pasangan suami istri untuk menyatu, bukan untuk berpisah. Nah, jadi saudara, kasih adalah menunjukkan dia paling utama dalam hidup kita. Dan sekali lagi, saya mau memberikan penghiburan kepada kita yang kaum pria. Jangan takut istri saudara akan menguasai menjaga saudara, menuntut tidak habis-habisnya. Enggak. Justru saya temukan, waktu kita memberikan kecukupan kasih kepadanya seperti itu, dia semakin aman. Dia semakin tenang. Dan dia semakin tidak banyak menuntut. Justru istri yang merasa tidak amanlah yang terus menuntut suaminya memberikan lebih banyak kasih kepadanya. Itu yang Tuhan minta dari kita sebagai suami. Yang kedua, Tuhan meminta suami untuk menyerahkan diri kita kepadanya dan meninggalkan ego kita. Saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata seperti itu. Ya, menyerahkan diri. Dengan cara seperti apa, saudara? Menanggalkan ego kita. Itu saya ambil dari Filipi pasal 2. Saudara, Tuhan meminta suami menyerahkan dirinya kepada istri. Wah, ini hal yang sedikit menakutkan bagi para suami. Saya tidak mau dikuasa istri saya tidak mau menjadi budak istri saya tidak mau menjadi anak kecil di mata istri saya. Tuhan berkata, seperti Yesus Kristus mengasihi jemaatnya dan menyerahkan hidupnya dalam jemaatnya. Jadi kita perlu menyerahkan diri kita kepada istri kita. Saudara, ini hal yang sedikit sulit. Tidak perlu ngomong panjang-panjang, saudara. Saya langsung saja ngomong to the point. Berapa banyak dari saudara yang berani terbuka memberitahukan istri saudara berapa penghasilan saudara? Saya tahu sebagian suami tidak pernah mau memberitahukan istrinya berapa penghasilannya. Bagaimanakah menyerahkan diri kalau uang saja tidak menyerahkannya kepada istri? Surat menyerahkan diri bukan hal yang mudah bagi pria. Pria mempunyai ego yang kuat. Dan memang Tuhan meminta pria sebagai pemimpin, kepala keluarga. Wah, bagaimanakah sebagai kepala saya menyerahkan hidup saya, diri saya kepada istri saya? Justru Tuhan meminta kita menyerahkan diri, saudara. Menyerahkan atau menanggalkan ego kita. Saya ambil dari Filipi 2, saudara. Sebab Tuhan Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya menjadi manusia. Itulah cara Tuhan mengasihi kita. Mengosongkan diri, dalam bahasa Yunani-nya itu ego. Mengosongkan ego. Mungkin saya pernah cerita kepada saudara ya, pengalaman saya beberapa tahun yang lalu saya bertengkar dengan istri saya. Malam itu kami bertengkar hebat sekali waktu kami di Jakarta dan kami tidak tidur bersama. Dia ke kamar anak-anak saya di kamar saya. Saya mencoba tidur, saya tidak bisa tidur karena apa? Firman Tuhan dari Filipi 2 mengiang-ngiang di telinga saya. Paul, engkau mengasihi istrimu, engkau harus menanggalkan egomu. Datanglah kepada dia, berdamailah kepada dia. Enggak mau Tuhan, dia yang salah, dia harus minta maaf dulu. Paul, tanggalkan egomu. Hampiri dia, berdamai dengan dia. Enggak mau Tuhan, dulu-dulu saya yang minta maaf. Dulu-dulu saya yang minta maaf, sekarang harus dia. Ingat-ingat saya kok dari dulu saya aja yang minta maaf. Enggak sekarang, dia harus minta berdamai. Paul, engkau sudah kuat bahkan ini, sekarang kau lakukan. Aku makanya jangan sembarangan kau masuk. Firman Tuhan menegur kita yang pernah mengorbankan itu. Saya akhirnya gak bisa tidur, saudara, bukannya karena mau taat terus terang. Karena gak bisa tidur terus diganggu oleh firman Tuhan. Saya menaati Tuhan. Saya ke kamar anak saya. Saya melihat istri saya duduk di lantai dan menangis. Saya hampiri dia. Karena saya tidak punya lagi kemarah, tiba-tiba hilang semua. Saya goyang rambutnya dan saya berkata, siang. Dia berkata, gak apa-apa, saya gak apa-apa. Tapi naikkan lagi, besok paginya naikkan lagi, besok paginya naikkan lagi. Kalau ditanya, apa sih masalahnya kok saat itu? Gak ingat, saudara. Tapi saat itu rasanya perang dunia kedua bisa meledak lagi di rumah. Begitu besarnya masalah saat itu. Tapi sekarang lupa. Saudara, perlu keberanian untuk menanggalkan ego sebagai pria. Oh saudara, Tuhan meminta pria menjadi pemimpin melalui satu cara yang sangat dramatis dan paradoks, berlawanan dengan cara dunia. Bukan menguasai, tapi menyerahkan diri. Oh betapa kelirunya kita, para pria ini. Kita sudah begitu dirasuki oleh budaya bahwa kita sebagai pemimpin harus menguasai yang menjadi bawahan kita. Iya kan? Kita. Oh, gak pernah Tuhan berkata begitu. Tuhan memang menetapkan kita sebagai kepala, tapi bagaimanakah kita mengepalai tubuh ini? Dengan cara menyerahkan diri, menanggalkan ego. Dan berkata, ah susah itu Paul. Betul, susah. Apakah mungkin itu Paul? Mungkin. Harus dilewati satu pergumulan demi satu pergumulan. Saya melihat saudara, banyak pernikahan dihalangi oleh satu hal, satu kata, gengsi. Itu salah satu racun pernikahan, gengsi. Nah sebagai kepala yang Tuhan tetapkan, Tuhan meminta kita suami menanggalkan ego, mengosongkan ego, menyerahkan diri, rela kita begitu. Kalau saudara rela, inilah jalan menuju kehidupan pernikahan yang diberkati, yang berbahagia. Ya. Berikutnya saudara, Tuhan meminta kepada suami untuk menguduskannya agar ia menjadi istri yang kudus dan tidak bercela. Saudara, Tuhan meminta suami bukan saja mengasihi, bukan saja menyerahkan dirinya. Tuhan meminta suami bertanggung jawab menguduskan istrinya sehingga istrinya tidak bercacat celah, sempurna. Setelah Alkitab menggunakan metafor persembahan, Tuhan memerintahkan orang Israel memberi persembahan yang tanpa cacat. Tidak boleh yang matanya copot, yang kakinya patah, tidak. Tuhan meminta umat Israel memberi persembahan hewan yang terbaik tanpa cacat. Nah seolah-olah itulah yang Tuhan minta dari suami. Agar suami bisa mempersembahkan kepada Tuhan istrinya Nah, saudara harus ingat itu baik-baik, bahwa nanti di surga persembahan saudara yang Tuhan akan tuntut adalah bukan uang, tapi istri saudara. Bisakah kita sebagai suami membawa persembahan yang adalah istri kita tanpa cacat? Ataukah kita di surga membawa istri kita yang babak belur, yang kita meregam, yang bonyok-bonyok, yang penuh luka-luka, yang pakai sembab-sembab karena terlalu sering menangis? Persembahan seperti apakah yang kita akan bawa kepada Tuhan nanti? Saudara, saya berharap kita membawa persembahan istri yang tanpa cacat, yang tidak ada sembab-sembab babak belur, sempurna. Kenapa? Sebab dia istri yang kita kuduskan, kita jaga. Saudara, kata kudus mengandung arti memisahkan, mengistimewakan, menjaganya, melindunginya, sehingga dia terpisah, tidak terkena kotoran. Saudara, itulah tugas kita sebagai suami. Saya berharap kita gak akan malu di surga mempersembahkan istri kita nanti. Sebab kita akan membawa istri yang tanpa cacat, yang hatinya tetap bulat, bukan terobek-robek oleh karena perbuatan kita. Yang terakhir, saudara. Tuhan.
1: Papa, kalau ada wanita, saya pikir pasti banyak wanita dan istri-istri mendengarkan khotbah barusan dari Pak Paul ya. Pasti mengidam-idamkan ya, pria atau suami yang seperti Pak Paul jelaskan tadi begitu. Nah, tadi saya berpikir itu bagaimana mengantisipasi untuk dapat suami seperti itu. Apakah sejak pacaran, kira-kira, oh ada tipe-tipe tertentu, atau terus kita udah bicarakan dulu nih kira-kira hal-hal seperti ini nih yang memang Alkitab tuntut begitu. Seperti apa sih, Papa?
2: Bu Wulan, saya seringkali memberikan satu pegangan kepada para kawula muda. Bagaimanakah memilih pasangan hidup? Saya berkata, carilah seseorang yang mencintai Tuhan dan yang mencintai dirimu. Dua hal itu. Sebab waktu seseorang mencintai Tuhan dengan segenap hatinya, dia akan rela mendengarkan Tuhan. Kita semua masih dalam tahap pertumbuhan. Kita belum mencapai kematangan. Tapi modalnya adalah, bersediakah kita belajar? Ada orang yang keras hati tidak bersedia belajar. Ada orang yang cinta Tuhan dan bersedia belajar. Nah, kita cari yang seperti itu. Dan cintai, mencintai diri kita. Artinya, karena dia mencintai diri kita, dia juga rela mendengarkan kita. Rela untuk melakukan sesuatu bagi kita pula. Jadi saya kira itu pedoman umum, sederhana, mudah-mudahan bisa dititipkan ya kepada para pendengar kita waktu mereka bertemu dengan orang-orang dan nantinya mereka mungkin akan menikah dengan mereka.
1: Tapi realitanya, Pak Paul, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang mengatakan bahwa dia cinta Tuhan gitu. Tapi realitas kehidupan suami istri nggak seindah seperti yang tadi Pak Paul jelaskan ya. Terus apalagi waktu dengar kesaksian dari pengalaman yang Pak Paul alami sendiri dengan istri. Terus bagaimana firman Tuhan begitu menegur. Akhirnya Pak Paul ya mengalah tanda kutip gitu ya terhadap otoritas firman Tuhan itu begitu. Apakah karena memang label Pak Paul sebagai hamba Tuhan itu yang tadi Pak Paul juga tekankan kan, makanya jangan sembarangan khotbah begitu. Apakah berarti kalau gitu kita cari pasangan yang hamba Tuhan deh, berarti lebih aman begitu dibandingin orang awam. Berarti apakah orang awam juga enggak bisa melakukan seperti itu, atau hamba Tuhan tuh jaminan atau gimana, Pak Paul?
2: Tidak ada jaminan. Kita semua sebagai anak Tuhan harus bergumul. Saya tidak selalu menang. Jadi ya kita atasi satu pergumulan demi satu pergumulan. Ada kalanya kita kalah, ada kalanya kita menang. Tapi kita berusaha ya untuk taat kepada Tuhan. Nah, saya sangat percaya bahwa di dalam hidup kita, kita memiliki Tuhan. Dan kalau kita mendengarkan suara Tuhan, Tuhan akan hidup melalui diri kita. Nah, waktu Tuhan hidup melalui diri kita, dan Tuhan hidup melalui diri pasangan kita, tidak bisa tidak ya, kedua orang itu akan makin menyatu, dan kehidupan mereka akan makin diberkati pula.
3: Sebenarnya, setiap suami itu punya tekad awal itu seperti yang tadi Pak Paul sampaikan dalam ceramah itu. Tetapi dalam perjalanannya memang, tadi Bu Bulan juga katakan, realitanya tidak seindah itu Pak Paul. Iya. Jadi ini pergumulan terus-menerus, ya, sampai mungkin sampai mati pun belum tentu mencapai ideal itu. Tetapi saya melihat ada suatu target, ada suatu pedoman yang harus dicapai dari kebenaran firman Tuhan, bukan begitu Pak?
2: Betul sekali Pak Gunawan. Dan ini nasihat yang bisa menghibur kita semua. Semakin taat kita pada Tuhan, semakin lebih mudah taat. Semakin kita bisa taat dalam lebih banyak aspek kehidupan kita, semakin lebih mudah kita taat di dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi benar-benar saya mengutip perkataannya Richard Foster, kepatuhan melahirkan kepatuhan. Semakin kita patuh, lebih mudah patuh. Nah, maka awalnya itu penting sekali. Kita menunjukkan kita patuh kepada Tuhan. Kita kadang-kadang gengsi dengan pasangan kita. Tapi kita tahu ini Tuhan yang meminta kita. Jadi kita mungkin bisa berkata kepada pasangan kita, kalau nuruti hati, tidak akan saya ngomong. Tapi saya tahu, saya harus menaati Tuhan. Tuhan menuntut saya untuk berinisiatif bicara dulu dengan kamu. Maka saya ngomong. Nah, waktu istri melihat suami taat kepada Tuhan seperti itu, yang akan muncul dalam dirinya adalah hormat pada suaminya. Sebab dia tahu suaminya takut kepada Tuhan, dan suami yang seperti inilah suami yang saleh, dan dia lebih mendengarkan suami yang saleh.
3: Ya, tadi yang Pak Paul bahas, yang disampaikan tadi kan menyoroti sisi suami, Pak Paul. Apakah Pak Paul juga akan bahas dari menyoroti sisi istri itu, Pak Paul?
2: Ya, jadi nanti kita akan melanjutkan lagi diskusi kita, Pak Gunawan, dan kita akan dengarkan tugas istri yang Tuhan sudah juga titipkan kepada kita.
3: Ya, jadi terima kasih Pak Paul, juga Ibu Bulan, terima kasih. Para pendengar sekalian, tentu kita berharap Anda bisa mengikuti acara Telaga ini pada kesempatan yang akan datang, karena kami akan mendengar rekaman ceramah lagi dari Pak Paul yang ditinjau dari sisi istri, dan ini menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi kehidupan suami istri. Para pendengar yang kami hormati, terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti acara ini, acara Telaga, bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam Tegur Sapa Gembala Keluarga. Anda baru saja mendengarkan sebuah rekaman ceramah dari hamba Tuhan ini. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

dan selalu bersedih hati. Bahkan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus. Demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia mendengarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang, kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru, untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya, bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga

dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi, bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan.

Berikan suara-suara yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Come on, church. Berapa

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Saudara pendengar, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan saudara. Saya harap saudara sudah menyiapkan diri bersama saya. Dan saat ini saya akan memberikan tema hal-hal yang kita tidak bisa melakukan. Hal-hal yang kita tidak bisa melakukan. Saya harap supaya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Dan sebelum itu marilah kita membaca firman Tuhan, yaitu 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 7. Dalam pertemuan yang lalu hal ini sudah saya baca, namun penting saya baca kembali oleh karena ada hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 7. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara pendengar, saya ulangi lagi ayat yang ke-1. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kalau kami bisa bersekutu dengan saudara kami yang setia mendengarkan program ini. Kami berharap supaya Tuhan menuntunnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan kita, di dalam pelayanan kita seringkali kita ini berpikir bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu dan kita bisa mengatasi segala permasalahan yang terjadi di tengah-tengah pelayanan kita. Betulkah saudara pernah mengalami hal yang demikian? Saya hamba Tuhan, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu. Begitu ya. Nah saudara, saya akan memberitahukan kepada saudara sesuatu yang perlu saudara ketahui di dalam kalian, di dalam saudara melakukan pelayanan. Seperti saya melakukan pelayanan. Nah yang pertama kita harus sadar,

0: kita harus sadar sepenuhnya bahwa di dalam pelayanan kita itu, kita tidak bisa mengendalikan semua perkara yang terjadi. Kita tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi. Itu perlu kita ingat. Saudara, ketika saya diundang oleh satu keluarga yang mendapat kecelakaan karena adiknya ketika itu jatuh dari pohon. Anak itu napasnya tinggal satu-satu. Saya datang dan saya dipeluk oleh kakaknya. Pak Puji, tolong dong supaya adik saya tidak mati. Tolong dong, gimana caranya, Pak Puji? Ya, kita doakan. Saudara, tetapi sekali lagi, saya tidak bisa mengendalikan nyawa itu. Di dalam pelayanan kita tidak bisa mengendalikan semua perkara yang terjadi. Dan kita harus ingat bahwa hanya Tuhan saja yang bisa mengendalikan semuanya. Itu adalah Tuhan yang memiliki kekuasaan yang utuh di dalam mengendalikan alam dan sekitarnya, termasuk saya dan saudara. Karena apa saya katakan demikian? Karena Allah itulah yang menjadi, yang menduduki sebagai Tuhan atas semesta alam ini. Jadi kita sebagai pelayannya tidak mungkin bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita. Kita harus sadar itu. Ya. Kita harus sadar dalam pelayanan seringkali kita kan, wah, sepertinya kita bisa melakukan segala sesuatu. Sepertinya kita ini bisa menjawab setiap pertanyaan, menjawab setiap permasalahan kehidupan orang. Tidak, saudara. Kita ini hanya hamba. Saya ini hanya pelayan. Saudara, ingat baik-baik apa yang saya katakan ini ya. Dan yang perlu diingat lagi di dalam pelayanan kita. Kita tidak bisa mengubah jalan hidup orang lain. Kita tidak bisa mengubah orang yang kita layani. Saudara, saya akan kasih tahu bahwa yang menjadikan pelayanan kita ini tambah susah, tambah sukar, berbelit-belit, yaitu kita memiliki ambisi bahwa kita bisa mengubah karakter orang. Kita bisa mengubah sifat orang yang kita layani. Di dalam keluarga saya saja, ya, di dalam keluarga saya saja, saya tidak bisa mengubah karakter anak saya, karakter istri saya. Kalau saya nekat ingin mengubah, sudah pasti kegagalan sudah di mata saya. Saudara, itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita menghadapi kerumitan di dalam pelayanan kita karena kita memiliki ambisi bahwa kita mampu mengubah perjalanan hidup seseorang. Kita mampu mengubah orang yang kita layani. Kita ini kan hanya pelayan. Pelayan itu melaksanakan tugas orang yang kita layani. Yang penting bagi kita adalah mengerti kehendak yang kita layani. Bisa membedakan antara kehendak yang kita layani dan kehendak kita sendiri. Yang terpenting bagi apa yang kita lakukan adalah menyenangkan orang yang kita layani. Betul tidak, saudara? Pernahkah di dalam benak saudara, ketika saudara melayani sekolah minggu misalnya, ketika Anda melayani firman Tuhan di ibadah rumah tangga, atau melayani Tuhan di mimbar, pernahkah terlintas dalam pikiran Anda bahwa apa yang saya sampaikan harus bisa mengubah orang yang mendengar? Saudara akan mengalami kekecewaan. Tugas saya dan saudara menyampaikan firman Tuhan sebaik-baiknya dengan jelas, tegas, penuh keyakinan, maka Tuhan melalui kata-kata saya akan mengubah hati seseorang yang mendengarkannya. Jadi bukan saya yang mengubah hati saudara. Bukan saya yang mengubah hati saudara pendengar saya. Ya. Tetapi yang mengubah adalah Tuhan. Saya hanya menyampaikan firman-Nya kepada saudara.
1: Saudara pendengar, jadi intinya kalau kita tidak ingin ruwet di dalam pelayanan, jangan punya keinginan saudara mau mengubah karakter seseorang melalui pelayanan saudara. Saudara akan stres, saudara akan merasa gagal. Kita ini tugasnya bukan mengubah, tugasnya menyampaikan kebenaran firman kepada setiap orang. Itu tugas kita, jelas begitu kok. Beritakan baik atau tidak baik waktunya. Itu saja. Perkara mengubah hati orang itu bukan tugas kita. Itu tugasnya Tuhan yang memiliki hati tiap-tiap orang. Benar tidak, saudara? Ya. Yang berikutnya yang perlu Anda perhatikan di dalam pelayanan kita. Ingat baik-baik apa yang saya sampaikan, kita tidak bisa memberikan informasi, memberikan penjelasan yang gamblang, yang cetak, ya, yang jelas untuk semua hal di dalam pelayanan kita. Kita kalau mendapatkan pertanyaan bagaimana cara pelayanan kita, maka kita tidak bisa memberikan keterangan dengan jelas. Kadangkala di dalam pelayanan itu terjadi begitu saja tanpa dirancang terlebih dahulu, tetapi menjadikan indah situasi, menjadikan pelayanan itu indah. Dan itulah yang menjadikan orang-orang kerasan di dalam pelayanan. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam pelayanan kita. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita mengatakan, apa masalahmu? Saya jawab, saya pasti bisa menjawab semua pertanyaanmu. Jangan, kita ini tidak mungkin bisa menjelaskan setiap permasalahan yang terjadi di tiap-tiap orang dengan jelas. Kadang-kadang kita memang tidak tahu harus menjawab apa. Yang penting percaya saja. Saya pernah ditanya, kenapa Pak Puji? Dalam hidup saya ini kok penuh dengan penderitaan. Padahal Pak Puji, saya ini sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya pikiran, bukan hanya perkataan, uang saya ikut melayani. Kok saya jadinya begini, Pak Budi? Kok hidup saya jadi seperti penuh dengan penderitaan? Bagaimana ini? Waduh, saya tidak bisa menjawab, Om. Saya katakan, ya saya tidak bisa menerangkan. Karena segala sesuatu yang terjadi kan di dalam kendalinya Tuhan. Saya taunya ya menjawab, ya kita sabar saja karena memang kita diizinkan harus mengalami banyak cobaan begini, siapa tahu ini langkah Tuhan untuk mendewasakan kita. Bukan itu jawabannya, kata om ini. Saya hanya bertanya, kurang apa saya kok diizinkan harus menderita padahal saya termasuk orang yang setia. Wah, saya juga terus bilang, lah Ayub itu malah Tuhan sendiri itu yang memamerkan kepada iblis bahwa tidak ada orang yang benar di dunia itu kecuali Ayub. Justru bukan hidupnya lebih enak, tetapi malah penderitaan lebih banyak. Anaknya mati, hartanya habis, belum dia harus mendengarkan istrinya yang seperti orang gila. Tetapi Ayub tidak bertanya apapun ketika itu kecuali dia minta, kenapa saya harus dilahirkan? Lebih baik tidak usah lahir di dunia kalau terjadi seperti ini, kan begitu. Nanti aja tanya Tuhan kalau sudah sampai di sana. Saudara, saya tidak mampu menjawab kenapa orang menderita ketika orang itu setia. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, terus apa lagi? Kira-kira, ya, kira-kira yang tidak boleh, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan dalam pelayanan. Apalagi itu hal-hal yang tidak bisa dilakukan dalam pelayanan yang berikutnya yang harus kita hati-hati, saudara. Bahwa di dalam pelayanan kita tidak bisa memuaskan setiap orang. Di dalam pelayanan kita ini tidak bisa memuaskan semua orang. Bisa jadi, saudara, melayani dengan sungguh dan berharap supaya ya orang itu senang dengan pelayanan kita, ya Pak Pendeta yang ikut mendengarkan firman Tuhan yang kita sampaikan, wah lantas ya memberikan apresiasi lah begitu, ya dipuji paling nggak begitu. Tetapi justru yang didapat saudara ditekan, saudara dianggap terlalu berani. Saudara, kalau terjadi begitu jangan kecewa. Ya itulah pelayanan kita, ada dua. Orang senang terhadap pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan, tetapi ada orang yang tidak suka karena kita dipikirnya jumawa, terlalu sombong, terlalu tegas. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tidak mungkin kita ini bisa memuaskan, menyenangkan semua orang yang kita layani. Tidak mungkin. Tetapi yang penting dari kita, jangan hanya menuruti keinginan orang banyak, tetapi lakukanlah pelayanan karena kehendak Tuhan demikian. Pernah pada suatu ketika saya memang diminta supaya saya tidak terlalu pedas dalam menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan dosa. Lebih baik kedatangan Bapak ke sini kami undang ini menjelaskan janji Tuhan dan hal-hal yang baik yang akan diterima bagi orang yang mengasihi dia. Begitu aja Pak, jangan dosa lah. Saudara, ya kalau begitu, ya khotbahi sendiri saja Pak, jangan minta saya. Saya itu harus menjelaskan tentang dosa. Karena dengan dosa itu kita tidak bisa bersekutu dengan Allah. Temanya kan berkaitan dosa, kenapa sampai di sini diubah? Saudara, kadang-kadang orang itu takut berbicara tentang dosa. Dan jangan dipelihara dosa itu. Berikutnya saudara-saudara, di dalam pelayanan kita, kita tidak bisa menghindari mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sukar, yang membutuhkan jawaban, membutuhkan keputusan-keputusan yang harus segera diputuskan. Ada tanggung jawab yang berat di sana yang harus kita pikul. Saudara, dunia ini penuh dengan keputusan-keputusan yang berat. Tanggung jawab yang berat. Pertanyaan yang sukar. Mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya begitu sukar. Belum masalah-masalah pelayanan yang berat. Belum harus menghadapi tetangga, jemaat yang menentang. Kadangkala harus ada kesalahpahaman dengan teman-teman sepelayanan. Saudara, itulah pelayanan kita. Tetapi sekali lagi, saudara, kalau kita bisa melayani, itu semua atas kemurahan Tuhan. Betul enggak? Itu semua adalah kemurahan Tuhan. Dan yang keenam, di dalam pelayanan kita tidak bisa, di dalam pelayanan ini yang kita perhatikan orang-orang yang terhormat saja. Tidak bisa kita hanya memperhatikan orang-orang yang terhormat di dalam pelayanan kita. Semua harus mendapatkan pelayanan yang sama. Jangan sampai pelayanan kita dibanding-bandingkan. Wah, Pak Puji kalau itu berbicara dengan Ibu Reta, wah bisa lama, enggak ada putus-putusnya. Tetapi kalau dengan saya, ya paling 2 menit sudah selesai. Mengapa sih Pak Puji ini kalau dengan orang yang terhormat ngomongnya bisa panjang, tetapi kalau dengan kami-kami ini paling-paling sebentar, ya Tuhan memberkati. Bagaimana Pak Puji ini? Kira-kira kalau saya begitu, saudara pasti kecewa dengan saya. Tetapi saudara, saya berusaha untuk memperhatikan semua orang yang saya layani. Dan yang berikutnya, di dalam pelayanan kita, kita tidak bisa melandasi pelayanan itu dengan pengalaman-pengalaman yang telah lalu. Pelayanan harus baru, landasan harus baru, dan tidak boleh pelayanan itu berdasarkan apa yang telah terjadi yang lalu, karena semua telah berubah, tidak sama dengan yang lalu. Dan yang terakhir adalah bahwa di dalam pelayanan kita tidak bisa kita melakukan semua pelayanan berdasarkan kekuatan daging atau kekuatan kita sendiri. Harus kita ingat itu, bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan, dan apabila kita melakukan pelayanan itu semua oleh karena kemurahan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sudah hambamu sampaikan kebenaran-kebenaran kepada sidang pendengar. Kiranya Tuhan memberkati, menjadikan kekuatan bagi mereka. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama dengan Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam sesi yang lalu kita sudah belajar apa itu wahyu umum dan apa saja yang termasuk di dalam wahyu umum. Kali ini kita akan belajar tentang wahyu khusus dan apa saja yang termasuk di dalam wahyu khusus. Wahyu khusus berarti pernyataan diri Allah pada zaman tertentu untuk orang-orang tertentu dengan cara yang tertentu. Berarti ini berbeda dengan wahyu umum yang ditujukan kepada semua manusia di segala tempat dan segala abad. Nah, apa yang termasuk pada wahyu khusus? Wahyu khusus terdiri dari tiga. Yang pertama adalah berita para nabi dan para rasul. Berita para nabi dan berita para rasul. Para rabi sering mengatakan bahwa firman Tuhan datang kepadaku. Atau di dalam tulisan-tulisan para rabi, para nabi disebutkan bahwa Tuhan berfirman kepada mereka. Misalnya saudara bisa lihat di dalam Yeremia 1 ayat yang keempat dan seterusnya. Saudara akan berkali-kali menemukan firman Tuhan datang kepadaku atau firman Tuhan datang kepada Nabi X atau Nabi Y. Berarti apa yang disampaikan

Yang kedua adalah melalui inkarnasi Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-18 dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dengan demikian seluruh hidup Yesus ketika dia berada di dalam dunia merupakan penyataan diri Allah. Allah yang tidak terlihat, Allah yang bersifat roh, Allah yang tinggal di dalam kemuliaan yang tidak terhampiri oleh manusia, sekarang menyatakan diri melalui Yesus Kristus, menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi kita bisa melihat kemuliaan Allah, kita bisa melihat sifat-sifat Allah, kita bisa melihat tindakan-tindakan Allah melalui inkarnasi Tuhan Yesus. Manusia Yesus Kristus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati menyatakan dengan sempurna siapa Allah itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apapun yang kita bisa tangkap dari kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus selama dia ada di dalam dunia, selama inkarnasinya dia menjadi manusia, maka itu adalah penyataan Allah yang khusus bagi kita. Wahyu Allah yang khusus yang dinyatakan kepada orang-orang tertentu di zaman yang tertentu juga mengambil bentuk yang ketiga, yaitu melalui kitab suci. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah adalah bermanfaat untuk mengajar, mengoreksi kesalahan, dan sebagainya. Terjemahan yang lebih tepat adalah segala tulisan adalah diilhamkan Allah dan bermanfaat. Segala tulisan di sana merujuk kepada kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama. Jadi kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama itu merupakan tulisan yang diilhamkan oleh Allah, atau dalam bahasa Yunani-nya disebut dinafaskan oleh Allah. Berarti apa yang tertulis melalui pengilhaman Roh Kudus, Allah menafaskan itu di dalam tulisan kitab suci, sama berotoritasnya dengan firman Allah secara langsung di dalam sejarah. Segala tulisan, segala kitab-kitab Perjanjian Lama adalah firman Allah karena dinafaskan oleh Allah. Dan segala kitab Perjanjian Baru, terutama secara khusus disebutkan oleh Petrus di dalam 2 Petrus pasal ketiga ayat yang ke-16, dia menyebut tentang tulisan-tulisan Paulus. Dia menyatakan menyetarakan tulisan-tulisan Paulus dengan kitab suci yang lain. Ketika Petrus mengatakan banyak orang salah mengerti tulisan-tulisan Paulus dan menyalahgunakannya seperti yang mereka lakukan terhadap kitab-kitab suci yang lain. Berarti tulisan-tulisan Paulus pun dianggap sebagai kitab suci, sebagai firman Allah. Nah, ini merupakan hal yang luar biasa bagi kita. Allah bukan hanya berbicara di dalam sejarah. Allah bukan hanya berbicara di dalam sejarah. Allah bukan hanya menyatakan diri secara sempurna melalui inkarnasi anaknya Yesus Kristus. Tetapi juga Allah telah memberikan firman Allah kepada kita. Allah telah memberikan firman-Nya secara khusus di dalam hidup kita. Kita memiliki firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Itu merupakan cara Allah menyatakan diri-Nya. Karena itu saudara-saudara, kita perlu benar-benar mengerti tentang hal ini. Dan sekaligus kita perlu berhati-hati terhadap fenomena yang sekarang ini banyak beredar. Ada penglihatan, ada mimpi, ada nubuat, ada mendengar suara Tuhan yang khusus yang tidak jelas kebenarannya. Mari kita menghargai apa yang sudah Allah nyatakan kepada kita secara khusus, yaitu berita lisan yang disampaikan para nabi dan para rasul melalui inkarnasi Yesus Kristus ke dalam dunia dan melalui kitab suci yang Allah sudah berikan kepada kita. Yang seharusnya jadi respon kita adalah bersyukur dan membaca firman Tuhan dengan teliti. Tuhan memberkati kita.

0: Stop.
1: Kenapa, Bang?
0: Ada apa sih, Pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa ayah?
1: Iya, Bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk, Pok.

Salam, berjumpa kembali dengan saya, Theo, dalam program acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry, Surabaya. Pendengar, kali ini kita akan belajar

Romawi dan Napoleon. Dalam masa pemerintahan yang singkat, Alexander mampu menjadikan Makedonia sebagai salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Pendengar, Alexander dilahirkan pada tanggal 20 Juni 356 sebelum Masehi di Pella, ibu kota Makedonia, sebagai anak dari Raja Makedonia Filipus II dan istrinya Olimpias, seorang putri dari Epirus. Ketika kecil, ia menyaksikan bagaimana ayahnya memperkuat pasukan Makedonia dan memenangkan berbagai pertempuran di wilayah Balkan. Ketika berumur 13 tahun, Raja Filipus mempekerjakan filsuf Yunani terkenal, Aristoteles, untuk menjadi guru pribadi bagi Alexander. Dalam 3 tahun, Aristoteles mengajarkan berbagai hal serta mendorong Alexander untuk mencintai ilmu pengetahuan. Kedokteran dan filosofi. Pada tahun 340 sebelum Masehi, Filipus mengumpulkan sepasukan besar tentara Makedonia dan menyerang Byzantium. Selama penyerangan itu, ia memberikan kekuasaan sementara kepada Alexander yang ketika itu berumur 16 tahun untuk memimpin Makedonia. Pada waktu itu, Raja Philip II meninggal tahun 336 sebelum Masehi oleh pembunuh gelap pada saat pernikahan putrinya. Alexander pun naik tahta menggantikan ayahnya pada usia 20 tahun. Sesaat setelah kematian Philip, kota-kota di Yunani yang sebelumnya telah tunduk pada Makedonia seperti Athena dan Thebes memberontak. Alexander segera bertindak dan berhasil menggagalkan pemberontakan tersebut. Namun, tahun berikutnya terjadi pemberontakan kembali. Dia memutuskan untuk bertindak tegas dan menghancurkan Thebes dan menjual seluruh penduduknya sebagai budak. Kejadian ini berhasil memadamkan keinginan kota-kota lain untuk memberontak. Tahun 335 sebelum Masehi, Alexander menyerang Persia dengan membawa sekitar 42.000 pasukan. Selama 2 tahun berikutnya, Alexander memenangkan berbagai pertempuran melawan pasukan Persia hingga akhirnya dia berhasil mengalahkan pasukan yang dipimpin oleh Raja Persia Darius III pada 333 sebelum Masehi. Darius yang kabur berusaha untuk damai dengan menawarkan Alexander wilayah dan harta, namun ditolak. Alexander mengatakan bahwa dia sekarang adalah Raja Asia dan hanya dia yang berhak menentukan pembagian wilayah. Alexander kemudian meneruskan ekspansi militernya hingga berhasil menaklukkan wilayah Mesir hingga ke perbatasan India sebelum terpaksa berhenti karena prajuritnya yang kelelahan karena pertempuran terus-menerus selama 10 tahun. Alexander kemudian kembali ke kerajaannya untuk merencanakan ekspansi baru. Selama perjalanan, ia mengeksekusi banyak satrap atau semacam gubernur dan pejabat yang bertindak melenceng sebagai contoh. Kemudian sebagai wujud terima kasih pada para prajuritnya, Alexander memberi sejumlah uang pada mereka dan menyatakan bahwa ia akan mengirim para veteran dan cacat kembali ke Makedonia. Namun, tindakan ini justru diartikan sebaliknya oleh prajurit Alexander. Selain itu, mereka juga menentang sejumlah keputusan Alexander, seperti mengadopsi budaya Persia dan dimasukkannya pasukan dari Persia ke dalam barisan prajurit dari Makedonia. Sejumlah prajurit kemudian memberontak di kota Opis. Alexander mengeksekusi para pemimpin pemberontakan tersebut, namun mengampuni para prajuritnya. Dalam upaya menciptakan perdamaian yang bertahan antara orang-orang Makedonia dan rakyat Persia, Alexander mengadakan pernikahan massal antara para perwiranya

wanita bangsawan dari Persia. Akan tetapi, hanya sedikit pernikahan yang bertahan lebih dari setahun. Sewaktu di Babilonia, Alexander tiba-tiba terkena sakit parah dan mengalami demam selama 11 hari. Sebelumnya akhirnya meninggal pada tahun 10 Juni 323 sebelum Masehi. Dalam usia sekitar 33 tahun, penyebab kematian yang sesungguhnya tidak jelas. Setelah kematian Alexander, tidak adanya ahli waris menyebabkan terjadi perpecahan dan pertempuran antara para bawahannya. Akhirnya, setelah perselisihan bertahun-tahun, sekitar tahun 300 sebelum Masehi, kekuasaan atas bekas kerajaan Alexander terbagi menjadi 4 wilayah yang masing-masing dikuasai oleh satu jenderal Alexander. Seperti apakah kekuasaan Alexander Agung? Jangan kemana-mana. Setelah satu pujian berikut, saya akan kembali.

Pendengar, saya akan melanjutkan menguraikan mengenai Alexander Agung. Kali ini mengenai kekuasaan Alexander. Alexander Agung dan kekuasaannya. Dunia pada saat kematian Alexander, kemaharajaannya dalam konteks geopolitik yang lebih besar. Walaupun hanya memerintah selama 13 tahun, semasa kepemimpinannya, ia mampu membangun sebuah imperium yang lebih besar dari setiap imperium yang pernah ada sebelumnya. Pada saat ia meninggal, luas wilayah yang diperintah Alexander berukuran 50 kali lebih besar daripada yang diwariskan kepadanya, serta mencakup 3 benua, yaitu Eropa, Afrika, dan Asia. Penyatuan wilayah dari Makedonia hingga Persia oleh Alexander Agung menyebabkan terbentuknya perpaduan kebudayaan Yunani, Mediterania, Mesir, dan Persia yang disebut dengan kebudayaan Helenisme. Pengaruh Helenisme ini bahkan sampai ke India dan Cina. Khusus di Cina, pengaruh kebudayaan ini dapat ditelusuri di antaranya dengan artefak yang ditemukan di Chunhuang. Alexander selama ekspansinya juga mendirikan beberapa kota yang semuanya dinamai berdasarkan namanya, seperti Alexandria atau Alexandropolis. Salah satu dari kota bernama Alexandria yang berada di Mesir kelak menjadi terkenal karena perpustakaannya yang lengkap dan bertahan hingga 1000 tahun lamanya, serta berkembang menjadi pusat pembelajaran terhebat di dunia pada masa itu. Gelar The Great atau Agung di belakang namanya diberikan karena kehebatannya sebagai seorang raja dan pemimpin perang lain, serta keberhasilannya menaklukkan wilayah yang sangat luas hanya dalam waktu 10 tahun. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

0: memiliki masalah dan bersuka cita itu menjadi dua hal yang tidak mungkin bisa disatukan. Kita berpikir bahwa kalau kita punya masalah berarti tidak ada alasan untuk bersuka cita. Atau kalau melihat orang lain bersuka cita, maka kita menafsirkan orang itu tidak memiliki masalah. Tapi malam hari ini saya rindu kita melihat seorang sosok yang meskipun dia berada di dalam bahaya yang besar, berada di dalam persoalan yang rumit, tetapi dia mampu untuk memuliakan Tuhan. Kalau saya menyebutkan apa yang dia ucapkan, pasti tidak asing bagi kita. Orang ini mengatakan begini, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Kira-kira orang ini sedang berada dalam situasi seperti apa? Biasanya kita berpikir orang ini pasti sedang menang lotre, mungkin begitu. Atau orang ini sedang mendapatkan berkat yang tidak terduga atau sedang lulus kuliah. Tetapi ternyata tidak. Orang yang mengatakan bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar, adalah orang yang sedang berada di dalam persoalan yang besar. Dan malam ini kita mau belajar dari orang itu, yaitu Daud. Mari kita membuka Mazmur pasal yang ke-57 ayat 1 sampai yang ke-12. Mazmur pasal 57 ayat 1 sampai yang ke-12. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu Mazmur pasal 57 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan, miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam goa.
1: Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu.
0: Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku.
1: Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang injak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya.
0: Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam.
1: Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh.
0: Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya.
1: Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur.
0: Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar.
1: Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa.
0: Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan.
1: Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi.
0: Amin. Amin. Mazmur ini kalau kita baca secara sekilas, kita akan menemukan keindahan dari mazmur ini tanpa mengalami kesulitan. Misalnya kalau kita melihat dari bagian awal sampai tengah, ditutup dengan sebuah ayat di ayat yang ke-6. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Kemudian dari ayat 7 sampai ayat yang terakhir, ditutup dengan kalimat yang sama, ada di ayat yang ke-12. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Jadi dari awal sampai tengah ditutup dengan kalimat tadi, dari tengah sampai akhir ditutup dengan kalimat tadi. Mazmur yang indah, luar biasa. Kemudian kalau kita melihat bagaimana pemazmur mengulang-ulang ungkapan di dalam mazmur ini, maka kita akan menemukan keindahan yang lain. Pemazmur mengatakan misalnya begini, kasihanilah aku ya Tuhan, diulangi lagi, kasihanilah aku. Kemudian di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-8 dia mengatakan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Di ayat yang ke-9 kita menemukan kata bangun munculnya 3 kali. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Kata bangun muncul berkali-kali yang menunjukkan betapa indahnya mazmur ini. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa bahasa Ibrani, Bapak Ibu akan menemukan permainan bunyi yang luar biasa indah juga di dalam

0: Mazmur ini. Tetapi hari ini kita tidak akan melihat dari bahasa Ibrani-nya. Karena kesusahan itu kita sudah cukup banyak, kita tidak perlu belajar satu bahasa yang sulit lagi, kan gitu. Nah, saudara, pada waktu kita membaca Mazmur ini, kita perlu mengetahui bagaimana keadaan pemazmur. Supaya kalau kita mengetahui keadaan dia, kita lebih bisa mengapresiasi lagu ini atau mazmur ini. Kalau saudara mengetahui sebuah lagu, bagaimana lagu itu ditulis, maka kita lebih bisa memahami isi lagu itu. Setuju tidak? Nah, sama seperti itu pula, di dalam bagian ini kita diberitahu bagaimana keadaan pemazmur pada waktu dia menulis mazmur ini. Di ayat yang pertama, mari kita melihat ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu jangan memusnahkan. Kalau ini untuk pemimpin biduan, berarti ditujukan untuk dinyanyikan bersama-sama di dalam ibadah. Menurut lagu jangan memusnahkan miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Jadi pertama-tama mazmur ini dikarang oleh Daud untuk dirinya sendiri. Dia mengarang ini sebagai respon terhadap apa yang dia alami waktu dia melarikan diri dari kejaran Saul yang ingin membunuh Daud. Saudara ingat mengapa Saul mau membunuh Daud? Karena Saul iri hati. Saul mengalahkan 1000, tapi Daud mengalahkan 10.000, berlaksa-laksa. Dan Saul takut bahwa tahtanya akan diberikan kepada Daud, akan dirampas oleh Daud. Ketakutan yang menurut saya tidak perlu. Karena sebelum Saul takut, tahtanya memang sudah diberikan Tuhan kepada Daud. Waktu Daud masih remaja, Allah sudah memberikan tahtanya kepada Daud. Jadi Saul tidak perlu takut. Karena apa yang dia takutkan sudah pasti terjadi, kan begitu ya. Tidak perlu takut. Nah, di dalam bagian ini dikatakan ini menurut lagu jangan memusnahkan. Kalau kita membaca Mazmur 57, Mazmur 58 dan yang lain, maka kita akan menemukan kata jangan memusnahkan. Menurut lagu jangan memusnahkan. Dan menariknya, Mazmur-Mazmur jangan memusnahkan berkaitan dengan Daud dengan Saul. Nah, kalau kita mendengar kata jangan memusnahkan, kira-kira yang menjadi objeknya siapa? Jangan memusnahkan. Yang dimusnahkan ini siapa? Daud. Nah, menarik ya. Kalau kita lihat di Mazmur ini, kita berpikir bahwa Daud berdoa, Tuhan jangan memusnahkan aku. Tapi ternyata pada waktu kita melihat cerita, ketika Saul mengejar Daud, Daud mengirim utusannya untuk memotong ujung jubah Saul. Daud berpesan kepada orang pilihannya, jangan kau bunuh orang yang diurapi Tuhan. Bahasa asli membunuh itu adalah kata yang sama yang dipakai di sini, memusnahkan. Jadi Daud satu sisi tidak mau dimusnahkan, tetapi di sisi lain Daud juga tidak mau Saul dimusnahkan. Nah, kalau gitu caranya menang bagaimana? Kita kan biasanya berpikir kalau kita menang berarti musuh kita musnah, gitu kan? Tapi Daud berkata, Tuhan jangan memusnahkan. Tapi dia juga berpikir supaya Saul juga jangan dimusnahkan. Sebuah situasi yang tidak enak bagi Daud. Nah, Daud di sini diceritakan dia bersembunyi di sebuah gua. Dua kali Daud bersembunyi di gua. Dan saya tidak tahu persis di gua mana pada waktu dia menuliskan Mazmur 57. Karena saya sudah cek di ayat 1 tidak ada alamat guanya, benar ya? Nomor berapa, gang berapa enggak ada. Jadi saya tidak tahu di gua yang mana Daud sedang bersembunyi. Dan itu tidak penting bagi kita. Yang penting untuk kita ketahui adalah persoalan Daud ketika dia sedang menulis Mazmur ini adalah dia sedang terancam nyawanya. Di tengah ancaman yang begitu rupa, dia bisa membuat sebuah pujian kepada Tuhan. Nah, bukan cuma nyawanya terancam, itu tidak seberapa sebetulnya. Yang lebih parah adalah karena reputasi Daud itu sedang dirusak oleh Saul dan orang-orangnya di Yerusalem. Dari mana saya tahu? Karena ada ayatnya di dalam Mazmur ini. Mari kita melihat di dalam ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ayat yang kelima. 1, 2, 3. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Ini sebetulnya persoalan yang lebih rumit bagi Daud, Karena Daud sendiri yang menuliskan di dalam Mazmur. Kalau di ayat 1 itu yang menulis bukan Daud. Itu orang lain yang memberikan keterangan bahwa pada waktu Daud menulis Mazmur ini ditulisnya pada saat dia dikejar oleh Saul. Tapi yang Daud sendiri tulis itu ada di Mazmur ini, ada di ayat 5. Dan dia mengatakan, aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia. Bahasa Indonesia terjemahannya kurang begitu sempurna. Kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab bahasa Inggris, maka lebih pas dengan bahasa aslinya. Menerjemahkannya begini, aku terbaring di tengah-tengah singa, di antara binatang-binatang buas yang berapi-api. Fiery beast. Binatang-binatang buas yang sedang berkobar-kobar. Apakah Daud ini sedang berbicara tentang binatang secara hurufiah? Tidak. Karena Daud ada di dalam goa. Jadi tidak mungkin dia dikelilingi oleh binatang-binatang buas. Kecuali kalau dia ada di padang belantara, baru dia dikelilingi oleh singa-singa dan binatang buas. Dan tidak ada binatang buas yang berkobar-kobar, yang berapi-api, tidak ada. Daud sebetulnya sedang berbicara tentang Saul. Dan tidak salah kalau Daud menggambarkan Saul itu sebagai seekor singa. Karena Saul adalah raja, orang nomor satu. Seperti singa adalah binatang yang paling kuat, musuhnya Daud, Saul adalah musuh yang paling kuat, orang yang nomor satu. Tapi orang yang nomor satu ini, ternyata apa yang dikatakan di ayat 5b, giginya laksana tombak dan panah, lidahnya laksana pedang tajam. Ini ungkapan, ungkapan yang menunjukkan begini, Saul dan orang-orangnya itu punya perkataan jahat sekali. Mulutnya itu jahat berbisa, lidahnya itu jahat, suka memfitnah Daud. Dan pada saat Daud difitnah, Daud kan tidak ada di tempat. Pada saat reputasi Daud dijelek-jelekan, Daud tidak bisa membela diri. Kalau saudara menjelek-jelekan orang yang dulu bersama saudara, sekarang orang itu sudah pergi, saudara masih menjelek-jelekan dia, saudara itu jahatnya luar biasa. Kenapa? Orang itu tidak diberi kesempatan membela diri. Kalau memang kita tidak setuju dengan seseorang, waktu dia ada, kita bicara dengan penuh kasih. Tegur dia dengan terus terang. Setelah dia pergi, jangan bicarakan kejelekannya lagi. Itu kalau sampai kita masih menjelekkan orang lain, padahal orang lain tidak ada di sekitar kita, tidak bisa membela diri, maka kita ini seperti ini loh. Giginya laksana tombak dan panah, lidahnya laksana pedang tajam. Bukankah kita kebiasaan begitu? Kalau benci sama orang, langsung ceritanya semuanya langsung keluar tanpa catatan, ya. Hafal semuanya. Nah, perhatikan baik-baik. Perkataan yang buruk kalau diucapkan oleh orang yang punya kuasa, maka kerusakannya lebih parah daripada kalau perkataan yang buruk itu muncul dari orang yang tidak penting. Daud ini sedang menggambarkan orang yang penting. Saul itu seperti singa. Perkataan seorang raja, kalau raja berkata A, semua orang setuju tidak setuju, pasti A, benar ya? Kalau orangnya tidak punya kekuatan, tidak punya otoritas, dia bilang A, semua akan A, B, C, D, E, F, G, gitu kan? Nggak ada yang peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang ini. Tapi Saul punya kuasa, punya otoritas. Jadi pada saat dia menjelekkan Daud, maka itu menjadi sebuah hal yang sangat merusak. Sejarah dunia membuktikan, raja, presiden salah bicara. Kemudian dua negara berperang, ratusan ribu orang meninggal dunia. Gara-gara apa? Perkataan. Yang lebih parah sebetulnya bukan masalah nyawanya terancam, bukan masalah fisik, tetapi masalah fitnahan ini lebih berat. Kalau saudara berkelahi, dipukul, bapak belum, paling 5 hari sembuh, benar? Kalau kita difitnah sampai 5 keturunan, masih ingat terus ya, diingatkan, jangan ngomong kepada orang itu, jangan ngomong kepada orang itu, sampai cucu, cicit, apalagi? Wah, pokoknya macam-macam lah, 5 keturunan begitu kan? Semuanya masih diingat. Jadi persoalan Daud ini berat. Nyawanya terancam, persoalannya yang lain adalah namanya sedang dijelek-jelekan. Tapi ternyata Daud masih bisa bersukacita. Ternyata Daud masih bisa menampilkan dirinya bukan sebagai orang yang kelihatannya wajahnya itu penuh masalah terus. Beberapa orang Kristen kan seperti itu kan. Wajahnya dilihat penuh masalah. Jadi tidak beda dengan orang non-Kristen, saudara. Saya punya komitmen pada waktu mau menikah dengan istri saya. Saya paling suka satu hal dengan istri saya selain dia pintar adalah istri saya itu tahan menderita. Jadi salah satu perjanjian saya dengan istri begini. Kalau kita punya kebutuhan, tidak boleh bilang kepada orang lain. Jadi dulu pada waktu kami susah setengah mati, sekarang puji Tuhan enggak susah. Dulu saya susah setengah mati. Saya dengan istri saya punya prinsip begini, enggak bisa makan jangan cerita. Paling-paling dilihat kok tambah kurus ya pendetanya. Pasti banyak puasa ya, gitu kan ya. Tahu-tahu loh Pak meninggal dunia gitu. Kita ini perlu tahu, hidup kita ini rasanya memang tidak mudah. Setiap hari kita akan diperhadapkan dengan persoalan terus. Jadi kita perlu tahu seni untuk menghadapi persoalan. Bukan seni untuk meniadakan persoalan, bukan. Banyak orang Kristen menjadi orang Kristen yang sangat dangkal sekali. Karena tiap kali punya masalah selalu berdoa begini, ya Tuhan ambillah masalahku. Ya Tuhan, aku sudah tidak tahan. Kalau engkau tidak mau ngambil masalahku, ambil nyawaku. Gitu kan? Orang-orang Kristen yang sangat dangkal sekali. Orang-orang Kristen yang sangat lemah. Malam ini kita tidak mau jadi orang Kristen yang lemah. Amin. Kita mau jadi orang Kristen yang tahu seni untuk menghadapi persoalan. Nah, bagaimana kita bisa menang melawan persoalan kita? Yang pertama adalah, ini mengagetkan kita. Yang pertama adalah menyadari kelemahan dan keterbatasan kita. Menyadari kelemahan dan keterbatasan kita. Coba kita lihat ayat yang kedua. Baca sama-sama dengan saya. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Daud mengatakan kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Kalau dalam bahasa Inggris itu lebih tepat dikatakan have mercy on me, oh Lord. Have mercy on me. Kata yang dipakai itu mercy, bukan pity. Kalau pity itu belas kasihan karena gini. Oh, orang ini rasanya memang gak punya apa-apa. Ya sudah, kasihan. Seperti kita melihat, permisi ya. Kita melihat gelandangan, kita melihat pengemis di jalan. Kita merasa kasihan, kemudian kita memberikan sesuatu. Itu namanya pity. Tapi yang dipakai di sini bukan itu. Yang dipakai di sini adalah have mercy on me. Kata mercy di dalam bahasa asli Alkitab itu artinya begini, sesuatu yang kita tidak layak terima itu namanya mercy. Sesuatu yang kita terima tapi sebetulnya kita tidak layak terima. Nah, ketika Daud mengatakan kasihanilah aku ya Allah, dia ulangi lagi, kasihanilah aku. Dia sedang menekankan karena diulangi dua kali. Dia sedang menekankan bahwa Tuhan, aku sebetulnya tidak layak untuk ditolong. Tetapi please help me. Doa Daud berbeda dengan doa orang Kristen zaman sekarang. Orang Kristen zaman sekarang adalah orang-orang yang sok rohani. Tapi adalah orang-orang yang arogan, yang sombong di hadapan Tuhan. Kalau berdoa begini, saudara, kami klaim janjimu. Seolah-olah Tuhan tidak punya pilihan. Seolah-olah kalau kita sudah punya iman, Tuhan tidak punya pilihan. Saya membaca sebuah buku, di situ dikatakan demikian. If we have faith, God does not have any choice. Kalau kita punya iman, Allah tidak punya pilihan. Jadi Allah akan diatur terus dengan iman kita. Kita mau A, Allah A. Kita mau B, Allah B. Begitu. Bahkan ditambahi lagi. Tuhan sembuhkan, kalau tidak sembuh, aku tidak mau pelayanan. Tuhan tolong, kalau tidak ditolong, sudah tidak Tuhan-Tuhanan. Benar? Cara minta tolong yang sangat sombong, yang sangat arogan. Tapi aneh, orang-orang yang seperti ini di banyak gereja dianggap orang rohani. Ini orang yang tidak rohani. Ini orang yang tidak kenal siapa Allahnya. Kalau saudara kenal Allah, Allah yang berdaulat atas hidupmu dan kita cuma ciptaan, maka seharusnya ketika minta tolong, kita minta tolongnya dengan kerendahan hati. Kita berkata, Tuhan, aku tidak layak, tapi please help me. Aku tidak kuat, tolong aku. Jangan merasa diri hebat. Nah, kemudian Daud menambahkan begini di ayat yang kedua tadi. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Daud itu sebetulnya bisa kok mengalahkan Saul tanpa pertolongan Tuhan dalam tanda kutip. Buktinya apa? Daud itu kalahkan orang hebat loh, Saudara. Dia pimpin orang 10.000 dia kalahkan, 100,000. Saul cuma 1.000. Kemudian dia berhadapan dengan raksasa Filistin yang bernama Goliat. Daud itu bisa dengan umbannya sekali tok. Langsung kena dahinya. Padahal kalau orang perang itu semua mesti lengkap pakaiannya. Jadi itu kenanya pasti di antara baju jirah kenanya. Wah, saya berpikir waktu membaca cerita itu, wah seandainya Daud teman saya waktu kecil, pasti saya dapat banyak mangga. Karena saya dulu suka nyuri mangga, lempar enggak kena-kena kan gitu kan. Lempar pakai sandal, sandalnya yang naik ke atas kan enggak bisa turun. Sudah enggak dapat mangga, kehilangan sandal lagi kan. Nah, Daud itu orang yang hebat. Dia mengirim orang kepercayaannya pada waktu Saul bersembunyi di gua, istirahat di gua. Dipotong ujung jubahnya. Kalau mau dibunuh, pasti bisa kok benar. Daud itu kuat kok. Sebetulnya Daud bisa berdoa begini. Tuhan, aku akan lawan Saul. Dalam nama Yesus akan kubunuh. Bisa kok. Tapi Daud tidak begitu. Meskipun dia bisa melindungi dirinya, tapi dia mengatakan, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Orang yang rendah hati, orang yang mengakui keterbatasannya, sekalipun mungkin dia mampu, tapi Daud mengatakan, Tuhan kasihanin aku, aku tidak layak ditolong, tolong aku, ya Tuhan, kepadamu jiwaku berlindung. Ada berapa banyak orang Kristen yang mau berlindung sungguh-sungguh, tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita biasanya kan mencoba semuanya dulu. Kalau sudah mentok, orang Jawa bilang, sudah tidak ada jalan keluar, baru kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, engkaulah jalan keluar satu-satunya. Nanti Tuhan jawab, bukan satu-satunya, yang terakhir ya. Karena kita biasanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudara, kalau kita memang tidak kuat, kita menyadari kelemahan kita gampang. Tapi Daud ini bukan lemah loh, setuju gak? Meskipun dia kuat, dia menyadari kelemahannya. Dan yang lebih indah adalah cara dia menggambarkan dirinya di ayat 2 bagian terakhir. Dalam naungan sayapmu, aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Daud menggambarkan dirinya itu di dalam naungan sayapmu. Kalau bahasa Inggris mengatakan, in the shadows of your wing. Di bawah bayang-bayang sayapmu. Nah, kalau Daud menggambarkan dirinya seperti di bawah naungan sayap, berarti Daud menggambarkan dirinya seperti binatang apa? Binatang yang punya sayap, no? Ya, nama binatang itu apa yang punya sayap? Kalau enggak ayam, bebek, burung, cuma tiga. Nah, di dalam literatur kuno, biasanya perkataan in the shadows of the wings itu dipakai untuk burung. Nah, Daud bukan hanya menggambarkan dirinya sebagai burung, tetapi sebagai anak burung. Karena dia mengatakan di bawah naungan sayapmu. Saudara ingat enggak? Burung itu kalau sama anaknya, anaknya kan mesti ditaruh di bawah sayapnya, benar ya? Kalau anaknya sudah besar, anaknya tidak di bawah sayap induknya lagi. Daud itu bahkan tidak menggambarkan diri sebagai seekor burung, tapi seekor anak burung yang tidak bisa apa-apa. Kalau mau makan tinggal buka induknya kasih makan. Kalau tidak induknya kasih makan, tidak bisa makan. Ya? Ketika saya melihat ini, saya kagum luar biasa. Daud itu menggambarkan musuhnya seperti binatang apa tadi? Singa ya? Musuhnya itu singa yang luar biasa, binatang buas. Seharusnya Daud berkata begini, aku ini seperti ular piton atau anakonda gitu kan. Nah, tapi Daud menggambarkan dirinya sebagai seekor anak burung yang tidak berdaya. Dan itulah kunci kita bisa menang melawan masalah kita. Kalau kita merasa diri hebat, merasa diri kuat, justru kita akan kalah. Kita harus belajar sama seperti Paulus mengatakan, when I am weak, I am strong. Ketika aku lemah, aku ini kuat. Ketika saudara mengatakan, I am strong, disitulah engkau sedang sangat lemah sekali. Saudara, ketika kita menghadapi masalah, bisa tidak kita jujur di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ini terbatas, aku lemah, tolong aku, kasihani aku. Banyak orang tidak merasa dirinya butuh pertolongan. Di Amerika itu ada hal yang positif. Anak-anak kecil dilatih untuk mandiri. Tapi ada yang keterlaluan, saking mandirinya, anak kecil di sana tuh sombong, arogan. Saya beberapa kali waktu kuliah di sana, saya tinggal di sana 2 kali. 1,5 tahun dan 1 tahun. Pada waktu saya di sana, saya mencoba menolong anak kecil yang jatuh. Saudara. Pada waktu saya tolong anak kecil yang jatuh, dia tidak bilang terima kasih, malah tangan saya itu ditangkis begini. Dia mengatakan begini, I'm not a baby. Aku bukan seorang bayi kamu, katanya gitu. Saya sampai kaget, saudara. Kaget. Tapi di Amerika anak kecil tidak boleh diapa-apakan, ya. Kalau kita pukul anak itu, kita masuk penjara. Ya. Kalau kita marahi sampai dia takut, wah malah kita nanti bisa masuk pengadilan, saudara. Lain sama di Indonesia, benar ya? Anak kecil kurang ajar, kita cuma tarik kumis gini, langsung takut anak kecilnya. Makanya orang Indonesia di sana kalau anaknya nakal-nakal, langsung diomongin gini, kamu kalau nakal ya, papa ajak liburan ke Indonesia. Takut saudara. Karena kalau sudah liburan di Indonesia dipukuli terus. Tapi di Amerika tidak pernah dimarahi itu. Nah, orang dilatih untuk sombong. Mandiri itu baik. Tapi tidak butuh orang lain. Itu kesombongan. Bisa melakukan semuanya apa yang kita bisa lakukan. Kita lakukan sendiri. Boleh, itu mandiri namanya. Tapi kalau kita memiliki sikap hati tidak butuh siapa-siapa, maka itu kesombongan yang harus dilawan. Kalau saudara mau menang melawan masalahmu, yang pertama yang harus engkau lakukan adalah menyadari kelemahan dan keterbatasanmu. Jangan sok hebat di hadapan Tuhan. Jujur sama Tuhan. Tuhan, aku putus asa. Salah enggak kalau orang Kristen bilang, Tuhan, aku putus asa. Salah enggak? Kurang beriman ini. Ini orang Kristen ya. Imannya ecek-ecek. Padahal kalau dia membaca 2 Korintus 1, Paulus mengatakan begini, beban yang ditanggungkan ke atas kami terlalu besar, melampaui kekuatan kami, sehingga kami telah putus asa juga dengan hidup kami. Kita ini tidak Superman, saudara. Datang kepada Tuhan, ngomong, Tuhan, aku tidak kuat. Saya kadang-kadang kalau punya masalah, saya panggil anak saya. Meskipun mereka dulu masih kecil, saya panggil. Papa punya persoalan, doakan papa. Papa sedang stres, doakan papa. Supaya anak-anak saya belajar bahwa papanya yang khotbah di mana-mana, yang kelihatannya kalau khotbah hebat. Semua kalau khotbah hebat. Kelihatannya, ya. Tapi sebetulnya punya pergumulan yang sama, mengerti ya? Saya ingin memberitahu anak-anak saya bahwa tidak ada manusia yang kuat. Semuanya lemah. Justru ketika kita merasa lemah, disitulah kekuatan kita. Yang kedua, cara kita mengatasi masalah adalah kita mengimani, mempercayai rencana Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita melihat ayat 3 dan 4, saudara. Baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Daud doanya beda dengan kita. Dia menyebut Allah begini, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kalau bahasa Inggris, banyak yang cuma menerjemahkannya begini, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Yang diselesaikan apa objeknya? Bahasa Inggris sebagian besar tidak memberitahu kita. Kalau begitu yang diselesaikan apa? Penerjemah bahasa Indonesia membantu kita dengan memakai kata nya, menyelesaikan nya. Nah, nya ini apa? Biasanya kita berpikir nya ini masalah, ya. Kalau kita baca menyelesaikan nya itu berarti masalah. Ternyata keliru. Yang diselesaikan Allah ini bukan masalah. Yang diselesaikan Allah itu rencana. Ada sebuah versi bahasa Inggris yang menerjemahkannya, Allah itu akan menyelesaikan rencananya bagiku. Dan memang nanti kita akan lihat bersama-sama, ini berbicara tentang rencana Allah. Allah itu sudah punya rencana bagi Daud. Waktu Daud remaja, Allah sudah mengurapi Daud menjadi raja. Sehingga belasan tahun Daud menunggu realisasinya. Dia menghadapi banyak persoalan. Satu hal yang membuat Daud selalu kuat adalah dia yakin rencana Tuhan itu pasti akan selesai. Sekali Tuhan punya rencana, Tuhan akan selesaikan. Ini beda dengan orang Kristen zaman sekarang. Orang Kristen zaman sekarang kalau punya masalah, tidak peduli rencana Tuhan apa. Yang dipikirkan selalu, Tuhan aku punya masalah, aku tidak tahan, tolong ambil, selesaikan masalahku. Tapi setelah diselesaikan, Tuhan tanya, rencanaku buat hidupmu apa? Banyak diantara kita yang tidak bisa jawab. Ketika engkau punya masalah, jangan minta masalahmu diselesaikan dulu. Cari tahu dulu rencana Tuhan apa di dalam hidup kita. Yang paling penting itu rencana Tuhannya. Bukan masalah ditolong atau tidak ditolong. Kalau itu rencana Tuhan, pasti ditolong. Jangan minta ditolong dulu. Tanya rencana Tuhan itu apa. Saya sampai sekarang punya pergumulan. Sudah 3 tahun, tidak selesai-selesai. Saya ngambil PhD di Belgia. Ngerjakan disertasi, tidak selesai-selesai. Kadang kalau orang berkata, sudah ambil di Indonesia saja, 3 minggu selesai, ya kan? 3 bulan selesai. Saya selalu mengatakan, tidak, saya mau selesaikan di tempat saya memulai. Karena saya yakin saya bisa kuliah di Belgia. Itu adalah rencana Tuhan bagi saya. Dan saya tahu Tuhan punya maksud yang besar untuk saya. Di tengah kesulitan saya, di tengah keputusasaan saya yakin bisa. Bukan karena saya pintar, bukan. Tapi karena saya tahu ada rencana Tuhan yang besar dengan rencana itu. Yang paling penting itu adalah rencana Tuhan bagi kita. Bukan masalah hidup kita enak atau tidak enak, itu tidak penting. Wajahnya kok jelek semua? Daud itu tidak mengatakan, Tuhan menyelesaikan masalahku. Tidak, Tuhan menyelesaikan rencananya. Itu yang Daud imani. Mengimani rencana Tuhan pasti akan diselesaikan. Nah kemudian Daud mengatakan begini, imannya di ayat 4. Kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku. Kiranya ia mengirim utusan dari surga. Kalau Allah mengirim utusan dari surga, kira-kira yang dikirim apa atau siapa? Malaikat ya. Mengirim utusan dari surga itu berarti malaikat-malaikat dikirim menyelamatkan Daud. Salah. Karena kalau kita melihat cerita Daud dengan Saul, tidak pernah malaikat terlibat di situ. Daud diselamatkan dari tangan Saul bukan melalui malaikat. Benar ya? Ternyata di dalam bahasa Ibrani-nya kata utusan itu tidak ada. Jadi kata yang dipakai cuma begini. Kiranya ia mengirim dari surga dan menyelamatkan aku. Yang dikirim apa? Nah bahasa Inggris beda-beda. Ada yang menerjemahkan ia mengirim bantuan. Ada yang mengatakan ia mengirim perintah dari surga. Tapi saya yakin yang dikirim itu adalah kasih setia dan kebenaran. Kok tahu? Karena ada ayatnya di situ. Ayat 4 bagian terakhir apa? Kiranya Allah mengirim apa? Kasih setia dan kebenaran. Jadi yang dikirim Allah itu bukan malaikat. Yang dikirim Allah itu adalah kasih setia dan kebenaran. Nah apa sih artinya kasih setia dan kebenaran? Kata ini bersahabat karib dua kata ini. Kasih setia dan kebenaran. Nah bedanya begini. Bedanya perhatikan baik-baik ya. Kalau kasih setia itu artinya sekali Allah mengucapkan atau berjanji, Allah tepati. Sekali Allah ucapkan, sekali Allah berjanji, Allah tepati. Itu namanya kasih setia. Kalau kebenaran itu artinya begini, apa yang Allah sudah ucapkan tidak mungkin salah. Apa yang Allah ucapkan tidak mungkin salah. Jadi yang satu artinya pasti digenapi, yang satu tidak mungkin salah. Kita ini kalau membuat janji bisa gagal gara-gara tidak ada dua hal ini. Saya termasuk orang yang kalau saya janji saya tepati. Tapi kelemahan saya apa? Saya seringkali tidak pandai membuat janji. Anak-anak saya misalnya, "Pak, minggu depan, Pak, main, Pak, nonton, Pak." Kemudian saya bilang, "Oke, minggu depan nonton sama Papa, liburan keluar kota, nanti main basket." Istri saya tiba-tiba datang, "Pak, jadwalmu minggu depan penuh, nggak bisa kemana-mana." Jadi saya kadang-kadang bisa buat jadwal, buat janji. Kalau saya buat janji, saya berusaha tepati. Jadi saya punya kasih setia. Tapi tidak semua yang saya janjikan itu benar, paham? Tapi kadang-kadang saya juga tidak kasih setia. Terutama kalau saya khotbah keliling, biasanya jemaat tanya gini, Pak, tolong doakan saya terus-menerus ya. Pendeta jawabnya apa? Iya. Iya. Terus didoakan terus-menerus enggak orang itu? Enggak ya, bohong ya. Kira-kira ada enggak pendeta yang jawab ya, terus doakan terus-menerus? Menurut saya tidak ada. Itu yang salah bukan pendetanya, yang salah jemaatnya. Ngerti? Kalau saudara minta itu kepada gembala sidangmu boleh, ngerti ya? Tapi kalau minta kepada pendeta lain yang bukan gembala sidangmu, jangan. Dia sudah punya jemaat sendiri. Jemaat aja belum tentu didoakan loh ya. Jadi sekarang saya kalau diminta tolong orang gini, Pak, tolong doakan saya terus-menerus ya. Saya jawab gini, kamu ingatkan saya terus ya. Jadi kalau dia ingatkan baru saya doakan, ngerti enggak? Sekarang begitu saudara. Bahkan dengan jemaat saya enggak berani janji tak doakan terus-menerus, tidak. Barusan tadi jemaat saya SMS, Pak, doakan saya ya. Saya cuma mengingatkan. Oh ya, diingatkan saya tutup mata sebentar, saya doakan. Sebab tidak mungkin seorang pendeta bisa menghafal semua orang janjinya kepada semua orang, benar enggak? Kadangkala kita tidak punya kasih setia, kadangkala kita punya kasih setia tapi tidak punya kebenaran. Allah punya dua-duanya. Dan menariknya, Allah mengirimnya itu dari mana? Dari surga. Dan surga ini muncul berkali-kali di dalam Mazmur ini. Bapak Ibu saudara harus tahu, kata langit dan kata surga itu bahasa Ibrani-nya sama persis. Nah, kalau memang kata Ibrani-nya sama persis, maka kita menemukan kata itu muncul berkali-kali di dalam Mazmur ini. Misalnya apa? Tadi dikatakan mengirim dari surga. Kemudian ayat yang ke-6, tinggikanlah dirimu mengatasi apa? Mengatasi langit. Kemudian ayat yang ke-11, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Dan bahkan di ayat 3-nya perhatikan ya. 3 awal, 3A, aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi. Jadi Allah itu digambarkan tinggalnya di surga, kemuliaannya mengatasi langit, kasih setianya mengatasi langit. Allah itu yang Maha Tinggi. Mengapa Daud mengulang-ulang bahwa Allah itu adalah pribadi yang Maha Tinggi? Alasannya satu, karena musuhnya Daud bukan orang sembarangan. Musuhnya Daud ini orang nomor satu, Saul. Tapi Daud meyakini di atas raja masih ada yang lebih tinggi, yaitu raja di atas segala raja. Makanya Daud ini meyakini rencana Tuhan. Kalau Tuhan itu punya rencana, pasti rencananya yang Maha Tinggi lebih hebat daripada rencana Saul. Rencana Saul bisa dibelokkan, bisa gagal, tapi rencana Tuhan yang Maha Tinggi tidak pernah bisa gagal. Mengimani itu mengimani rencana Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Tuhan itu kasih setia dan kebenaran. Dia pasti akan menggenapi janjinya. Apa yang Tuhan janjikan tidak pernah salah. Karena itu Daud bisa menggambarkan begini di ayat 4. Kita lihat ayat 4 sebelum kata Sela. Ada kalimat apa? Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kemudian ada kata Sela. Bandingkan dengan ayat 7, saudara menemukan kata Sela lagi di sana. Nah, sebelum kata Sela ada kalimat apa? Tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Jadi Daud menggambarkan musuhnya itu dihukum Allah dua kali. Dan tiap kali dia menggambarkan musuhnya dihukum Allah, selalu ada kata Sela. Ayat 7, musuhnya dihukum Allah, Sela. Sela itu artinya apa sih? Sela itu artinya tanda musik berhenti. Jadi kalau ada kata Sela, itu artinya semuanya berhenti. Tapi menariknya, berhentinya di sini itu diletakkannya di ayat 7. Setiap kali musuhnya dihukum, Sela. Musuhnya dihukum, Sela. Berarti seolah-olah Daud ingin menggambarkan kepada kita begini. Pada waktu dinyanyikan bersama-sama, mereka mengimani rencana Tuhan. Tuhan pasti selesaikan. Meyakini bahwa Tuhan setia kepada janjinya. Dan salah satu bentuk kesetiaannya adalah musuhnya pasti kalah. Nah, pada waktu musuhnya pasti kalah, semuanya berhenti memikirkan itu. Fokusnya terletak pada itu. Seolah-olah dalam hati kita mau mengatakan, ya, Amin. Percaya. Daud itu orang yang kompleks. Satu sisi dia tidak mau dimusnahkan, satu sisi dia juga tidak mau memusnahkan. Nah caranya dia menang, kalau musuhnya tidak kalah bagaimana? Sulit ya. Kita seringkali berpikir kalau kita menang berarti musuh kita hancur kan gitu. Padahal sebetulnya menang itu tidak selalu dengan kekerasan. Dan itulah sebetulnya ada di dalam hatinya Daud. Dia yakin bagaimanapun rencana Tuhan pasti digenapi. Tapi dia tidak mau ada sesuatu yang buruk yang menimpa Saul. Buktinya begitu dia mendengar Saul mati, berarti dia sudah jadi raja kan sebentar lagi. Daud justru menangis. Sedih hatinya. Saudara, mengalahkan musuh itu tidak selalu pakai kekerasan. Banyak orang Kristen itu keliru. Kalau sudah punya musuh, bencinya itu sampai ke ubun-ubun, saudara. Melihatin musuhnya itu loh, saudara. Waduh, itu bisa bencinya setengah mati. Bisa-bisa itu suaminya tidak diperhatikan, musuhnya lebih diperhatikan. Benar nggak? Saking bencinya itu bisa seperti itu, saudara. Nah, tapi kita itu bisa mengalahkan dengan berbagai macam cara. Itu urusannya Tuhan. Mau mengalahkan musuh kita pakai cara apa? Saya sering mendapati musuh saya kalah itu dengan kasih saya. Saya sering mendapati ketika saya mengasihi orang lain yang memfitnah saya, saya dalam hati berontak, nangis di hadapan Tuhan. Tapi melihat hasilnya, saya selalu bersuka cita. Saya mau buat ceritakan sebuah cerita kisah kuno di Tiongkok. Ada tiga orang itu pamer pedang mana yang paling tajam. Orang pertama bilang begini, pedangku itu paling tajam. Kalau orang tak potong-potong, keluar darahnya cuma dikit. Terus orangnya mati. Loh, kalau keluar darahnya dikit berarti itu tajam sekali. Jadi kami kalau saudara menghadapi penganiayaan misalnya ya, saudara dikalungi celurit, pastikan sebelum jawab percaya Yesus atau enggak, tanya celuritnya sudah diasah atau belum ya. Kalau belum suruh ngasah dulu. Karena kalau tajam enak tol gitu tuh langsung ya. Kalau itu tumpul sudah geli, perih akhirnya mati juga ya. Jadi nanti kalau kalungnya celurit tanya dulu, sudah diasah belum? Belum, mau dibantu ngasah gitu ya. Nah, ini orang pedang pertama keluar darahnya sedikit, tajam enggak? Tajamnya. Orang kedua bilang gini, pedangku lebih hebat. Orang kalau tak potong-potong enggak terasa, enggak keluar darah. Waktu jalan jatuh semua. Merotoli mati jalan. Hebat banget ya. Yang ketiga, yang paling hebat. Dia bilang gini, kalau pedangku lebih hebat, musuhku itu masih bisa jalan-jalan, padahal musuhku mati. Masih bisa jalan-jalan, enggak merotoli. Wah, bingung. Wah, pedang apa itu? Nah, dia cerita, ini dia pedangnya. Waktu musuhku tertidur di bawah pohon, aku mengambil sebuah kertas dan aku tuliskan begini, kalau aku mau kamu mati, tak tempelkan di dekat dia tidur. Waktu musuhku bangun membaca tulisan itu, musuhku mati. Tapi masih bisa hidup. Maksudnya dia, musuhnya waktu baca, dia berhenti jadi musuh. Akhirnya jadi temannya dia. Karena merasa dikasih. Ngerti maksudnya? Ini kisah yang luar biasa indah. Kita itu mengalahkan musuh kita tidak selalu berharap musuh kita itu hancur mengalami kemalangan. Itu urusannya Tuhan. Urusan kita itu adalah beriman rencana Tuhan digenapi. Sudah itu aja. Caranya bagaimana? Gak usah ngatur-ngatur Tuhan. Pokoknya yakin Tuhan punya rencana, dia selesaikan. Dia punya rencana, dia juga punya kasih setia dan kebenaran. Maka dia akan menyelesaikan, menuntaskan semuanya bagi kita. Caranya bagaimana? Bukan urusan kita. Benar? Cara yang terakhir, saudara, yang ketiga, kita bisa menang melawan masalah kita. Bukan hanya kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita. Bukan hanya kita mempercayai rencana Tuhan. Tapi yang ketiga, kita menempatkan kemuliaan Tuhan di atas hidup kita. Menempatkan kemuliaan Tuhan di atas hidup kita. Mari kita melihat, saudara, di bagian yang awal tadi, ayat 1-5, ditutup dengan ayat 6, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah apa? Kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Kemudian bagian yang kedua, ayat 7-11, ditutup dengan kalimat yang sama. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Jadi kemuliaan Tuhan itu diletakkan di akhir masing-masing bagian. Dan perhatikan ayat yang ke-8. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Kalau dalam bahasa aslinya itu, hatiku teguh ya Allah, hatiku teguh. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Daud memuji Tuhan. Bukan berarti Daud fajar belum muncul. Dia ngambil gambus, main kecapi. 300 orang yang ikut bersembunyi suruh nyanyi sama-sama. Bukan itu. Kalau mereka nyanyi sama-sama di dini hari, itu sama saja dengan memanggil Saul datang, ngerti? Bukan. Ini kiasan. Daud ingin mengatakan begini, di tengah situasi apapun, hatiku teguh. Yang paling penting itu memuliakan Tuhan, loh. Yang paling penting hidup kita memuliakan Tuhan. Dan dia tambahkan lagi di ayat 10 dan 11. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Ayat 11 itu. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tuhan itu kalau janji, kan dia setia. Kalau dia janji, dia punya kebenaran. Nah, Daud memuliakan Tuhan. Bukan cuma dengan mulut, bukan. Tapi dia berdoa supaya semua bangsa, semua suku bangsa, melihat Tuhan kita itu penuh kasih setia. Biarlah kasih setianya mengatasi langit. Biarlah kebenaran Allah mengatasi awan-awan. Jadi yang dipentingkan Daud sebetulnya adalah rencana Tuhan itu terlaksana. Kalau rencana Tuhan terlaksana, berarti Tuhan itu penuh kasih setia. Berarti Tuhan itu penuh kebenaran. Yang dipentingkan Daud itu bukan hidupnya dia. Yang dipentingkan Daud adalah rencana Tuhan digenapi. Kalau saya jadi Daud, hidup terancam terus-menerus, saya lebih baik datang kepada Saul dan menjelaskan, Tuanku, Tuanku perlu tahu, bukan aku yang ingin menjadi raja. Waktu Samuel datang, Samuel tidak menawarkan apakah aku mau jadi raja atau tidak. Tidak ada formulir pendaftaran yang diberikan kepadaku. Jadi aku isi formulirnya, mau jadi raja. Nanti mengikuti fit and proper test, tidak ada. Saya malah tidak tahu apa-apa. Pokoknya tiba-tiba masuk rumah, langsung diurapi jadi raja. Apakah Daud ditanya, kamu mau jadi raja atau tidak? Ditanya enggak? Enggak. Pokoknya langsung diurapi. Daud itu tidak punya pilihan. Nah, sudah, diurapi. Tapi setelah diurapi, tidak langsung jadi raja. Tunggu belasan tahun, baru nanti dia jadi raja yang sesungguhnya. Kalau saya jadi Daud, saya akan milih kenyamanan hidup saya. Mungkin saya akan berkata begini, Tuanku Saul, sudah tinggal kasih aku ke Samuel. Nanti saya pergi ke luar negeri, wisata, sampai tua mati di sana. Jadi kamu aman jadi raja selama-lamanya. Daripada ikut rencana Tuhan, hidupnya susah, ngerti ya? Tapi Daud tidak pilih itu. Meskipun mengikuti rencana Tuhan tidak enak, tapi Daud justru rindu supaya rencana Tuhan itu digenapi. Karena pada saat rencananya digenapi, berarti kasih setia Tuhan mengatasi langit. Berarti kebenaran Tuhan mengatasi awan-awan. Semua orang dari segala suku bangsa akan melihat kemuliaan Tuhan seperti itu. Jadi bukan cuma bisa nyanyi, tapi bisa berkata, Tuhan, yang penting rencanamu digenapi dalam hidupku. Meskipun susah, tidak apa-apa. Banyak orang Kristen salah konsepnya. Kalau sakit, kemuliaan Tuhan dinyatakan pasti melalui apa? Sembuh. Maksudnya gitu loh. Jadi kita tuh selalu punya konsep gini. Kesembuhan selalu lebih memuliakan Tuhan daripada kematian. Konsep yang salah. Saudara tahu seorang yang bernama Simpson di dalam Alkitab? Simpson yang kuat luar biasa, kemudian rambutnya dipotong jadi lemah, jadi buta. Terakhir kali dia berdoa begini, Tuhan tolong aku sekali ini saja. Kemudian dia meruntuhkan bangunan tempat semua pembesar Filistin ada di situ. Semua rakyat Filistin ada di situ. Dan Alkitab mencatat begini, jumlah orang yang dibunuh melalui kematian Simpson jauh lebih banyak daripada semua orang yang ia bunuh selama dia hidup. Kematian Simpson itu lebih memuliakan Tuhan daripada kehidupan Simpson. Kematian Tuhan Yesus itu juga memuliakan Allah. Ketika Yesus dimuliakan di kayu salib, Tuhan berkata, sudah waktunya anak manusia dimuliakan. Memuliakan Allah tidak selalu melalui kehidupan kita. Memuliakan Allah bisa melalui kematian kita. Makanya Paulus mengatakan, bagiku mati hidup sama saja. Kalau kita sakit, jalan keluarnya itu sebetulnya ada beberapa. Pertama, disembuhkan secara mujizat, bisa. Tuhan dimuliakan enggak?
1: Dimuliakan, ya loh, kuasanya nyata.
0: Benar. Yang kedua adalah sembuh melalui obat-obatan, melalui rumah sakit. Tuhan dimuliakan enggak? Dimuliakan. Kok bisa ada orang pintar-pintar begitu? Pasti penciptanya lebih pintar dari mereka. Kan begitu dong? Yang ketiga adalah saudara diberi penghiburan, diberi kekuatan. Jadi meskipun sakit, masih bisa bersuka cita. Meskipun sakit, masih bisa bersaksi. Ini justru saudara bisa lebih memuliakan Tuhan. Dan yang keempat, jalan keluar untuk penyakit kita adalah kita langsung dibuat Tuhan bersama dia di surga. Mati bersama Tuhan. Tapi kalau kita matinya dengan damai, matinya dengan penuh keberanian, sebelum mati kita memberi kesaksian kepada orang lain, itu lebih memuliakan Tuhan. Saudara, ayah saya, papa saya orang yang tidak kenal Tuhan, berpuluh-puluh tahun dia habiskan untuk hidup di dalam dosa. Berzina, main judi, berkelahi, membunuh, berkali-kali masuk penjara. 4 tahun sebelum papa saya meninggal, Tuhan tangkap dia, bertobat. Pada waktu sakit kanker, papa panggil semua anak. Dan papa mengucapkan satu kalimat. Satu kalimat itu yang saya ingat. Saya tidak bisa ingat kalimat papa saya selama dia hidup. Karena bagi saya tidak ada yang penting kalimatnya. Banyak yang keliru yang dia ucapkan. Tapi satu, menjelang dia meninggal, papa berkata begini. Kamu semua harus mengandalkan kekuatan Kristus. Kamu tahu papa dulu kuat mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi papa menyesal. Jangan ada anak-anak papa yang mengandalkan kekuatan sendiri. Andalkan kekuatan Kristus. Itu adalah kalimat terakhir dari papa saya yang saya dengar. Seminggu kemudian saya mendengar kabar papa saya meninggal dunia. Tapi saya bangga. Karena kematiannya justru lebih menguatkan saya daripada kehidupan papa saya. Di dalam hidup ini yang penting itu rencana Tuhan. Bukan kenyamanan hidup kita. Amin. Makanya mulai malam ini, semua bergumul kepada Tuhan. Kalau engkau sakit, jangan buru-buru minta sembuh. Tuhan itu pasti punya rencana loh dengan sakit kita, benar gak? Ya. Masa Tuhan itu gak punya rencana, cuma mau iseng menyiksa kita gitu. Makanya kalau sakit, jangan buru-buru minta sembuh. Kalau sakit doanya gini, Tuhan, engkau pasti punya rencana. Nah, aku ingin tahu rencananya apa. Kalau aku sakit ini lebih memuliakan Tuhan, sudah, jangan sembuhkan aku. Tapi kalau kesembuhan itu lebih memuliakan Tuhan, Tuhan sembuhkan. Gitu loh, saudara. Tapi kalau sampai kematian itu lebih memuliakan Tuhan, enggak apa-apa kok. Yang penting apa? Kemuliaan Tuhan di atas segala-galanya. Tapi banyak orang Kristen modern meletakkan kenyamanan hidup di atas kemuliaan Tuhan. Meletakkan kenyamanan hidup di atas rencana Tuhan. Itulah yang membuat kita sulit menang melawan masalah kita. Malam ini saya mau menang melawan masalahnya. Amin. Sadari kita lemah, kita terbatas. Beriman rencana Tuhan pasti selesai. Dan utamakan kemuliaan Tuhan di atas segala galanya. Meskipun kita susah, yang penting itu memuliakan Tuhan. Itu adalah sukacita yang besar. Mari kita tunduk kepala.

Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus. Demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak

yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia mendengarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang, kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi, bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis,

Sesungguhnya, aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama dengan Grace Alone Multimedia Ministry. Dalam sesi yang lalu kita sudah belajar apa itu wahyu umum dan apa saja yang termasuk di dalam wahyu umum. Kali ini kita akan belajar tentang wahyu khusus dan apa saja yang termasuk di dalam wahyu khusus. Wahyu khusus berarti pernyataan diri Allah pada zaman tertentu untuk orang-orang tertentu dengan cara yang tertentu. Berarti ini berbeda dengan wahyu umum yang ditujukan kepada semua manusia di segala tempat dan segala abad. Nah, apa yang termasuk pada wahyu khusus? Wahyu khusus terdiri dari tiga. Yang pertama adalah berita para nabi dan para rasul. Berita para nabi dan berita para rasul. Para rabi sering mengatakan bahwa firman Tuhan datang kepadaku. Atau di dalam tulisan-tulisan para rabi, para nabi disebutkan bahwa Tuhan berfirman kepada mereka. Misalnya saudara bisa lihat di dalam Yeremia 1 ayat yang keempat dan seterusnya. Saudara akan berkali-kali menemukan firman Tuhan datang kepadaku atau firman Tuhan datang kepada Nabi X atau Nabi Y. Berarti apa yang disampaikan oleh nabi itu merupakan firman dari Allah. Allah menyatakan dirinya. Juga para rasul seringkali menyebut bahwa apa yang mereka sampaikan, yaitu Injil, merupakan firman kebenaran. Ketika mereka mengatakan itu, misalnya di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13, di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, para rasul dengan jelas menyebut berita Injil yang mereka beritakan adalah firman Kristus, firman kebenaran. Berarti apa yang diberitakan mereka secara lisan itu merupakan firman Tuhan, merupakan wahyu khusus dari Allah. Yang kedua, wahyu khusus merupakan wahyu yang diberikan secara khusus untuk orang tertentu di zaman tertentu, dan bentuknya yang kedua adalah melalui inkarnasi Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18 dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dengan demikian seluruh hidup Yesus ketika dia berada di dalam dunia merupakan pernyataan diri Allah. Allah yang tidak terlihat, Allah yang bersifat roh, Allah yang tinggal di dalam kemuliaan yang tidak terhampiri oleh manusia, sekarang menyatakan diri melalui Yesus Kristus, menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi kita bisa melihat kemuliaan Allah, kita bisa melihat sifat-sifat Allah, kita bisa melihat tindakan-tindakan Allah melalui inkarnasi Tuhan Yesus. Manusia Yesus Kristus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati menyatakan dengan sempurna siapa Allah itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apapun yang kita bisa tangkap dari kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus selama dia ada di dalam dunia, selama inkarnasinya dia menjadi manusia, maka itu adalah pernyataan Allah yang khusus bagi kita. Wahyu Allah yang khusus yang dinyatakan kepada orang-orang tertentu di zaman yang tertentu juga mengambil bentuk yang ketiga, yaitu melalui kitab suci. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah adalah bermanfaat untuk mengajar, mengoreksi kesalahan, dan sebagainya. Terjemahan yang lebih tepat adalah segala tulisan adalah diilhamkan Allah dan bermanfaat. Segala tulisan di sana merujuk kepada kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama. Jadi kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama itu merupakan tulisan yang diilhamkan oleh Allah, atau dalam bahasa Yunani-nya disebut dinafaskan oleh Allah. Berarti apa yang tertulis melalui pengilhaman Roh Kudus, Allah menafaskan itu di dalam tulisan kitab suci, sama berotoritasnya dengan firman Allah secara langsung di dalam sejarah. Segala tulisan, segala kitab-kitab Perjanjian Lama adalah firman Allah karena dinafaskan oleh Allah. Dan segala kitab Perjanjian Baru, terutama secara khusus disebutkan oleh Petrus di dalam 2 Petrus pasal ketiga ayat yang ke-16, dia menyebut tentang tulisan-tulisan Paulus. Dia menyatakan menyetarakan tulisan-tulisan Paulus dengan
dan Paulus dengan kitab suci yang lain. Ketika Petrus mengatakan banyak orang salah mengerti

kita. Kita memiliki firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Itu merupakan cara Allah menyatakan dirinya. Karena itu saudara-saudara, kita perlu benar-benar mengerti tentang hal ini. Dan sekaligus kita perlu berhati-hati terhadap fenomena yang sekarang ini banyak beredar. Ada penglihatan, ada mimpi, ada nubuat, ada mendengar suara Tuhan yang khusus yang tidak jelas kebenarannya. Mari kita menghargai apa yang sudah Allah nyatakan kepada kita secara khusus, yaitu berita lisan yang disampaikan para nabi dan para rasul melalui inkarnasi Yesus Kristus ke dalam dunia dan melalui kitab suci yang Allah sudah berikan kepada kita. Yang seharusnya jadi respon kita adalah bersyukur dan membaca firman Tuhan dengan teliti. Tuhan memberkati kita.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa, nama siapa, saudara? Sebutkanlah berkeras nama siapa?

Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.

Tema kita hari ini adalah Mission and the Doctrine of Election. Misi dan doktrin pemilihan Allah sejak kekal. Kita semua pasti pernah mendengar istilah pemilihan sejak kekal atau predestinasi. Allah sejak kekekalan telah memilih sebagian orang berdosa untuk diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Itu adalah inti dari doktrin pemilihan. Nah, biasanya ada sebuah kesalahpahaman umum yang kalau saudara berbicara tentang predestinasi dengan orang lain, biasanya orang akan memiliki konsep yang salah yang sebentar akan saya jelaskan. Yaitu konsep yang salah semacam ini. Mereka meyakini bahwa doktrin pemilihan sejak kekal akan melemahkan semangat penginjilan. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang memegang doktrin pemilihan itu pasti tidak akan semangat dalam memberitakan Injil. Karena kalau memang Allah sudah menetapkan sebagian orang sejak kekekalan untuk diselamatkan, mereka berpikir tidak perlu pekabaran Injil. Tidak perlu bersusah payah membawa Injil kepada mereka. Toh kalau Allah punya rencana, tidak mungkin gagal. Jadi mereka berpikir doktrin ini sangat buruk untuk pekabaran Injil. Mereka menolak doktrin ini, mereka khawatir bahwa orang-orang yang memegang doktrin pemilihan akan menjadikan mereka orang-orang yang lemah, yang malas dalam memberitakan Injil. Tapi saya yakin ini adalah kesalahan konsep yang sangat fatal sekali. Dan saya akan memberikan beberapa poin sanggahan, dan poin yang terakhir itu akan menjadi inti khotbah kita hari ini. Apa saja bantahan saya terhadap kesalahpahaman populer ini? Saudara perlu tahu yang pertama, bahwa beberapa penginjil yang sangat berpengaruh, beberapa penginjil yang sangat terkenal dan sangat berhasrat untuk memberitakan Injil adalah mereka yang berasal dari gereja-gereja reform. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada doktrin pemilihan. Bahkan karena mereka percaya doktrin pemilihan, mereka melakukan perjalanan misi yang jauh. Contoh yang paling jelas adalah Hudson Taylor. Hudson Taylor, misionaris di Tiongkok. Dia meninggalkan daerahnya yang begitu maju, begitu

memberitakan Injil karena dia yakin ada orang-orang pilihan di Tiongkok yang seharusnya mendengarkan Injil dan diselamatkan. Dia pergi ke sana. Hudson Taylor hanya salah satu contoh. Ada banyak tokoh pekabar Injil yang terkemuka, yang berpengaruh, yang bersemangat. Mereka adalah orang-orang yang percaya pada doktrin pemilihan. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan percaya doktrin ini tidak melakukan penginjilan. Itu merupakan tuduhan yang tidak beralasan. Yang kedua, sanggahan saya. Teologi reform yang dipegang oleh GKI Re-Exodus adalah teologi yang bukan cuma mengamini Allah menentukan akhir yang dipilih akan selamat. Tetapi kita juga mengajarkan bahwa Allah menentukan prosesnya. Ketika Allah menentukan sebagian orang untuk diselamatkan, dia sekaligus mengontrol prosesnya. Dia mengatur harus ada orang-orang yang pergi memberitakan Injil. Bukankah itu yang dikatakan Paulus di Roma 10? Dia mengatakan bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan Injil. Lalu bagaimana mereka bisa memberitakan Injil kalau tidak ada yang mengutus. Jadi Allah memilih, Allah mengutus orang untuk memberitakan Injil, Allah menyelamatkan, Allah memelihara sampai pada akhirnya. Jadi Allah kita itu bukan Allah yang bekerja dengan cara eceran. Kita kan biasanya kalau beli barang suka eceran. Tidak mau awal sampai akhir. Allah kita itu adalah Allah awal sampai akhir. Dia bukan cuma menentukan kamu nanti ya selamat. Dia tentukan hasil akhirnya. Tapi di tengah-tengahnya dia juga kontrol. Yaitu harus ada orang-orang yang pergi memberitakan Injil. Tidak benar kalau ada orang mengatakan percaya doktrin pemilihan, maka tidak akan memberitakan Injil. Sanggahan saya yang ketiga. Orang tidak semangat memberitakan Injil, sebetulnya tidak ada kaitan dengan doktrin pemilihan. Saudara boleh tanya gereja-gereja yang tidak percaya doktrin ini, tetap mereka juga tidak semangat memberitakan Injil. Jadi orang tidak semangat memberitakan Injil bukan karena doktrinnya, tapi karena hatinya memang kurang cinta kepada orang lain. Memang hatinya itu kurang tergerak untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi ada gereja yang percaya pemilihan, semangat Injil, ada. Ada yang percaya penginjilan, percaya pemilihan, tidak memberitakan Injil, juga ada. Gereja yang tidak percaya pemilihan, yang semangat Injil ada? Ada. Yang tidak semangat ada? Ada. Jadi kesimpulannya apa? Orang rajin memberitakan Injil, ternyata tidak ada hubungan dengan teologi. Orang malas memberitakan Injil, juga tidak ada hubungan dengan doktrin pemilihan. Ada yang tidak percaya doktrin ini, semangat. Ada yang tidak percaya, juga tidak semangat. Begitu pula sebaliknya. Ada yang percaya tapi semangat memberitakan Injil. Ada yang percaya tapi tidak semangat memberitakan Injil. Dan yang terakhir sanggahan saya adalah ini. Di dalam Alkitab justru Tuhan itu seringkali memberi dorongan dan semangat kepada para rasul untuk terus memberitakan Injil. Salah satunya melalui doktrin pemilihan. Ketika para rasul menghadapi situasi yang sulit dalam pekabaran Injil, mereka mau menyerah, mereka khawatir, mereka takut, mereka gentar. Salah satu doktrin yang menghibur mereka adalah doktrin pemilihan. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ketika Paulus takut, Tuhan Yesus datang dalam sebuah penglihatan dan mengingatkan dia ada doktrin pemilihan. Dan itu alasan bagi Paulus untuk tidak takut. Mari kita membaca Alkitab kita, Kisah Para Rasul, Pasal 18. Mari kita membuka dan membaca bersama-sama Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Kita hanya akan membahas dua ayat saja untuk hari ini. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama dua ayat ini. Ini mengisahkan tentang awal pelayanan Paulus di kota Korintus. Mari kita membaca bersama-sama, beginilah bunyi firman Tuhan. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Amin. Saya tanya dulu kepada saudara, kalau saudara mendengar Petrus takut, saudara kaget atau tidak? Petrus takut kaget? Ya sungguhan, waktu jawab kaget aja wajahnya enggak kaget gitu loh. Petrus
takut, mengalami ketakutan. Menurut saudara hal yang biasa atau mengagetkan?

0: Kaget kan? Biasa, karena sudah ada ceritanya memang Petrus takut dan menyangkali Yesus ya. Sekarang saya tanya, saudara pernah membayangkan enggak Paulus itu mengalami ketakutan? Jangan buru-buru jawab. Saudara kenal siapa Paulus kan? Orang yang sangat pemberani luar biasa. Nah di sini Tuhan itu datang kepada Paulus dan mengatakan, jangan takut. Kira-kira waktu itu Paulus sudah takut atau belum takut? Tapi Tuhan mengantisipasi. Karena kalau saudara membaca ayat selanjutnya, itu setelah ganti gubernur, maka di Korintus orang-orang Kristen mulai dianiaya. Setelah ganti gubernur. Jadi setelah Paulus mendapat penglihatan, dia tinggal 1,5 tahun di Korintus, mulai terjadi masalah di sana. Apakah Tuhan sedang mengantisipasi persoalan yang tahun depan akan muncul? Atau memang Paulus waktu itu sedang takut? Sedang takut. Kalau memang Paulus sedang takut, pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan dia takut? Paulus ini orang yang pemberani loh, saudara. Ketika saya membaca loh, kenapa ya dia diberitahu Paulus jangan takut? Saya berpikir itu Tuhan datang kepada Paulus dan berkata, Paulus jangan terlalu nekat, gitu kan? Biasanya gitu, karena dia ini orang sudah pemberani banget gitu loh. Tapi Tuhan bilang, Paulus do not be afraid. Paul do not be afraid. Jangan takut. Apa yang menyebabkan dia takut kalau memang dia sungguh-sungguh takut? Ada beberapa orang yang berpikir bahwa Paulus pada waktu itu tuh belum takut. Jadi Paulus itu nanti disiapkan Tuhan akan ada masalah penganiayaan di kota Korintus. Nah Tuhan menyiapkan Paulus dari awal. Itu ada yang punya pandangan semacam itu. Karena kalau saudara membaca ceritanya di ayat 1-8, Paulus itu ada buah pelayanannya. Beberapa orang penting kan bertobat di sana. Mengapa ketika orang itu bertobat, malah Tuhan memberitahu Paulus, jangan takut. Coba baca ulang Kisah Rasul 18, saudara. Kisah Rasul 18. Tuhan berkata jangan takut itu ayat 9. Coba lihat ayat 8. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Berarti pelayanan Paulus sukses enggak? Sukses kan ya? Tapi mengapa begitu sukses? Tuhan datang melalui penglihatan dan berkata, Paulus jangan takut. Saya yakin Paulus itu memang saat itu benar-benar takut. Memang ada keberhasilan. Tetapi kalau saudara membaca ayat di atasnya, juga ada penolakan di sana. Dan Paulus memang mengalami ketakutan. New American Standard Bible menerjemahkannya begini di ayat 9 tadi. Do not be afraid any longer. Do not be afraid any longer. Jangan takut lagi. Berarti sebelumnya takut. Dan saya setuju dengan terjemahan ini, walaupun dalam bahasa Yunani tidak ada tambahan any longer. Tetapi dari konteksnya saya sepakat bahwa memang Paulus sedang takut. Sebab kalau Tuhan mengantisipasi Paulus, nanti kamu akan mengalami masalah. Sekarang tak siapkan dulu. Menurut saya persiapannya terlalu jauh. Terlalu jauh. Kenapa terlalu jauh? Masalah itu baru muncul 1,5 tahun ke depan. Diomonginnya jangan takut sekarang. Lah itu terlalu mubasir. Diomonginnya sekarang punya masalahnya 1,5 tahun kemudian. Menurut saya kok tidak cocok. Memang Paulus sedang takut. Tapi kita bingung. Loh, bukankah Paulus itu orang yang pemberani? Bukankah Paulus mengatakan di 2 Korintus 11 misalnya, di 2 Korintus 11, dia menceritakan pengalaman pelayanannya dia. Dipukuli, dianiaya, dia menghadapi bahaya, kelaparan, apa semua dia alami. Dan dia tampaknya tidak pernah takut kan? Mengapa di sini dia bisa takut? Saudara akan kaget kalau saya beritahu saudara. Paulus itu bukan cuma takut sekali di tempat ini. Dia takut beberapa kali. Nanti saudara pulang rumah baca Kisah Rasul 23, baca Kisah Rasul 27. Paulus mengalami ketakutan. Jadi Paulus beberapa kali mengalami ketakutan. Dan menurut saya ini memberi pengalaman yang berharga untuk kita. Ada pelajaran yang indah bagi kita. Pelajarannya apa? Tidak peduli seberapapun engkau berani, tidak peduli pribadimu sekuat apa, tetap ada waktunya engkau akan mengalami ketakutan. Orang yang mengklaim diri tidak pernah takut, pasti kalau dia jujur, momen-momen tertentu, dia pasti akan takut. Saya dibesarkan dari keluarga, terutama oleh papa, supaya saya tidak takut. Saya kecil kalau takut gelap, sama papa dimasukin ruangan, dikunci, lampu dimatikan. Supaya saya berani menghadapi kegelapan. Nanti kalau saya takut apa, sama papa dipaksa menghadapi. Sehingga saya ini sulit untuk merasakan takut. Tapi bukan berarti saya tidak pernah takut. Saya sulit merasakan takut. Nah, tapi jujur saudara, di dalam pelayanan saya, terutama setelah saya bertobat, saya ini mudah takut. Kalau dulu saya tidak pernah takut orang. Paling ada masalah, berkelahi. Simple kan ya, sederhana. Orang cari masalah, ya kita kasih masalah, wong kita baik hati ya kan. Orang cari masalah, ya sudah kita kasih apa yang dia cari kan. Daripada dia nyari-nyari terus, tidak dapat-dapat. Dulu sederhana, saya kalau di tempat sepi ya, saya juga tidak takut. Saya di tempat yang tidak aman, dulu saya tidak takut. Karena pikirannya sederhana. Orang nyerang, saya balas nyerang. Orang mukul, saya balas mukul. Setelah bertobat, takut. Nanti orang kalau mukul saya punya banyak pilihan sekarang. Satu, tak balas. Kedua, tak doakan langsung di depan dia. Atau yang ketiga, tak ajak lomba cerdas cermat Alkitab ya. Jangan bertengkarlah, lomba cerdas cermat Alkitab saja gitu kan. Saya ini punya banyak pilihan sekarang. Jadi kalau saya ada di tempat yang sepi, saya kadang-kadang tuh mikir, kalau ngelihat gelagat orang ya, wah ini orangnya enggak baik, ini rasanya pencopet, ini rasanya apa. Saya tuh sekarang gentar, karena dulu saya enggak khawatir. Wah dia nyopet paling jurus-jurusnya ya cuma begitu aja ya kan. Sesama alumni kan pasti tahu. Denominasinya sama, bukan ya, saya enggak pernah mencopet lah. Buat apa ya, merampok lebih masuk akal daripada mencopet. Nah, sekarang ini ada ketakutan, tapi saya bersyukur karena itu mengajarkan sesuatu kepada saya bahwa keberanian sejati itu sebetulnya berasal dari Tuhan. Seberani apapun kita, ada kalanya kita takut. Saudara jadi pebisnis misalnya. Enggak takut, buka ini, buka itu, buka ini, buka itu. Berapa sukses, berapa sukses. Tapi nanti saudara akan mengalami satu masa ketika saudara mau buka, ada ketakutan di situ. Dan itu bagus. Itu adalah bisikan dari Tuhan. Tuhan ingin memberitahu engkau bahwa engkau harus bersandar kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah sumber keberanian yang sejati. Contoh yang paling indah menurut saya adalah Simon Petrus. Ini dia fotonya. Saudara pernah ketemu orangnya? Tolong sampaikan salam. Kenapa murid Tuhan Yesus semua brewoan dan kumisan ya? Seandainya saya hidup zaman Yesus pasti tidak dipilih saya. Karena tidak punya kumis dan brewok. Ini Simon Petrus. Saudara setuju bahwa dia adalah murid yang paling berani? Ada yang tidak setuju enggak? Pada saat Yesus ditangkap di Getsemani, siapa yang berani membela Yesus? Petrus lah ya. Ambil pedang, telinga hamba imam besar itu dipotong. Berarti Petrus itu tangkas dalam memakai pedang. Karena kenaknya itu telinga loh. Kalau dia itu motong tangan, semua orang bisa. Karena tangan kan besar kan ya, langsung dipotong bisa. Ini dia menghunus pedangnya, kenaknya itu telinga. Berarti dia orang yang sangat tangkas. Atau dia orang yang sangat cepat sekali. Atau kalau saudara tidak percaya dia tangkas dan dia cepat, saudara harus memikirkan, dia itu orangnya paling licik. Jadi dia panggil hamba imam besar, dibisikin. Setelah dibisikin, digigit langsung gitu kan. Karena dia dapat ide dari Mike Tyson. Nanti masih sisa, dirapikan pakai pedang. Tidak mungkin lah. Dia itu orang yang pandai memakai pedang, menurut saya. Dan dia berani loh. Orang semua datang loh. Dia pakai pedang. Hebat, termasuk berani. Tapi saudara juga tahu, pada akhirnya dia tetap menyangkali Tuhan. Menariknya, pada waktu setelah hari Pentakosta, Roh Kudus turun, Petrus dengan berani memberitakan Injil ditangkap oleh pemimpin Yahudi. Dia dan Yohanes ditangkap. Langsung diberi ancaman. Jangan beritakan Injil. Awas kalau kamu beritakan Injil. Petrus dengan berani berkata, kami tidak bisa tidak memberitakan apa yang telah kami lihat. Kami akan lebih taat kepada Allah daripada kepada kamu. Berani banget ini Petrus. Setelah itu Petrus dilepaskan. Waktu dilepaskan dari penjara, Petrus berjumpa dengan orang-orang Kristen lain. Mereka berdoa. Dan salah satu pokok doa mereka di Kisah Rasul 4 dicatat begini. Berilah kami keberanian memberitakan Injil. Bukankah Petrus sudah berani? Kenapa dia perlu berdoa lagi supaya diberi keberanian? Saya yakin Petrus telah belajar dari pengalamannya. Dulu dia merasa diri berani, akhirnya menyangkal Tuhan. Sekarang dia diajar Tuhan untuk bergantung kepada keberanian ilahi. Saudara, kadangkala dalam pelayanan ada masa-masa kita ciut. Ada kalanya di dalam pekabaran Injil kita merasa, aduh mungkin gak sih orang ini terlalu keras. Orang ini rasanya tidak mungkin dijangkau oleh Injil. Saya berapa kali saudara ketika mencoba memberitakan Injil, ada banyak peristiwa yang tidak mengenakkan. Saya ingat ketika saya masih sering naik bis, saya duduk, saya bilang begini, nyuwun sewu Pak, kula saged pinarak ten mriki. Oh nggih monggo Mas, gitu kan. Wah, ramah. Begitu saya duduk, saya tanya, "Pak, sudah kenal Yesus Kristus?" Padahal pertama saya bilang, "Permisi Pak, mau duduk sini." "Oh enggak apa-apa," ngomong gitu. Begitu saya bilang, "Pak, kenal Yesus Kristus?" Langsung kiri, kiri, turun. Padahal sebelumnya dia bilang itu turunnya masih lama. Saya sering, saya ajak bicara, orang tidak menghiraukan saya. Saya sering ketika saya ajak bicara, padahal saya mau berbagi kasih, bukan mengkristenkan, berbagi pengalaman. Orang tidak terima. Tapi kadangkala kita merasa, aduh ini kok berat banget sih. Pekabaran Injil sulit, pelayanan sulit, menikah juga sulit, semuanya sulit. Saudara merasa, aduh aku kok kadangkala mengalami hati yang ciut. Saudara tidak sendirian. Petrus pernah mengalami, Paulus pernah mengalami. Dan yang kita perlu tahu, apa yang menyebabkan Paulus takut? Apa yang menyebabkan Paulus takut di kota Korintus ini? Mengapa Kisah Rasul 18 ayat 9 Tuhan perlu datang dan berkata kepada Paulus, jangan takut? Apa yang menjadi alasannya? Saya yakin alasannya ada tiga. Alasan yang pertama adalah karena Paulus ini dalam pelayanannya secara konsisten, garis bawahi ya, secara konsisten itu menghadapi tekanan, menghadapi penganiayaan. Misalnya kalau saudara melihat di dalam Kisah Rasul 16, dia ada di kota Filipi, ada beberapa orang bertobat, tapi setelah itu ada aniaya, ada pertentangan kepada Paulus. Kemudian dia pindah di Kisah Rasul 17, dia pindah di Tesalonika, ada yang bertobat, tetapi ada penganiayaan di sana. Kemudian dia pindah ke Berea di Kisah Rasul 17 juga, ada orang yang bertobat, tetapi ada penganiayaan juga. Dan ketika dia pindah ke Athena, ada yang bertobat, sedikit yang bertobat, tetapi banyak yang mengejek Paulus. Dia pindah lagi ke Korintus, ada yang menerima dia, tetapi ada juga yang menolak dia. Akhirnya Paulus merasa takut. Persoalan datang sekali, kadangkala kita masih kuat. Kalau datangnya berkali-kali, ada waktunya kita ini sudah tidak bisa menahan, saudara. Mungkin saudara kalau diganggu orang sekali bisa sabar. Tapi kalau diganggu terus-menerus, saudara pasti tidak akan bisa sabar. Kalau saudara tidak cocok dengan keluarga besar, itu mungkin tidak seberapa parah. Karena ketemunya setahun sekali. Biasanya kalau tidak cocok kan jarang mau ketemu. Tapi biasanya kalau tahun baru Imlek, kumpul, lebaran, kumpul misalnya. Paling setahun saudara bertemu cuma 2-3 kali. Kalau saudara tidak cocok dengan anggota gereja, saudara ketemunya seminggu sekali, ya kan? Ada pilihan lain, tinggal pindah aja, bingung ngapain, ya kan? Daripada ngelihat wajahnya orang itu sakit perut terus, kan begitu. Jadi yang pindah aja paling gampang, gitu kan? Hanya pilihan. Kalau saudara tidak cocok dengan keluarga sendiri, suami tidak cocok istri, istri tidak cocok suami, itu baru namanya neraka kecil. Ketemu terus 24 jam. Tiap kali ngomong apa mesti bertengkar terus ya saudara. Mengapa banyak suami istri kalau sudah konflik kehilangan harapan? Karena ketemunya tiap kali. Lah kalau misalnya istri kasar setahun sekali, saya yakin suami tahan kok. Suami kasar kepada istri setahun dua kali, istri juga masih bisa sabar kan. Tapi kalau tiap hari tiga kali kayak minum obat saudara. Paulus ini dianiaya bukan cuma sekali. Tiap kali pergi satu kota penganiayaan. Pergi lagi penganiayaan, pergi lagi penganiayaan. Saya tadi cerita perjalanan mission trip saya yang terakhir bersama anak-anak muda ke Tumbang Tukun beberapa tahun yang lalu. Perjalanan yang mengasihkan sekali. Sebelum berangkat sudah dapat info. Ternyata infonya keliru. Di kemudian hari baru tahu. Tapi info pertamanya begini. Ini bahaya loh. Ada kepala hilang loh baru-baru ini. Rasanya ini ada penyembahan untuk dewa-dewa. Ini dikorbankan ini gitu kan. Dengar pertama itu. Tapi tetap berangkat lah. Dengan sukacita tetap berangkat kan. Wah sampai di sana. Lewat hutan-hutan. Nyampe itu sekitar 6:30 sore. Kemudian berhenti di belakang desa. Nah, yang mengantar bilang begini, tunggu di sini, saya ambil perahu. Ngambilnya tuh lamanya setengah mati dia ngambilnya. Kan tambah lama tambah gelap kan itu di hutan. Pemuda-pemuda itu dengar cerita kepala yang hilang itu. Terus tanya anggota timnya, orang Kristen bisa enggak sih diserang? Saya sengaja usil.
1: Ya bisa lah, masuk gak bisa.
0: Loh, sampai kepalanya hilang gitu. Wah, apalagi kepala hilang, semua hilang aja bisa kok gitu kan. Dan saya senang melihat wajahnya mereka itu loh, secara waktu mendengar kabar yang baik ini gitu kan. Terus saya takutin mereka, saya bilang gini, kalian gak ngerti tah, mengapa rambut saya ini kok potongannya cepat? Saya dulu sempat potong 1 sentian. Kalian gak tahu kenapa saya potong sebelum berangkat ini? Gak tahu. Karena ya saya dengar ada kepala itu dipotong terus dibawa itu loh. Jadi kalau saya potong gini, orang mau motong kepala saya mikir gitu. Setelah dipotong, bawanya repot. Kalau rambut panjang kan enak, dipotong langsung dibawa begitu kan. Padahal saya potong bukan karena itu, saudara. Terus orangnya datang bawa perahu. Wah, datang bawa perahu, baru jalan mesinnya, baru jalan sebentar. Putus talinya. Jadi orang sana itu kalau jalankan perahu, dia itu nyalakan mesin sambil pakai senar itu loh, saudara, tali. Terus dia nyetir gini, putus. Terus dia bilang gini, harus ada yang bantu saya. Entah megangi mesinnya ini, nyalakan terus, ngarahkan mesinnya, atau yang mengendarai perahunya. Enggak ada yang bisa mesin. Akhirnya saya bilang, saya ajalah yang ngendarain perahunya. Wah, dengan semangat saya kendarain perahunya, saudara. Dan itu saya takut setengah mati. Itu sungainya besar, kalau saudara pernah ke sana, saudara tahu maksud saya. Sungainya besar, begitu saudara tenggelam, itu arus di bawah jauh lebih kencang lagi. Dan kalau saudara masuk di sana, saya yakin akan ada pesta untuk para buaya di sana. Jalan, wah selamat, saudara. Ternyata selamat, nyampe di depan desanya, wah di gubuknya itu naik di situ. Dari gubuk ke darat, itu ada kayu. Bu Novi, wah jalan duluan kan. Jalan baru berapa langkah jatuh masuk di air. Sampai semuanya, wah lompat langsung nolong gitu kan. Kalau enggak itu dalam juga, saudara. Nah, setelah sampai, cerita-cerita menarik mulai muncul semua. Jadi malam-malam itu saya tiba-tiba dibangunkan Tuhan. Tuhan nyuruh saya itu berdoa untuk tim para perempuan yang ada di rumah lain. Saya bangun, saya berdoa. Saya enggak pernah ketakutan. Tapi malam itu saya takut sekali dan saya berdoa untuk mereka. Besok paginya saya ke sana bincang-bincang, baru mereka cerita. Aduh seru banget ceritanya. Jadi mereka tuh mendengar orang-orang ngomong di jendela luar gitu. Ini jendela ruang tamu, di belakang jendelanya banyak orang ngomong. Malam jam 12 waktu saya berdoa itu, dibuka jendelanya, gak ada orang. Terus mereka mendengar banyak orang bertubi-tubi datang pakai alat musiknya Dayak itu kan. Wah nyanyi-nyanyi rame gitu kan. Dibuka gak ada siapa-siapa. Mendengar di atapnya itu buak ada batu besar gitu. Buak gitu. Dicek gak ada apa-apa. Gitar bisa bunyi sendiri. Terus ada serangan kuasa kegelapan kepada salah satu misionari kita. Saya doakan dia. Selesai semua saya bilang begini. Wih. Asik juga ya pengalaman kita ya gitu. Yang lain bilang, wah asik ini. Terus saya bilang, seminggu ya asik. Setahun gak lucu ya, tiap hari begini. Ngerti maksud saya? Kita yang datang cuma seminggu, ngadepin gini-gini ya asik. Ngerti maksud saya? Paulus tuh kalau sekali aja ditolak, asik bagi Paulus. Pengalaman ya kan? Nanti kalau ditolak lagi, wah supaya pintar gitu kan? Tapi berulang-ulang terjadi terus, sekuat apapun, tetap mengalami ketakutan. Jadi ada tantangan penganiayaan yang konsisten yang muncul. Juga mungkin para teolog menduga Paulus ini terintimidasi dengan keadaan kota Korintus. Karena kota Korintus ini kota yang paling berdosa, pusat dari amoralitas. Semua hal yang buruk ada di kota ini, kota yang besar ini. Mungkin Paulus merasa, aduh bagaimana bisa ya memenangkan kota yang besar ini. Kalau saudara membaca surat 1 Korintus, Saudara tahu semua persoalan ada di gereja. Itu gereja. Apalagi kalau kota, orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Dan alasan yang ketiga, mengapa Paulus takut? Selain ada penganiayaan, pertentangan yang konsisten. Selain ada situasi yang berdosa dari kota Korintus. Juga yang ketiga, kelemahan Paulus dan keterbatasannya. Dalam suratnya kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 2 ayat 3, Paulus mengatakan, kamu ingat waktu aku datang pertama kali kepadamu. Aku datang dalam kelemahan. Aku datang dalam kegentaran. Mungkin Paulus waktu itu sakit. Atau mungkin Paulus sehat. Tapi dia menganggap ini kota besar. Kalau aku memberitakan Injil, pasti dianggap orang bodoh. Atau aku kalau begini, nanti mereka mungkin tidak akan terima. Kita tidak tahu persis apa yang dimaksud Paulus ketika dia mengatakan, aku datang dalam kelemahan dan dalam kegentaran. Tapi itu mungkin persoalan dalam diri Paulus. Sekali lagi, saudara. Tidak peduli siapa kita, tidak peduli seberapa pun kita berani, tetap ada waktu-waktu tertentu kita akan takut. Apakah hari ini saudara takut? Saudara tidak sendirian, Paulus juga takut. Tapi di tengah ketakutan, Tuhan berkata kepada Paulus, do not be afraid, Kisah Rasul 18 ayat 9b. Do not be afraid, but go on speaking and do not be silent. Teruslah engkau berkata-kata dan jangan diam. Tuhan mendorong Paulus untuk memiliki semangat penginjilan yang berapi-api. Tetap di tengah ketakutan, di tengah bahaya. Tuhan berkata kepada Paulus, do not be afraid. Go on speaking and do not be silent. Saya percaya saudara hari ini berada dalam situasi apapun. Ketakutan ekonomimu, keluargamu, kesehatanmu, masa tuamu. Apapun yang kau sedang takutkan hari ini. Tuhan akan berkata yang sama. Do not be afraid, do not be afraid. Jangan takut. Di tengah situasi apapun, kesulitan dalam pelayanan, jangan takut, tetap setia melakukannya. Dan kita bertanya, apa alasannya supaya kita bisa berani? Apa alasannya supaya kita tidak takut? Mari kita membaca kembali Kisah Rasul 18 ayat 10. Kisah Rasul 18 ayat 10. Saya bacakan untuk saudara, Kisah Rasul 18 ayat 10. Ini alasan yang Tuhan beri. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Kita nanti akan melihat ada tiga alasan mengapa kita tidak perlu takut. Alasan yang pertama, saudara, mengapa kita harus berani bagi Tuhan. Alasan yang pertama adalah penyertaan Tuhan. God's presence. God's presence. Kalau di dalam bahasa Yunani, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Sebab aku menyertai engkau. Dalam teks Yunani itu ada penekanannya. Ego eimi metasu. Ego itu aku, eimi, aku adalah. Meta itu bersama, su itu engkau. Ego eimi, akunya diulangi dua kali. Aku sekarang bersama dengan engkau. Tuhan perlu mengulang, dia perlu mengatakan ego, Amy, aku sekarang bersama dengan engkau. Paulus mengalami ketakutan dan Tuhan Yesus memberitahu Paulus, mengingatkan aku menyertai engkau. Dan kalau saya mencoba melihat perjalanan Paulus menjadi pekabar Injil, saya selalu mendapati Tuhan menyertai Paulus. Di Kisah Rasul 9, ketika Paulus belum bertobat, ketika dia mau menganiaya orang Kristen, mau menangkap, memenjarakan, dan membunuh orang-orang Kristen dalam perjalanan menuju Damaskus, Damsyik, Tuhan menemui Paulus. Paulus melihat terang dari langit yang luar biasa, sampai dia buta, dia jatuh ke tanah, dia bertanya, siapa engkau? Dan Tuhan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Akhirnya, Paulus bukan cuma diselamatkan, tetapi Paulus dipakai menjadi pemberita Injil. Tuhan mempersiapkan Paulus. Jadi Tuhan menyelamatkan Paulus sebetulnya bukan untuk memberi ketenangan kepada orang-orang Kristen. Jangan sampai kita salah pikir, oh Paulus ini dipertobatkan supaya apa? Supaya tidak menganiaya orang Kristen. Supaya orang Kristen hidup dalam kedamaian. Salah. Sebab kalau tujuannya cuma orang Kristen hidup damai, ada cara paling gampang, yaitu Paulusnya dibunuh. Tuhan bunuh Paulus mati, orang Kristen juga damai kok. Tapi Tuhan menyelamatkan Paulus bukan tujuan akhir. Tuhan persiapkan Paulus. Makanya Tuhan berkata kepada Paulus bahwa dia akan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan mempersiapkan, mempertobatkan Paulus. Dan di dalam Kisah Rasul 16, ketika Paulus mau mengadakan perjalanan misi, dikatakan Roh Yesus membimbing Paulus. Ketika mau pergi ke satu tempat, Yesus menemui mereka dan berkata, jangan pergi ke sana. Tuhan menyertai, menentukan arah misi Paulus. Kemudian ketika Paulus beberapa kali ketakutan, di pasal 18, pasal 23, pasal 27, dia mengalami ketakutan, menghadapi tekanan. Tuhan datang secara langsung, berintervensi, dan memberitahu Paulus, do not be afraid. Penyertaan Tuhan itu menjadi alasan bagi Paulus untuk tidak pernah takut. Dan saya ketika membaca ini, ketika saya merenungkan ini, saya sebetulnya tidak kaget. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus, memang Tuhan yang selalu beserta kita. Saudara ingat ketika dia menjadi manusia, pada saat kelahirannya, malaikat berkata kepada Yusuf di Matius 1, engkau harus menamai dia Yesus, dan kemudian ada tambahannya lagi. Ia akan disebut orang Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Allah beserta kita, Immanuel. Jadi sejak awal Yesus menjadi manusia, inkarnasinya menjadi wujud bukti Allah beserta kita. Dan kemudian di Matius 18, Yesus berkata begini, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Tuhan juga beserta dengan kita. Pada saat kita berkumpul memanggil namanya, dia ada. Dan di Matius pasal terakhir, Matius 28, Yesus berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ajarkan mereka semua yang kuajarkan. Baptislah mereka dan ketahuilah. Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan kita itu dari awal datang ke dunia, dia menyertai kita. Selama ada di dunia, dia menyertai kita. Bahkan ketika dia naik ke surga, dia berjanji dia akan menyertai kita. Dan ini menjadi alasan bagi Paulus untuk tidak takut. Itu menjadi alasan bagi saya, bagi saudara untuk tidak takut. Apapun keadaan kita, Tuhan memberi janji yang sama. Do not be afraid, karena Tuhan beserta dengan engkau. Alasan pertama kita tidak takut adalah penyertaan Tuhan, God's presence. Yang kedua, saudara, alasan kita untuk tidak takut, untuk tetap berani adalah God's protection, perlindungan Allah. Mari kita membaca ulang Kisah Rasul 18 tadi. Kisah Rasul 18 ayat 10. Sebab aku menyertai engkau dan perhatikan, tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Bahasa Indonesia memisah. Tidak akan ada yang menjamah dan menganiaya engkau. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, maka saudara akan tahu dua kata kerja itu bukan sejajar. Jadi kalau mau diterjemahkan, lebih baik begini. Tidak akan ada yang menyerang untuk melukai engkau. Tidak akan ada yang menyerang untuk melukai engkau. Berarti tetap ada serangan, tetapi Paulus tidak akan dilukai. Tetap ada masalah, tetapi Tuhan memberikan perlindungan, memberikan keamanan. Jadi saudara jangan berpikir bahwa hidup kita itu akan menjadi free of trouble. God never promises that to us. Hidup kita akan selalu ada masalah, akan selalu ada tekanan, kekhawatiran. Tetapi yang Tuhan janjikan kepada kita adalah perlindungan. Dan Tuhan cara melindunginya di dalam kisah Paulus di Kisah Rasul 18, menurut saya cukup menarik. Ketika terjadi pergantian gubernur, sekarang diganti gubernur Galio, dia orang yang cuek. Begitu ganti gubernur, orang mulai cari gara-gara. Karena pemimpinnya kurang kuat kan. Maka mereka mulai menganiaya orang Kristen. Maka mungkin orang Kristen berpikir begini, waduh, Tuhan di mana ya? Dulu sebelum ada gubernur ini, kita aman-aman saja. Setelah ada gubernur ini kok ada masalah? Tuhan di mana? Mungkin mereka berpikir begitu. Tapi ternyata saudara tahu, Tuhan pakai gubernur yang sama, yang cuek, yang jelek ini, untuk melindungi Paulus. Jadi ketika orang-orang Yahudi nangkap Paulus, dibawa ke gubernur Galio, dan mereka menuduh, orang ini menghujat nama Allah, orang ini bikin masalah. Maksudnya mereka itu, ayo penjarakan orang ini, ayo orang ini dihukum. Galio itu cuek, tetap dia cuek. Dia bilang gini, aku enggak mau ngurusin, itu urusanmu sendiri. Akhirnya Paulus dipenjara? Tidak. Jadi kecuekan Galio menghasilkan masalah. Tetapi kecuekannya dia juga Tuhan pakai untuk menggenapi rencananya. Ngerti maksud saya? Bahkan orang yang kelihatannya jadi sumber masalah, itu bisa Tuhan pakai menjadi sumber jalan keluar untuk kita. Allah mengontrol, memberikan perlindungan kepada Paulus. Tetapi saya ingin kita paham satu hal di sini, saudara, supaya kita jangan keliru. Ini janji diberikan Tuhan secara khusus kepada Paulus dalam waktu yang khusus. Karena kalau saudara nanti membaca cerita Paulus di tempat lain, dia juga dianiaya kok. Dia juga dipukuli, dia juga diseret, dia bahkan dipenjarakan. Loh kalau begitu apakah Allah tidak setia kepada janjinya? Maka saya akan mengatakan, Allah setia. Kalau dia janji memberi perlindungan, maka dia akan memberi perlindungan. Tetapi, jenis perlindungan yang Tuhan beri, bukan kita yang atur. Kepada Paulus di Korintus, Tuhan janji, tidak akan ada yang melukai engkau. Tapi kalau saudara membaca ceritanya, ada Sostenes, orang yang bertobat di sana, dipukuli juga kok. Apakah Tuhan tidak menyayangi Sostenes? Tuhan tetap menyayangi Sostenes. Apakah Tuhan tidak melindungi Sostenes? Tuhan melindungi Sostenes. Tapi bentuk perlindungannya beda. Kepada Paulus, Tuhan beri perlindungan itu lepas dari bahaya. Untuk Sostenes, Tuhan memberi perlindungan, yaitu apa? Walaupun menderita, dia tetap kuat. Walaupun dianiaya, dia tetap mengasihi Tuhan. Itu sebetulnya perlindungan Tuhan untuk kita. Jadi saya ingin mengulang sekali lagi. Tuhan kita kalau janji melindungi kita, dia pasti melindungi kita. Tapi bentuk perlindungannya belum tentu semua sama. Amin. Tuhan berjanji menyertai kita. Saya yakin Tuhan menyertai kita. Dia tidak bisa lupa. Dia tidak bisa melanggar janjinya. Tapi bentuk penyertaannya untuk masing-masing kita berbeda-beda. Ada yang saudara mungkin dilindungi, disertai Tuhan. Ketika engkau sakit, Tuhan tidak sembuhkan engkau. Tapi Tuhan memberi engkau penghiburan terus. Mungkin ketika engkau menghadapi persoalan rumah tangga, engkau iri dengan orang lain. Engkau berkata begini, orang itu ya, suaminya tidak rukun sama dia, sudah pisah 30 tahun, akhirnya bisa kembali. Aduh, so sweet. Saudara mungkin berkata, suamiku sekarang di mana aja saya tidak tahu. Saudara mungkin berhenti berharap suamimu, istrimu balik kepadamu. Mungkin saudara bertanya, di mana janji Tuhan untuk aku? Saya percaya Tuhan akan menyertai engkau. Saya percaya Tuhan akan melindungi engkau. Tetapi bentuknya mungkin berbeda-beda. Ada orang sakit, Tuhan kasih mujizat, dia sembuh. Terpujilah nama Tuhan. Tapi ada juga, saudara, orang yang diberkati Tuhan dengan cara yang berbeda. Saya membaca satu kalender diberikan oleh sebuah gereja aliran lain. Saya sebut namanya untuk memuji. Jadi ini gereja aliran karismatik memberi saya kalender. Di sana ada tulisan yang memberkati saya. Enggak semua jelek loh, saudara. Tulisannya begini. Berkat Tuhan itu ada dua macam. Ketika dia memberi dan ketika dia mengambil. Ketika dia mengambil sesuatu yang kau enggak perlu. Ketika dia mengambil sesuatu yang membahayakan engkau, maka itu berkatnya untuk engkau. Walaupun kau enggak terima apa-apa, engkau malah kehilangan. Tapi kadangkala dia memberikan sesuatu, dan itu memang berkatnya dia. Makanya pujian tadi yang kita baru nyanyikan kan mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Blessed be the name of the Lord. Di dalam situasi apapun, kita tetap bisa mengatakan, blessed be your name of the Lord, blessed be your name. Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita, bentuknya yang berbeda-beda. Alasan yang terakhir, supaya kita tetap bisa berani dan kita tidak takut, selain penyertaan Allah, God's presence, selain perlindungan Allah, God's protection, juga yang terakhir adalah pemilihan Allah, God's election. Mari kita membaca Kisah Rasul 18 ayat 10c. Kisah Rasul 18 ayat 10c. Sebab banyak umatku di kota ini. Sebab banyak umatku di kota ini. Padahal kalau saudara membaca pada waktu cerita ini dikisahkan, memang ada petobat. tetapi belum banyak petobatnya di sana. Jadi apa maksudnya Tuhan mengatakan sebab banyak umatku di kota ini? Maksudnya Tuhan begini loh saudara, Allah itu sudah menentukan orang-orang pilihan di kota Korintus, tetapi orang-orang itu belum sempat mendengar Injil. Jadi ketika Paulus mau berhenti memberitakan Injil, Paulus mau meninggalkan Korintus, Tuhan berkata, Paulus jangan berhenti, karena ada banyak umatku yang belum mendengar Injil, ada banyak orang-orang pilihan yang belum sempat mendengar Injil dan diselamatkan. You have to stay, do not be afraid, karena ada banyak chosen people yang belum mendengar Injil. Dengan kata lain, Tuhan mengajarkan kepada Paulus, engkau tuh harus semangat terus memberitakan Injil. Karena apa? Karena memang ada banyak orang-orang pilihan yang akan mendengar dan pasti dipertobatkan. Itu yang membuat Paulus semakin semangat, berani dalam memberitakan Injil. Tuhan berkata, do not leave Corinth. Jangan tinggalkan Korintus. Do not be afraid. Jangan takut. Terus. Tapi aneh, kalau saudara membandingkan di Kisah Rasul 22, itu Paulus menceritakan ulang pelayanannya dia yang pertama setelah bertobat. Paulus itu ternyata ingin melayani orang-orang Yahudi di Yerusalem. Tuhan bilang begini kepada Paulus, Paulus tinggalkan kota ini. Tinggalkan kota Yerusalem. Paulus bilang begini, Tuhan, aku ini sudah mereka kenal. Aku ini kan dulu yang menganiaya. Sekarang aku ini menjadi pemberita Injil. Itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa untuk mereka. Dalam bahasa saya itu Paulus ngomongnya gitu. Tapi Tuhan bilang gini, Paulus, leave this city. Tinggalkan kota Yerusalem. Dan Tuhan beritahu begini, karena mereka tidak akan mendengar kesaksianmu. Mereka tidak akan dengar kesaksianmu. Kamu harus pergi ke tempat lain. Karena ada orang-orang pilihan di tempat lain yang akan mendengar Injil dari mulutmu dan diselamatkan. Untuk orang-orang pilihan di Yerusalem, Tuhan sudah sediakan orang lain, bukan Paulus. Justru doktrin pemilihan menjadi dorongan yang kuat, menjadi alasan bagi Paulus untuk tidak takut. Dan saya ingin menutup khotbah ini mengajak saudara membaca satu ayat, 2 Timotius 2 ayat 10. 2 Timotius 2 ayat 10, saudara. Mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara 2 Timotius 2 ayat 10. Surat 2 Timotius 2 ini termasuk surat Paulus yang terakhir, dan dia meninjau ulang semua pelayanannya yang lebih banyak menderita daripada senang. Dia merangkum dengan kalimat yang indah. 2 Timotius 2 ayat 10, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Paulus rela menanggung semua kesulitan untuk orang-orang pilihan, supaya orang-orang pilihan mendengar Injil, supaya orang-orang pilihan pada akhirnya bertobat dan mendapat hidup kekal di dalam Tuhan. Siapa bilang doktrin pemilihan melemahkan penginjilan? Justru Alkitab mengajarkan sebaliknya. Orang-orang yang percaya pada doktrin pemilihan Allah adalah orang-orang yang seharusnya bergairah memberitakan Injil, karena kita yakin tidak ada hati yang terlalu keras yang tidak bisa dilembutkan oleh Tuhan. Karena kita yakin tidak ada manusia yang terlalu berkuasa sampai dia bisa menolak Allah secara total. Kalau anugerah Allah diberikan, saya percaya setiap lutut akan bertelut, lidah mengaku Yesus Tuhan. Orang-orang pilihan pada akhirnya akan didatangi, dikejar oleh anugerah Tuhan. Dan Tuhan memakai kita untuk memberitakan Injil. Saudara, mungkin hari ini engkau mengalami persoalan. Mungkin engkau menghadapi kekhawatiran. Mungkin engkau merasa bahwa situasimu tidak ada harapan lagi. Atau mungkin engkau sedang khawatir dengan keselamatanmu. Ada banyak masalah dan engkau tidak yakin apakah engkau bisa sampai pada akhirnya didapati Tuhan setia. Mungkin engkau melihat kekuatanmu sendiri dan engkau mulai khawatir. Tapi hari ini lihat kepada Tuhan. Dia batu karang yang teguh. Dasar lain pasti runtuh. Hanya dia yang bisa menjadi tempat berlindung yang teguh bagi kita. Mungkin kita sudah capek melayani Tuhan, memberitakan Injil, melakukan apapun. Saudara mungkin mengalami ketakutan. Saudara berkata tidak ada harapan. Tapi hari ini Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut, aku melindungi engkau. Jangan takut, aku memilih engkau. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemilihan Tuhan adalah penghiburan yang kuat untuk kita. Mari kita tunduk kepala, meresponi firman Tuhan.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi. Kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah rekaman ceramah yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Rekaman ini, pemutaran ulang rekaman ini merupakan suatu kelanjutan dari pemutaran rekaman beberapa waktu yang lalu. Jadi kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lalu kita sudah bersama-sama mendengarkan diputarnya rekaman ulang yang Pak Paul sampaikan dalam bentuk ceramah. Tetapi waktu itu hanya membahas tentang peran suami itu. Nah, kali ini tentang apa, Pak Paul?
1: Kali ini kita akan melanjutkan dengan membahas peranan istri, yaitu kita akan melihat Alkitab, apa yang firman Tuhan katakan kepada para istri, apa yang harus mereka perbuat untuk suami mereka.
0: Nah, ini rekaman ceramah di mana sebenarnya, Pak Paul?
1: Di Pelangi Kristus, di sebuah retreat pada tahun 2002 di Surabaya.
0: Ya, apakah pada waktu itu banyak pasangan suami istri yang ikut hadir di sana gitu?
1: Betul, memang itu khusus untuk para suami istri.
0: Ya, jadi kalau begitu, baiklah para pendengar sekalian, kita ikuti saja rekaman ceramah dari Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi.
2: Dan sekarang mari kita lihat tugas istri. Supaya istri tidak kecewa, jauh-jauh hari saya beritahukan, ternyata tugas istri tidak terlalu sebanyak tugas suami. Saudara, ini juga saya terus dalam bentuk janji ya. Saya berjanji untuk ini ya, tunduk kepada suami saya seperti kepada Tuhan. Tunduk. Saudara, menundukkan diri merupakan kesusahan tersendiri bagi para istri. Kenapa? Sebab istri adalah rekan mitra. Istri bukanlah pesuruh suami. Dan semua istri tahu itu. Oleh karena itulah menundukkan diri kepada rekan menjadi sangat susah. Sebab dia bukanlah atasan kita, kita tahu kok. Dia bukanlah yang menggaji kita, kita tahu itu kok. Dia adalah rekan kita. Jadi susah tunduk kepadanya. Saudara, kita susah tunduk juga sebab kadangkala kita melihat tindakannya tidak bijaksana. Saudara, otomatis kalau kita tahu suami kita melakukan hal yang sangat tidak bijaksana dan bisa menghancurkan keluarga kita, ketundukan kita juga harus berakhir. Ya. Misalkan saudara, kalau suami kita menipu-nipu orang, ke kanan, ke kiri, menipu kolehanya satu demi satu. Nah saudara, sebagai istri sudah seyogianya lah kita gak mendukung dia dan tunduk kepadanya. Misalkan kalau dia meminta kita turut menipu bersama dengan dia, nah itu berdosa. Jadi tunduk memang ada batasnya, yaitu batas tidak berdosa. Tapi saudara, yang menarik adalah Alkitab berkata tunduk di dalam segala sesuatu. Artinya saudara, memang tadi saya sudah katakan ada batasnya. Namun di dalam parameter di mana Tuhan menghendaki istri tunduk, istri memang diminta Tuhan untuk tidak terlalu sering mempertanyakan suami. Saudara, suami sebagai kepala akan mengalami kesulitan melangsungkan tugas dan kewajibannya kalau setiap tindakannya dipertanyakan oleh istrinya. Tunduk berarti berkata begini, engkau memang tidak sempurna. Aku mungkin tidak setuju denganmu di sini. Tapi demi menjaga relasi kita ini, Din, Saya memilih untuk tunduk kepada Tuhan melalui tunduk kepada Allah. Saya ulang lagi. Saudara, saya kira tidak mudah buat baik pria maupun wanita untuk tunduk kepada orang lain. Apalagi kalau kita berpikir kita mempunyai pendapat yang lebih baik daripada pasangan kita. Nah, tapi karena Tuhan meminta kita tunduk dan kita susah tunduk kepada suami, saya meminta kita melakukannya dengan cara yang berbeda. Yaitu kita berkata, saya tunduk kepada Tuhan melalui Engkau. Melalui Engkau. Sekali lagi saudara, saya mau jelaskan ya, tidak tunduk memang buta dalam hal yang sangat salah dan berdosa. Tidak. Namun dalam hal keputusan-keputusan yang memang harus diambil dalam keluarga, istri lebih siaplah berkata, Oke, saya akan dengarkan. Oke, saya akan ikuti. Namun, kalau suami itu juga suami yang takut kepada Tuhan dan mengasihi istrinya, dia akan memberi kesempatan kepada istri memberikan pandangannya. Sebab si suami ingin tahu pula pendapat istrinya. Nah, istri bisa berkata, bolehkah saya memberikan masukan? Bolehkah saya memberikan pendapat? Di saat itulah suami bisa mendengarkan masukan istri yang bisa menambah informasi dan ketepatannya dalam memutuskan

0: kadang-kadang atasan saudara membuat keputusan yang keliru untuk perusahaannya. Iya. Tapi apakah saudara tunduk kepada atasan saudara? Iya. Kenapa perusahaan hanya bisa berjalan kalau ada pemimpin dan ada ketundukan kepada pemimpin itu? Iya kan? Demikian pula dengan keluarga kita ya. Kita harus bisa tunduk. Tanpa ketundukan, keluarga kita tidak berjalan. Yang kedua, Tuhan meminta istri untuk menghormati suami. Tuhan berkata, istri, hormatilah suamimu. Saudara, hormat adalah cara kita berrelasi dengan Tuhan. Sekali lagi, hormat adalah cara kita berrelasi dengan orang. Kita boleh tidak setuju dengan pendapatnya, tapi kita tidak harus kurang ajar atau kasar. Saudara, salah satu hal yang bisa meracuni keluarga atau hubungan suami istri adalah jika istri kasar atau kurang ajar kepada suaminya. Sulit sekali keluarga itu akan bisa bahagia dan diberkati kalau dikit-dikit istri marah memaki si suami. Atau kalau ngomong tidak ada sopan santun, tidak ada penghormatan sama sekali. Sekali saya tekankan, suami tidak selalu benar. Suami bisa salah. Tapi walaupun suami bisa salah dan kita berbeda pendapat dengan dia, jangan sampai kita kasar dan kurang ajar. Setelah saya tahu suami yang kalau istrinya bicara, istri yang kalau suaminya bicara, istrinya gak suka, dia berteriak dan memaki suaminya, menyuruh suaminya diam, tutup mulut. Setelah itulah salah satu contoh ketidakhormatan. Jadi Tuhan meminta kepada istri, hormatilah suami. Dan yang terakhir ini adalah janji untuk suami istri. Saya memberikan janji ini, saya ambil dari kitab Ibrani. Menghormati perkawinan kami dan tidak mencemarkan ranjang pernikahan kami. Janji kepada suami dan kepada istri, dua-dua harus mempunyai janji yang sama sekali. Kalau tadi spesifik untuk suami dan istri, sekarang berdua. Saudara, kita harus menghormati pernikahan kita sedemikian rupa sehingga kita tidak mau mengotorinya dengan ketidaksetiaan. Jangan sampai kita mencemarkan ranjang pernikahan kita. Saudara, kemana-mana saya pergi, saya selalu mendapatkan laporan anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan dan kemudian jatuh ke dalam perzinahan. Terlalu sering sekali. Antara aktivis Kristen dengan sesama aktivis Kristen. Saudara, kita harus menghormati pernikahan kita dengan cara tidak mencemarkan ranjang kita. Saudara, hampir semua kesalahan yang lain lebih mudah diterima oleh pasangan kita, kecuali kesalahan dalam hal mencemarkan ranjang kita. Itu akan sangat sulit diterima. Saudara, saya akan mengajak saudara sekarang.
1: Pak Paul, kita telah bersama-sama mengikuti rekam siaran ulang atau diputarnya ulang sebuah rekaman yang Pak Paul sudah bawakan dalam bentuk ceramah. Kalau pada kesempatan yang lalu Pak Paul sudah membahas tentang peran atau tanggung jawab suami, maka pada kesempatan kali ini lebih banyak dibahas tentang tanggung jawab seorang istri Kristen tentunya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Paul di dalam kesempatan ini, konsep pernikahan itu yang diberikan oleh Tuhan kepada suami maupun istri itu kan...

0: sudah lama sekali, Pak Pol. Bagaimana hal-hal seperti ini masih tetap relevan untuk kita yang hidup pada zaman ini?
1: Semua tetap relevan, Pak Gunawan, karena yang menarik adalah meskipun kita ini nih telah berada di muka bumi ribuan tahun, tapi kebutuhan kita tetap sama. Kita boleh berevolusi dalam hal berapa besar tinggi badan kita dan warna rambut kita, warna mata kita, tapi kita nggak pernah berevolusi di dalam hal kebutuhan mendasar kita. Kita tetap membutuhkan dikasihi. Kita membutuhkan dihormati. Nah, itulah kebutuhan pokok yang dibawa oleh manusia ke dalam pernikahan. Tuhan meminta suami mengasihi istri karena itu kebutuhan pokoknya. Tuhan meminta istri menghormati suaminya. Itulah kebutuhan pokok si suami. Dan melewati abad demi abad, kebutuhan tersebut tetap sama. Jadi perintah Tuhan atau resep Tuhan tentang pernikahan yang Tuhan berkati juga akan tetap sama sampai kapanpun.
0: Ya, dan itu kan sifatnya universal gitu, Pak ya.
1: Betul.
0: Nah, ada beberapa etnis tertentu itu yang istri itu ketertundukannya kepada suami itu bisa kita nilai agak berlebihan gitu, Pak Paul. Jadi betul-betul tunduk dan menyerahkan dirinya itu total gitu. Nah, itu bagaimana, Pak Paul?
1: Saya kira kita harus membedakan antara akuisisi dan penyatuan. Saya sering mengatakan bahwa pernikahan Kristen bukanlah salah satu bentuk akuisisi. Akuisisi berarti yang satu menelan atau menguasai yang satunya. Sehingga yang ditelan atau yang dikuasai tidak lagi mempunyai suara atau hak. Tidak, itu bukan konsep pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen adalah penyatuan dua individu. Berarti dua-dua akan meleburkan diri. Dua-dua akan harus memotong, mengorting dirinya supaya kedua diri ini bisa menyatu. Nah, itulah yang Tuhan inginkan.
2: Pak Paul, saya teringat pada session sebelumnya Pak Paul jelaskan tentang tugas suami ya. Kayaknya kan lebih banyak dibandingin tugas istri yang tadi Pak Paul jelaskan hanya sedikit gitu. Saya pikir unik sekali ya Alkitab Tuhan menuntutnya seperti itu dibandingin dengan realita yang sebenarnya. Maksudnya kan dunia udah jatuh dalam dosa mungkin karena itu ya. Realitanya istri-istri lebih banyak gitu tugasnya dalam rumah tangga. Terus kalau ada masalah dalam pernikahan atau dengan anak, itu pasti yang disalahkan tuh kebanyakan istri begitu. Padahal Alkitab menuntutnya nggak seperti itu gitu. Gimana Bapak?
1: Oke. Alkitab mempunyai standar yang memang berkebalikan dari standar yang dianut oleh dunia. Tuhan kan pernah berkata bahwa orang-orang di dunia atau majikan-majikan di dunia ya akan menuntut orang untuk tunduk kepadanya dan dia akan melakukan itu dengan kekuasaannya. Tapi tidaklah demikian dengan kamu, kata Tuhan. Kamu harus melayani. Dengan kata lain, konsep memimpin adalah konsep yang identik dengan melayani. Siapa yang hendak menjadi besar, hendaklah menjadi pelayanmu. Nah, karena Tuhan memberikan tugas kepada suami sebagai pemimpin, maka dia memang bertugas sebagai pelayan. Artinya lebih banyak hal yang harus dia korbankan demi keluarganya, demi orang-orang yang memang bernaung di bawahnya. Tapi dunia memberikan konsep yang keliru. Karena dia kepala, berarti haknya lebih besar. Berarti orang-orang semua harus mengikuti kehendaknya sebab dialah kepalanya. Dan sama sekali tidak ada pengertian bahwa sebagai kepala dia justru seharusnya menjadi pelayan bagi semua anggota keluarganya. Itu konsep yang terhilang dalam dunia ini. Itu sebabnya di Alkitab kita bisa membaca tugas seorang suami memang sangat banyak. Lebih banyak daripada tugas seorang istri. Karena apa? Sejajar dengan konsep pelayan tadi. Kalau saya boleh tambahkan juga Ibu Wulan, Tuhan memberikan tugas kepada pria untuk mendisiplin anak. Memang membesarkan anak-anak itu adalah lebih merupakan tugas seorang ibu karena secara alamiah dia yang melahirkan, dia, dia yang menyusui dan sebagainya. Tapi waktu anak itu mulai besar, yang lebih diberikan tugas untuk mendidiknya bukannya ibu. Firman Tuhan secara konsisten mengatakan, hai bapak, didiklah anakmu dalam takut akan Tuhan. Hai bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Jadi di Perjanjian Lama juga ada yang seperti itu. Intinya adalah tugas itu diembankan kepada bapak. Nah sekarang apa yang terjadi? Para bapak mendelegasikannya kembali kepada para ibu. Nah itu keliru ya. Justru memang banyak sekali tugas yang diberikan Tuhan kepada para pria.
0: Nah sekarang ini kan makin banyak wanita yang sadar dan merasa bahwa dia sebenarnya punya hak yang sama itu dengan kaum pria gitu Pak Paul. Nah ini di dalam hubungan suami istri bagaimana Pak Paul?
1: Nah ini kita mesti cermati dengan baik-baik. Dua-dua harus memang tunduk kepada Tuhan. Ini syarat utamanya nih. Jangan sampai ada dua orang dan enggak tunduk kepada Tuhan. Mesti ada titik tengah. Titik tengahnya adalah Tuhan sendiri. Berarti apa yang Tuhan katakan, dua-dua akan berusaha untuk menaatinya. Apapun itu yang Tuhan memang minta dia lakukan. Nah, sekarang memang ada konsep egalitarian. Yaitu pria membawa 50%, wanita membawa 50%, dan semua hal harus didiskusikan sehingga tidak ada lagi yang menjadi pemimpin. Itu juga salah. Sebab sebagaimana kita sudah dengar tadi bahwa keluarga adalah organisasi yang terkecil dan semua organisasi harus memiliki pemimpinnya. Tidak ada kepemimpinan berarti kekacauan. Maka saya kira salah satu penyebab mengapa tingkat perceraian makin meningkat adalah konsep yang mulai berubah itu. Tetap mesti ada yang mengepalai dan Tuhan memberikan tugas itu kepada suami. Namun si suami dalam mengepalai dia harus melakukannya dengan jiwa seorang pelayan. Itu yang dituntut oleh Tuhan. Dan kalau suami sudah mencoba melakukan itu, istri juga harus selalu lebih siap menundukkan diri daripada menyatakan kehendaknya yang selalu berbeda dari suaminya. Jadi keduanya memang saling mengimbangi. Jadi tidak bisa kita katakan suami dulu mulai, baru istri mulai. Enggak, dua-duanya harus memulai pada waktu yang bersamaan.
0: Ya, tetapi di dalam pernikahan, Pak Paul, ya, sekalipun pada awalnya itu suami menjadi kepala keluarga, tetapi di dalam perjalanan hidup mereka itu ternyata memang kelihatan bahwa sebenarnya istri itu lebih dominan gitu. Jadi dia lebih mampu sebenarnya untuk menjadi pemimpin. Sehingga suaminya pun berkata, kamu aja yang jadi pemimpin di rumah ini. Itu bagaimana sebenarnya?
1: Istri yang memang lebih bijaksana dari suaminya, atau lebih bisa dalam banyak hal daripada suaminya, harus benar-benar bisa menempatkan dirinya. Jadi di depan keluarga, di depan anak-anak dan sebagainya, istri lebih harus menahan diri. Di belakang, dalam privasi mereka, si istri bisalah memberikan masukan-masukan kepada si suami. Cara yang lainnya lagi adalah, istri jangan langsung memberikan perintah. Menurut saya ini dan ini yang harus dilakukan. Jangan. Meskipun dia tahu yang benar dan si suami mungkin keliru, saran saya adalah berikan pilihan kepada si suami. Menurut kamu mana yang lebih baik? Nah, si istri karena lebih pandai, misalkan lebih bijaksana, dia memberikan 2-3 pilihan. Dan dari 2-3 pilihan itu jelas yang paling baik yang mana. Nah, dari 2-3 pilihan itu, si suami nanti yang diminta untuk mengambilnya. Akhirnya suami yang mengambil keputusan. Nah, suami kan merasakan juga istrinya menghormati dia. Sehingga dia yang tetap diberikan hak untuk mengambil keputusan itu. Tapi siapakah yang sebetulnya menyediakan pilihan-pilihan itu? Si istri. Nah, jadi kalau ini bisa dilakukan saja, saya kira meskipun si istri lebih bijaksana, tetap kepemimpinan di tangan si suami. Dan si istri tetap menunjukkan hormat kepada suaminya.
2: Bapak, menyambung pertanyaan Pak Gunawan barusan begitu ya. Kalau misalnya si istri nih misalnya enggak tahu tentang hal-hal seperti ini, lalu dia juga dibesarkan di tengah-tengah keluarga di mana ibunya memang lebih dominan, lebih banyak kelebihan gitu ya, kemampuannya lebih dibandingin Pak ayahnya. Dan ternyata enggak ada masalah gitu selama ini, papanya juga cukup oke dengan situasi itu, bahkan tanda kutip malah menikmati begitu. Nah, si istri yang perempuan ini kan memang melihat rasa suami istri ya seperti itu begitu. Nah, waktu dia masuk pernikahan, mungkin dia jadi akan kesulitan ya kalau ketemu pria yang bukan seperti papanya. Maksudnya yang memang seharusnya kan suami yang pemimpin begitu.
1: Itu sering terjadi, Ibu Wulan. Mm-hmm. Jadi memang kita ini nih produk dari lingkungan ya. Mm-hmm. Apa yang telah kita lihat pada masa-masa pertumbuhan akhirnya tertempel di benak kita dan itu yang kita akan bawa ke dalam rumah tangga kita.
2: Iya.
1: Disebabnya, ya sekali lagi saya ingin ingatkan, bimbingan pranikah itu penting ya dalam masa-masa berpacaran. Sehingga masing-masing bisa mengenali pola-pola bagaimana mereka dibesarkan dulu.
2: Iya.
1: Sebab pola-pola itulah yang akan mereka nanti bawa ke dalam pernikahan. Nah, sudah tentu waktu dia menikah dengan pria yang berbeda dari ayahnya, akan banyak sekali penyesuaian yang harus dia lakukan.
2: Iya.
1: Karena si suami mungkin sekali nggak akan terima dengan cara-cara otoriter istrinya.
2: Iya, betul.
1: Nah, sudah tentu ya akan terjadi konflik, tapi kalau dua-dua memang serius mau menyatukan relasi ini, ya bisa berubah kok.
0: Tapi memang sering saya temukan dalam banyak contoh itu, pasangan suami istri itu, saya lihat ini ada suatu keahlian istri itu untuk bisa menguasai suaminya, Pak Paul. Sehingga banyak teman-teman ini berkata, wah ini suami yang takut istri dan sebagainya. Dalam hal seperti itu, Pak Paul, ya, ternyata orang lain bisa membaca bahwa memang sekalipun suaminya itu kepala keluarga, tetapi yang sangat berperan itu istrinya. Nah, tentu buat si suami ini menjadi suatu celah tersendiri gitu. Dia merasa dipermalukan dan itu bagaimana mengatasinya, Pak Paul?
1: Kalau dia menyadari itu, ya dia mesti membicarakan dengan istrinya dan berkata kepada istrinya, saya menghargai masukan kamu, sebab saya melihat dalam hal-hal seperti ini, kamu yang lebih tepat dibandingkan dengan saya. Tapi mohon, jangan sampai mempermalukan saya. Nah, Tuhan memang memberikan karunia kepada anak-anaknya, laki-laki dan perempuan. Jadi, dari konsep ini saja kita bisa simpulkan bahwa enggak semua hal dilakukan dengan baik oleh satu orang, dalam hal ini si suami. Akan ada hal-hal tertentu yang dilakukan dengan sangat baik oleh seorang wanita atau istrinya. Nah, pernikahan yang sehat, pernikahan yang bisa memberi ruangan munculnya karunia-karunia ini dengan bebas. Dan kedua orang, suami istri itu bisa saling menghargai. Jadi ya, suami minta kepada istrinya, silakan, saya senang dengan masukan kamu. Asal penyampaian kamu harus tepat. Di mana kamu sampaikannya harus juga lihat-lihat. Bagaimanakah cara kamu menyampaikannya? Mohon diperhatikan. Jangan sampai akhirnya melecehkan saya. Nah, kalau itu bisa disetujui, saya kira rumah tangga mereka ya akan tetap berjalan dengan baik.
0: Ya, tetapi ada istri itu yang malah bangga, Bang, cerita sama teman-temannya, "Oh, kalau suamiku tuh takut sama saya," gitu. Nah, itu sebenarnya apakah kebutuhan atau keinginan untuk menguasai orang lain itu tercermin di sana?
1: Saya kira itulah yang memang tersirat ya dari firman Tuhan kepada istri. Istri, tunduklah kepada suamimu, sebab memang sikap atau sifat dasar manusia adalah sebetulnya enggak mudah tunduk. Baik pria maupun wanita sebetulnya. Jadi karena istri yang diminta tunduk memang tidak mudah tunduk. Yang lebih enak adalah kalau orang lain yang tunduk kepada kita.
2: Iya.
1: Jadi perjuangan yang sangat keras sekali. Kenapa Tuhan memberikan perintah kepada pria? Kasihilah istrimu. Sebab saya juga yakin tersirat dalam perintah itu, cukup banyak pria terlalu cinta pada dirinya. Sangat egois. Jadi mencintai orang lain, mendahulukan orang lain, buat sebagian besar pria sangat sulit. Jadi itulah yang menjadi latar belakang menurut saya ya. Kenapa Tuhan juga memberikan perintah-perintah yang berbeda itu kepada suami dan istri.
2: Pak Paul, kita sering dengar istilah, ya bolehlah si suami yang jadi kepala gitu. Tapi siapa dulu jadi lehernya gitu. Leher tuh kan yang menggerakkan kepala kan, mau ke kiri, ke kanan, kemana gitu. Jadi penting sekali ya Pak, istri tuh memahami benar sampai seberapa porsinya dia gitu di hadapan suami.
1: Betul, makanya kan ada juga peribahasa berkata, di belakang seorang suami yang sukses, ada seorang istri yang bijaksana. Dan itu juga betul saya kira.
0: Iya, jadi terima kasih sekali. Saya rasa kalau pasangan suami istri mengikuti pedoman yang sudah Tuhan berikan melalui kebenaran firman-Nya, kehidupan rumah tangga mereka khususnya di dalam hubungan suami istri pasti akan mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa.
1: Betul.
0: Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan dan ceramah yang boleh kita dengar bersama pada kesempatan ini. Juga Ibu Bulan, terima kasih untuk kehadiran Ibu bersama kami. Para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti acara ini, acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja mengikuti sebuah penayangan ulang rekaman ceramah dari Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Dan bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulih

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan terus merasakan kasih setia Tuhan tiap-tiap hari. Saudara, setelah ini Bapak Pendeta Pujianto STH akan hadir di ruang dengar Anda selama 30 menit ke depan dalam sebuah acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya mengajak saudara untuk menyimak sebuah tema, yaitu di tengah kehidupan rohani yang jatuh. Di tengah kehidupan rohani yang jatuh. Saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak punya masalah. Sekali lagi saya katakan, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak punya masalah. Saudara pasti pada saat ini, saudara juga sedang menghadapi masalah. Entah besar, entah kecil, saya pun juga begitu. Saya sedang menghadapi masalah juga. Saudara, setiap orang menghadapi masalahnya masing-masing. Entah itu berat atau ringan, namun pada dasarnya setiap orang menghadapi masalahnya sendiri-sendiri. Dan saudara-saudara, ketika kita menghadapi masalah, entah itu besar, entah itu kecil, betapa pentingnya ketika kita sedang menghadapi permasalahan hidup kita, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Sekali lagi, ketika kita menghadapi masalah di dalam kehidupan ini, betapa pentingnya kita tetap bersandar kepada Tuhan. Dan saudara harus akui juga bahwa kadang-kadang di dalam menghadapi permasalahan yang membelit kita, maka ada orang yang di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan itu, orang itu harus jatuh. Ya, jatuh. Padahal kalau kita perhatikan orang itu di tengah-tengah melakukan sebuah pelayanan rohani, pelayanan yang membimbing orang supaya dekat dengan Tuhan, tetapi di tengah-tengah situasi yang demikian orang itu bisa juga jatuh. Saudara pendengar, untuk hal tersebut marilah kita membaca firman Tuhan dari Yeremia 2 ayat 1 sampai 8. Yeremia 2 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel, beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap

Saudara pendengar, mungkin di antara kita ada yang punya sahabat yang dahulunya sahabat saudara itu sangat rajin di gereja. Rajin ke gereja minggu tidak pernah absen. Kegiatan-kegiatan tidak pernah absen. Ya, rajin. Bahkan sahabat saudara itu ikut terlibat di sebuah pelayanan. Luar biasa. Orang itu benar-benar menjalankan pelayanan. Dan nampak kalau orang itu begitu mengasihi Tuhan. Saudara, saudara kagum. Saudara memuji orang itu. Tetapi itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Teman sahabat saudara itu rajin ke gereja ikut terlibat pelayanan. Namun itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Sekarang bagaimana? Sekarang orang yang dulu kita kagumi, dulu banyak kita puji sudah tidak ada lagi. Sudah tidak di gereja lagi. Apakah di antara teman atau sahabat saudara ada yang demikian? Atau malah itu saudara sendiri? Dulu saudara begitu rajinnya ke gereja. Dulu rajinnya ikut ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Saudara begitu menaruh perhatian kepada pelayanan. Tetapi itu yang dulu. Sekarang bukan lagi. Saudara, malah sudah lama saudara tidak ke gereja. Saudara, banyak di antara orang-orang, mereka yang tadinya rajin pelayanan, mereka yang tadinya mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, tetapi itu dulu, sekarang tidak lagi. Namun saudara, walaupun mereka tidak lagi ke gereja, namun dia masih mengakui bahwa dia itu orang Kristen. Bahkan dia tetap memakai lambang-lambang Kristen, misalnya memakai kalung salib, lantas tubuhnya ditato gambar salib. Kalau ditanya memang dia masih Kristen, Mas, masih Kristen toh? Masih saya tetap Kristen. Ketika diajak ibadah, ya mari Mas, kita ibadah. Dia tersenyum. Tersenyum simpel, bahkan mencibirkan bibirnya. Saudara, kenapa? Bahkan saudara, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang yang pernah sekolah teologi sampai tamat. Dia memiliki ijazah sarjana teologi. Bahkan pernah katanya melayani di sebuah jemaat beberapa tahun. Tetapi dia sekarang, oh itu dulu Pak. Sekarang saya tidak lagi menjadi orang Kristen. Saya bukan murid Yesus Kristus. Saya sekarang dengan kepercayaan baru. Dan yang heran, orang itu sekarang menjadi penghambat orang-orang yang ingin menjadi murid Yesus Kristus. Ada apa orang ini? Sejarah kebaikannya tercatat, tetapi sekarang itu dulu. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, beberapa ratus tahun yang lalu, juga terjadi peristiwa yang sama.

Suatu bangsa yang sudah dipilih Tuhan. Bangsa ini ditolong Tuhan dari derita yang berkepanjangan sampai berteriak-teriak kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan tumbuh belas kasihannya dan ditolong. Diangkat dari derita. Ditaruh di sebuah tanah perjanjian. Untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Namun bangsa ini sekarang meninggalkan Tuhan. Sekarang mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka menyembah berhala-berhala. Mereka menyembah Baal. Bangsa ini jatuh. Saudara, kalau kita lihat sejarah bangsa ini yang disebut umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Bangsa ini jatuh, bangun, jatuh lagi begitu. Terus-menerus begitu. Dan saat ini mereka sedang jatuh. Hanya pada zaman Raja Yosia, semua bangunan berhala dirobohkan. Semua bangsa, ayo bangsa Israel, sekarang saya ajak untuk menyembah Tuhan. Mereka mau menyembah Tuhan. Ayo tinggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala. Mereka memberikan diri menyembah kepada Tuhan dan meninggalkan berhala-berhala. Karena raja, pemimpin negara itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Namun, Raja Yosia kan tidak hidup terus. Ketika Raja Yosia meninggal, maka bangsa itu kembali kepada penyembahan terhadap berhala. Mereka melupakan Tuhan lagi. Mereka meninggalkan Tuhan lagi. Mereka menyembah berhala lagi. Kini gila enggak ini? Sudah diajar untuk menyembah Tuhan. Memuji Tuhan, meninggalkan berhala. Pemimpinnya meninggal, kembali ke dunia lamanya. Saudara, maka Yeremia sebagai orang yang dipercaya Tuhan mengingatkan bangsa ini dan bersabda kepada Yeremia, pergilah. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka, demikian firman Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, diingatkan supaya bangsa ini ingat ketika mereka masih belia. Mereka cinta kepada Tuhan. Bisa dikatakan mereka jatuh cinta pertama kepada Tuhan. Mereka begitu mengasihi Tuhan. Dalam perjalanan waktu, mereka malah berbalik meninggalkan Tuhan. Ayat 8, coba perhatikan. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Saudara pendengar, sudah tentu sangat memprihatinkan. Kalau para pimpinan agama malah tidak mengenal Tuhan, bahkan menjadi para raja jatuh. Rakyat menjadi jatuh pula menyembah kepada yang bukan Tuhan. Bayangkan kondisi yang demikian itu. Bayangkan sebuah kerajaan yang lupa terhadap penolongnya. Bangsa ini lebih cenderung bersandar kepada manusia dibanding kepada Tuhan.
Coba kita lihat dalam ayat 18. Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir? Tidak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asur? Tidak meminum air sungai Efrat? Peringatan Tuhan sangat tegas dan jelas. Mengapa kamu ini, bangsa Israel, masih memandang Mesir yang dulu menjajah kamu, menjadikan kamu budak belian? Mengapa kamu masih melihat mereka yang kejam terhadap kamu? Begitupun kepada Asyur yang menjajah kamu, menghalangi kamu ketika itu untuk tanah perjanjian, menghalangi kamu supaya kamu tidak masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Mengapa kamu memandang mereka, hai bangsa pilihan Allah? Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka. Mereka mestinya ingat ketika masih menderita di Mesir. Bagaimana orang yang sudah ditolong lantas begitu saja melupakannya? Wajar kalau Tuhan menjadi marah kepada mereka. Saudara, seumpama saudara itu menolong orang, dari derita terus menjadi enak, tiba-tiba tidak berterima kasih kepada saudara. Melupakan begitu saja, pasti saudara dalam hati, wah kurang ajar orang ini, sudah ditolong lupa lagi. Saudara-saudara, ayat 19. Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Saudara, sekali lagi kalau saya katakan, Tuhan marah itu adalah hal yang wajar. Dan Tuhan itu kan berkuasa. Kalau mereka harus mendapat hukumannya, hukuman dari Tuhan, ya sudah lumrah. Dan kalau mereka dihukum, mereka harus mengalami derita. Dan itu merupakan yang wajar. Dan itulah didikan Tuhan supaya mereka yang meninggalkan dia mendapat pelajaran yang setimpal. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita terapkan dalam kehidupan kita, kita menjadi anak Allah itu bukan karena usaha kita. Kita diselamatkan itu bukan karena perjuangan kita, tetapi karena kita percaya. Percaya terhadap pengorbanan Yesus Kristus. Kita diselamatkan karena anugerah Allah. Oleh karena kasihnya kita diselamatkan. Dan keselamatan yang sudah kita terima itu tidak mungkin lepas dari kita. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah dengan orang-orang yang meninggalkan Tuhan? Ini pertanyaan. Saudara pendengar, Tuhan tidak akan meninggalkan, membiarkan orang yang tadinya sudah percaya itu menjadi tersesat. Maka bagaimanapun mereka harus dikembalikan lagi menjadi orang yang percaya. Kalau zaman sekarang, menjadi murid Yesus Kristus. Untuk menjadi orang yang bersandar kepada Tuhan kembali. Oleh karena itu, jangan heran kalau orang yang meninggalkan Tuhan itu harus menerima disiplin yang dari Tuhan. Harus menerima disiplin yang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal di dalam pertemuan kita ini. Untuk belajar sesuatu menjadi peringatan bagi kita. Saudara, orang itu kalau mau tersesat itu prosesnya dari sedikit demi sedikit.
Iya. Saudara tidak langsung meninggalkan Tuhan. Saudara tidak langsung meninggalkan gereja. Tapi saudara, caranya itu sedikit demi sedikit. Orang kalau jatuh itu caranya sedikit demi sedikit. Tidak tiba-tiba begitu, tidak ada. Sedikit demi sedikit. Coba perhatikan ketika Daud jatuh. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel, pada zaman itu waktunya raja-raja berperang. Iya toh? Pada waktunya raja-raja berperang, ada musimnya berperang. Kalau berperang jangan musim hujan. Karena pasti kereta-kereta tidak bisa jalan dan prajurit tentu akan kesulitan untuk melawan. Baik musuh maupun yang dimusuhi pasti sulit. Waktunya sudah terang benderang, waktunya berperang mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Yoab, kamu saja yang berperang ya. Ini sama panglimanya. Saya mau istirahat. Loh, mereka berperang sampai mengorbankan nyawa itu kan untuk kehidupan Daud. Loh, ini Daud yang punya kepentingan malah mau tidur. Ini bagaimana ini? Mau istirahat. Tidak masuk akal. Tugas begitu besar ini hidup dan matinya kerajaan. Kok malah dia santai-santai begitu? Nah, dia berjalan-jalan di soto rumahnya. Benar ya. Ini siapa yang bisa mengalahkan Daud? Daud punya kerajaan yang luas ini. Ini pikiran saya begitu. Nah, ketika memandang di suatu tempat, terlihatlah wanita yang sedang mandi. Mandi di luar, tidak tertutup. Wah, wajahnya cantik, tubuhnya molek. Langsung tanya kepada bawahannya, itu siapa yang tadi mandi di sana? Tuan Raja, dia itu istrinya Uria. Uria siapa? Prajurit Anda, Sang Prabu. Panggillah ke sini. Sudah punya suami, panggillah ke sini. Namanya orang nekat, sudah dikasih tahu punya suami masih dipanggil. Dan yang kurang ajar si Daud, wanita itu disetubui. Padahal wanita itu sudah punya suami. Saudara yang dikasih Tuhan, mestinya sebagai orang yang tahu peraturan, seorang pemimpin bahwa apa yang dilakukan itu sungguh-sungguh mencemarkan nama Tuhan. Nah saudara, kalau saudara dalam kehidupan ini, tindak tanduk saudara sudah mencemarkan nama Tuhan, lebih baik saudara segera berhenti dan bertobat. Ingat baik-baik kalau orang mau tersesat, mau meninggalkan Tuhan itu prosesnya dari sedikit demi sedikit. Tidak langsung tiba-tiba jatuh. Nah, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Kebenaran sudah saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

5-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Eksodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.

Tema kita hari ini adalah Mission and the Doctrine of Election. Misi dan doktrin pemilihan Allah sejak kekal. Kita semua pasti pernah mendengar istilah pemilihan sejak kekal atau predestinasi. Allah sejak kekekalan telah memilih sebagian orang berdosa untuk diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Itu adalah inti dari doktrin pemilihan. Nah, biasanya ada sebuah kesalahpahaman umum yang kalau saudara berbicara tentang predestinasi dengan orang lain, biasanya orang akan memiliki konsep yang salah yang sebentar akan saya jelaskan. Yaitu konsep yang salah semacam ini. Mereka meyakini bahwa doktrin pemilihan sejak kekal akan melemahkan semangat penginjilan. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang memegang doktrin pemilihan itu pasti tidak akan semangat dalam memberitakan Injil. Karena kalau memang Allah sudah menetapkan sebagian orang sejak kekekalan untuk diselamatkan, mereka berpikir tidak perlu pekabaran Injil. Tidak perlu bersusah payah membawa Injil kepada mereka. Toh kalau Allah punya rencana, tidak mungkin gagal. Jadi mereka berpikir doktrin ini sangat buruk untuk pekabaran Injil. Mereka menolak doktrin ini, mereka khawatir bahwa orang-orang yang memegang doktrin pemilihan akan menjadikan mereka orang-orang yang lemah, yang malas dalam memberitakan Injil. Tapi saya yakin ini adalah kesalahan konsep yang sangat fatal sekali. Dan saya akan memberikan beberapa poin sanggahan, dan poin yang terakhir itu akan menjadi inti khotbah kita hari ini. Apa saja bantahan saya terhadap kesalahpahaman populer ini? Saudara perlu tahu yang pertama, bahwa beberapa penginjil yang sangat berpengaruh, beberapa penginjil yang sangat terkenal dan sangat berhasrat untuk memberitakan Injil adalah mereka yang berasal dari gereja-gereja reform. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada doktrin pemilihan. Bahkan karena mereka percaya doktrin pemilihan, mereka melakukan perjalanan misi yang jauh. Contoh yang paling jelas adalah Hudson Taylor, misionaris di Tiongkok. Dia meninggalkan daerahnya yang begitu maju, begitu enak. Dia pergi untuk memberitakan Injil ke Tiongkok. Pada saat dia mau pergi, orang-orang tua di gerejanya mengatakan, "Tidak usah pergi anak muda, young man, you don't need to go. If God has chosen them, God will go there and save them. God does not need you, you don't need to go." Para penatua di gerejanya mengatakan, "Anak muda, kamu tidak perlu pergi. Karena mereka sudah dipilih Tuhan, kalau mereka sudah dipilih Tuhan, maka Tuhan akan pergi dan menyelamatkan mereka." Tapi apakah Hudson Taylor mengatakan, "Oh benar juga ya, kalau Allah sudah memilih, ya sudah, berarti saya tidak perlu pergi." Tidak. Yang dilakukan Hudson Taylor adalah dia tetap pergi ke Tiongkok. Tujuannya apa? Memberitakan Injil. Karena dia yakin ada orang-orang pilihan di Tiongkok yang seharusnya mendengarkan Injil dan diselamatkan. Dia pergi ke sana. Hudson Taylor hanya salah satu contoh. Ada banyak tokoh pekabar Injil yang terkemuka, yang berpengaruh, yang bersemangat. Mereka adalah orang-orang yang percaya pada doktrin pemilihan. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan percaya doktrin ini tidak melakukan penginjilan. Itu merupakan tuduhan yang tidak beralasan. Yang kedua, sanggahan saya. Teologi reform yang dipegang oleh GKRI Exodus adalah teologi yang bukan cuma mengamini Allah menentukan akhir, yang dipilih akan selamat. Tetapi kita juga mengajarkan bahwa Allah menentukan prosesnya. Ketika Allah menentukan sebagian orang untuk diselamatkan, dia sekaligus mengontrol prosesnya. Dia mengatur, harus ada orang-orang yang pergi memberitakan Injil. Bukankah itu yang dikatakan Paulus di Roma 10? Dia mengatakan bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan Injil. Lalu bagaimana mereka bisa memberitakan Injil kalau tidak ada yang mengutus? Jadi Allah memilih, Allah mengutus orang untuk memberitakan Injil, Allah menyelamatkan, Allah memelihara sampai pada akhirnya. Jadi Allah kita itu bukan Allah yang bekerja dengan cara eceran. Kita kan biasanya kalau beli barang suka eceran. Tidak mau awal sampai akhir. Allah kita itu adalah Allah awal sampai akhir. Dia bukan cuma menentukan kamu nanti ya selamat. Dia tentukan hasil akhirnya. Tapi di tengah-tengahnya dia juga kontrol. Yaitu harus ada orang-orang yang pergi memberitakan Injil. Tidak benar kalau ada orang mengatakan percaya doktrin pemilihan, maka tidak akan memberitakan Injil. Sanggahan saya yang ketiga, orang tidak semangat memberitakan Injil
sebetulnya tidak ada kaitan dengan doktrin pemilihan. Saudara boleh tanya gereja-gereja yang tidak percaya doktrin ini, tetap mereka juga tidak semangat memberitakan Injil. Jadi orang tidak semangat memberitakan Injil bukan karena doktrinnya, tapi karena hatinya memang kurang cinta kepada orang lain. Memang hatinya itu kurang tergerak untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi ada gereja yang percaya pemilihan, semangat Injil, ada. Ada yang percaya penginjilan, percaya pemilihan, tidak memberitakan Injil, juga ada. Gereja yang tidak percaya pemilihan, yang semangat Injil, ada. Ada. Yang tidak semangat, ada. Ada. Jadi kesimpulannya apa? Orang rajin memberitakan Injil, ternyata tidak ada hubungan dengan teologi. Orang malas memberitakan Injil, juga tidak ada hubungan dengan doktrin pemilihan. Ada yang tidak percaya doktrin ini, semangat. Ada yang tidak percaya, juga tidak semangat. Begitu pula sebaliknya. Ada yang percaya tapi semangat memberitakan Injil. Ada yang percaya tapi tidak semangat memberitakan Injil. Dan yang terakhir sanggahan saya adalah ini. Di dalam Alkitab, justru Tuhan itu seringkali memberi dorongan dan semangat kepada para rasul untuk terus memberitakan Injil, salah satunya melalui doktrin pemilihan. Ketika para rasul menghadapi situasi yang sulit dalam pekabaran Injil, mereka mau menyerah, mereka khawatir, mereka takut, mereka gentar. Salah satu doktrin yang menghibur mereka adalah doktrin pemilihan. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ketika Paulus takut, Tuhan Yesus datang dalam sebuah penglihatan dan mengingatkan dia ada doktrin pemilihan. Dan itu alasan bagi Paulus untuk tidak takut. Mari kita membaca Alkitab kita, Kisah Para Rasul, pasal 18. Mari kita membuka dan membaca bersama-sama Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Kita hanya akan membahas dua ayat saja untuk hari ini. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca bersama-sama dua ayat ini. Ini mengisahkan tentang awal pelayanan Paulus di kota Korintus. Mari kita membaca bersama-sama, beginilah bunyi firman Tuhan. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Amin. Saya tanya dulu kepada saudara, kalau saudara mendengar

itu datang kepada Paulus dan mengatakan, jangan takut. Kira-kira waktu itu Paulus sudah takut atau belum takut? Tapi Tuhan mengantisipasi. Karena kalau saudara membaca ayat selanjutnya, itu setelah ganti gubernur, maka di Korintus orang-orang Kristen mulai dianiaya. Setelah ganti gubernur. Jadi setelah Paulus mendapat penglihatan, dia tinggal 1,5 tahun di Korintus, mulai terjadi masalah di sana. Apakah Tuhan sedang mengantisipasi persoalan yang tahun depan akan muncul? Atau memang Paulus waktu itu sedang takut? Sedang takut. Kalau memang Paulus sedang takut, pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan dia takut? Paulus ini orang yang pemberani loh, saudara. Ketika saya membaca loh, kenapa ya dia diberitahu Paulus jangan takut? Saya berpikir itu Tuhan datang kepada Paulus dan berkata, Paulus jangan terlalu nekat, gitu kan? Biasanya gitu, karena dia ini orang sudah pemberani banget gitu loh. Tapi Tuhan bilang, Paulus do not be afraid. Paul, do not be afraid. Jangan takut. Apa yang menyebabkan dia takut kalau memang dia sungguh-sungguh takut? Ada beberapa orang yang berpikir bahwa Paulus pada waktu itu tuh belum takut. Jadi Paulus itu nanti disiapkan Tuhan akan ada masalah penganiayaan di kota Korintus. Nah Tuhan menyiapkan Paulus dari awal. Itu ada yang punya pandangan semacam itu. Karena kalau saudara membaca ceritanya di ayat 1-8, Paulus itu ada buah pelayanannya. Beberapa orang penting kan bertobat di sana. Mengapa ketika orang itu bertobat, malah Tuhan memberitahu Paulus, jangan takut. Coba baca ulang Kisah Rasul 18, saudara. Kisah Rasul 18. Tuhan berkata, jangan takut, itu ayat 9. Coba lihat ayat 8. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan, bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Berarti pelayanan Paulus sukses enggak? Sukses kan ya? Tapi mengapa begitu sukses? Tuhan datang melalui penglihatan dan berkata, Paulus jangan takut. Saya yakin Paulus itu memang saat itu benar-benar takut. Memang ada keberhasilan. Tetapi kalau saudara membaca ayat di atasnya, juga ada penolakan di sana. Dan Paulus memang mengalami ketakutan. New American Standard Bible menerjemahkannya begini di ayat 9 tadi. Do not be afraid any longer. Do not be afraid any longer. Jangan takut lagi. Berarti sebelumnya takut. Dan saya setuju dengan terjemahan ini, walaupun dalam bahasa Yunani tidak ada tambahan any longer. Tetapi dari konteksnya saya sepakat bahwa memang Paulus sedang takut. Sebab kalau Tuhan mengantisipasi Paulus, nanti kamu akan mengalami masalah, sekarang tak siapkan dulu. Menurut saya persiapannya terlalu jauh. Terlalu jauh. Kenapa terlalu jauh? Masalah itu baru muncul 1,5 tahun ke depan. Diomonginnya jangan takut sekarang. Lah itu terlalu mubasir. Diomonginnya sekarang punya masalahnya 1,5 tahun kemudian. Menurut saya kok tidak cocok. Memang Paulus sedang takut. Tapi kita bingung. Loh, bukankah Paulus itu orang yang pemberani? Bukankah Paulus mengatakan di 2 Korintus 11 misalnya, di 2 Korintus 11, dia menceritakan pengalaman pelayanannya dia. Dipukuli, dianiaya, dia menghadapi bahaya, kelaparan, apa semua dia alami. Dan dia tampaknya tidak pernah takut kan? Mengapa di sini dia bisa takut? Saudara akan kaget kalau saya beritahu, saudara. Paulus itu bukan cuma takut sekali di tempat ini. Dia takut beberapa kali. Nanti saudara pulang rumah baca Kisah Rasul 23, baca Kisah Rasul 27. Paulus mengalami ketakutan. Jadi Paulus beberapa kali mengalami ketakutan. Dan menurut saya ini memberi pengalaman yang berharga untuk kita. Ada pelajaran yang indah bagi kita. Pelajarannya apa? Tidak peduli seberapa pun engkau berani, tidak peduli pribadimu sekuat apa, tetap ada waktunya engkau akan mengalami ketakutan. Orang yang mengklaim diri tidak pernah takut, pasti kalau dia jujur, momen-momen tertentu dia pasti akan takut. Saya dibesarkan dari keluarga, terutama oleh papa, supaya saya tidak takut. Saya kecil kalau takut gelap, sama papa dimasukin ruangan, dikunci, lampu dimatikan.

supaya saya berani menghadapi kegelapan. Nanti kalau saya takut apa, sama papa dipaksa menghadapi. Sehingga saya ini sulit untuk merasakan takut. Tapi bukan berarti saya tidak pernah takut. Saya sulit merasakan takut. Nah, tapi jujur saudara, di dalam pelayanan saya, terutama setelah saya bertobat, saya ini mudah takut. Kalau dulu saya tidak pernah takut orang. Paling ada masalah, berkelahi. Simple kan ya, sederhana. Orang cari masalah, ya kita kasih masalah, wong kita baik hati ya kan. Orang cari masalah, ya sudah kita kasih apa yang dia cari kan. Daripada dia nyari-nyari terus, tidak dapat-dapat. Dulu sederhana, saya kalau di tempat sepi ya, saya juga tidak takut. Saya di tempat yang tidak aman, dulu saya tidak takut. Karena pikirannya sederhana. Orang nyerang, saya balas nyerang. Orang mukul, saya balas mukul. Setelah bertobat, takut. Nanti orang kalau mukul saya punya banyak pilihan sekarang. Satu, tak balas. Kedua, tak doakan langsung di depan dia. Atau yang ketiga, tak ajak lomba cerdas cermat Alkitab ya. Jangan bertengkarlah, lomba cerdas cermat Alkitab saja gitu kan. Saya ini punya banyak pilihan sekarang. Jadi kalau saya ada di tempat yang sepi, saya kadang-kadang tuh mikir, kalau ngelihat gelagat orang ya, wah ini orangnya enggak baik, ini rasanya pencopet, ini rasanya apa. Saya tuh sekarang gentar, karena dulu saya enggak khawatir. Wah dia nyopet paling jurus-jurusnya ya cuma begitu aja ya kan. Sesama alumni kan pasti tahu. Denominasinya sama, bukan ya, saya enggak pernah mencopet lah. Buat apa ya. Merampok lebih masuk akal daripada mencopet. Nah, sekarang ini ada ketakutan. Tapi saya bersyukur karena itu mengajarkan sesuatu kepada saya bahwa keberanian sejati itu sebetulnya berasal dari Tuhan. Seberani apapun kita, ada kalanya kita takut. Saudara jadi pebisnis misalnya. Nggak takut, buka ini, buka itu, buka ini, buka itu. Berapa sukses, berapa sukses. Tapi nanti saudara akan mengalami satu masa ketika saudara mau buka, ada ketakutan di situ. Dan itu bagus. Itu adalah bisikan dari Tuhan. Tuhan ingin memberitahu engkau bahwa engkau harus bersandar kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah sumber keberanian yang sejati. Contoh yang paling indah menurut saya adalah Simon Petrus. Ini dia fotonya. Saudara pernah ketemu orangnya? Tolong sampaikan salam. Kenapa murid Tuhan Yesus semua brewoan dan kumisan ya? Seandainya saya hidup zaman Yesus pasti tidak dipilih saya. Karena tidak punya kumis dan brewok. Ini Simon Petrus. Saudara setuju bahwa dia adalah murid yang paling berani? Ada yang tidak setuju enggak? Pada saat Yesus ditangkap di Getsemani, siapa yang berani membela Yesus? Petrus loh ya. Ambil pedang, telinga hamba imam besar itu dipotong. Berarti Petrus itu tangkas dalam memakai pedang. Karena kenaknya itu telinga loh. Kalau dia itu motong tangan, semua orang bisa. Karena tangan kan besar kan ya, langsung dipotong bisa. Ini dia menghunus pedangnya, kenaknya itu telinga. Berarti dia orang yang sangat tangkas. Atau dia orang yang sangat cepat sekali. Atau kalau saudara tidak percaya dia tangkas dan dia cepat, saudara harus memikirkan, dia itu orangnya paling licik. Jadi dia panggil hamba imam besar, dibisikin. Setelah dibisikin, digigit langsung gitu kan. Karena dia dapat ide dari Mike Tyson. Nanti masih sisa, dirapikan pakai pedang. Tidak mungkin lah. Dia itu orang yang pandai memakai pedang, menurut saya. Dan dia berani loh. Orang semua datang loh. Dia pakai pedang. Hebat, termasuk berani. Tapi saudara juga tahu, pada akhirnya dia tetap menyangkali Tuhan. Menariknya, pada waktu setelah hari Pentakosta, Roh Kudus turun, Petrus dengan berani memberitakan Injil ditangkap oleh pemimpin Yahudi. Dia dan Yohanes ditangkap. Langsung diberi ancaman. Jangan beritakan Injil. Awas kalau kamu beritakan Injil. Petrus dengan berani berkata, kami tidak bisa tidak memberitakan apa yang telah kami lihat. Kami akan lebih taat kepada Allah daripada kepada kamu. Berani banget ini Petrus. Setelah itu Petrus dilepaskan. Waktu dilepaskan dari penjara, Petrus berjumpa dengan orang-orang Kristen lain. Mereka berdoa. Dan salah satu pokok doa mereka di Kisah Rasul 4 dicatat begini. Berilah kami keberanian memberitakan Injil. Bukankah Petrus sudah berani? Kenapa dia perlu berdoa lagi supaya diberi keberanian? Saya yakin Petrus telah belajar dari pengalamannya. Dulu dia merasa diri berani, akhirnya menyangkal Tuhan. Sekarang dia diajar Tuhan untuk bergantung kepada keberanian ilahi. Saudara kadangkala dalam pelayanan ada masa-masa kita ciut.
ada kalanya di dalam pekabaran Injil kita merasa, aduh mungkin gak sih orang ini terlalu keras, orang ini rasanya tidak mungkin dijangkau oleh Injil. Saya berapa kali saudara ketika mencoba memberitakan Injil, ada banyak peristiwa yang tidak mengenakkan. Saya ingat ketika saya masih sering naik bis, saya duduk, saya bilang begini, nyuwun sewu Pak, kula saged pinarak ten mriki? Oh nggih monggo Mas, gitu kan. Wah, ramah. Begitu saya duduk, saya tanya, "Pak, sudah kenal Yesus Kristus?" Padahal pertama saya bilang, "Permisi Pak, mau duduk sini." "Oh, enggak apa-apa," ngomong gitu. Begitu saya bilang, "Pak, kenal Yesus Kristus?" Langsung kiri, kiri, turun. Padahal sebelumnya dia bilang itu turunnya masih lama. Saya sering saya ajak bicara, orang tidak menghiraukan saya. Saya sering ketika saya ajak bicara, padahal saya mau berbagi kasih, bukan mengkristenkan, berbagi pengalaman. Orang tidak terima. Tapi kadangkala kita merasa, aduh ini kok berat banget sih. Pekabaran Injil sulit, pelayanan sulit, menikah juga sulit, semuanya sulit. Saudara merasa, aduh aku kok kadangkala mengalami hati yang ciut. Saudara tidak sendirian. Petrus pernah mengalami, Paulus pernah mengalami. Dan yang kita perlu tahu, apa yang menyebabkan Paulus takut? Apa yang menyebabkan Paulus takut di kota Korintus ini? Mengapa Kisah Rasul 18 ayat 9 Tuhan perlu datang dan berkata kepada Paulus, jangan takut? Apa yang menjadi alasannya? Saya yakin alasannya ada tiga. Alasan yang pertama adalah, karena Paulus ini dalam pelayanannya secara konsisten, garis bawahi ya, secara konsisten itu menghadapi tekanan, menghadapi penganiayaan. Misalnya kalau saudara melihat di dalam Kisah Rasul 16, dia ada di kota Filipi, ada beberapa orang bertobat, tapi setelah itu ada aniaya, ada pertentangan kepada Paulus. Kemudian dia pindah di Kisah Rasul 17, dia pindah di Tesalonika, ada yang bertobat, tetapi ada penganiayaan di sana. Kemudian dia pindah ke Berea di Kisah Rasul 17 juga, ada orang yang bertobat, tetapi ada penganiayaan juga. Dan ketika dia pindah ke Athena, ada yang bertobat, sedikit yang bertobat, tetapi banyak yang mengejek Paulus. Dia pindah lagi ke Korintus, ada yang menerima dia, tetapi ada juga yang menolak dia. Akhirnya Paulus merasa takut. Persoalan datang sekali, kadang-kadang kita masih kuat. Kalau datangnya berkali-kali, ada waktunya kita ini sudah tidak bisa menahan, saudara. Mungkin saudara kalau diganggu orang sekali bisa sabar. Tapi kalau diganggu terus-menerus, saudara pasti tidak akan bisa sabar. Kalau saudara tidak cocok dengan keluarga besar, itu mungkin tidak seberapa parah. Karena ketemunya setahun sekali. Biasanya kalau tidak cocok kan jarang mau ketemu. Tapi biasanya kalau tahun baru Imlek, kumpul, lebaran, kumpul misalnya. Paling setahun saudara bertemu cuma 2-3 kali. Kalau saudara tidak cocok dengan anggota gereja, saudara ketemunya seminggu sekali, ya kan? Ada pilihan lain, tinggal pindah aja, bingung ngapain, ya kan? Daripada ngelihat wajahnya orang itu sakit perut terus, kan begitu. Jadi ya pindah aja paling gampang, gitu kan? Hanya pilihan. Kalau saudara tidak cocok dengan keluarga sendiri, suami tidak cocok istri, istri tidak cocok suami, itu baru namanya neraka kecil. Ketemu terus 24 jam. Tiap kali ngomong apa mesti bertengkar terus ya saudara. Mengapa banyak suami istri kalau sudah konflik kehilangan harapan? Karena ketemunya tiap kali. Lah kalau misalnya istri kasar setahun sekali, saya yakin suami tahan kok. Suami kasar kepada istri setahun dua kali, istri juga masih bisa sabar kan. Tapi kalau tiap hari tiga kali kayak minum obat saudara. Paulus ini dianiaya bukan cuma sekali. Tiap kali pergi satu kota penganiayaan. Pergi lagi penganiayaan, pergi lagi penganiayaan. Saya tadi cerita perjalanan mission trip saya yang terakhir bersama anak-anak muda ke Tumbang Tukun beberapa tahun yang lalu. Perjalanan yang mengasihkan sekali. Sebelum berangkat sudah dapat info. Ternyata infonya keliru, di kemudian hari baru tahu. Tapi info pertamanya begini. Ini bahaya loh, ada kepala hilang loh baru-baru ini. Rasanya ini ada penyembahan untuk dewa-dewa, ini dikorbankan ini gitu kan. Dengar pertama itu, tapi tetap berangkat lah dengan sukacita, tetap berangkat kan. Sampai di sana lewat hutan-hutan,
nyampe itu sekitar 5:30 sore, kemudian berhenti di belakang desa. Nah, yang mengantar bilang begini, tunggu di sini, saya ambil perahu. Ngambilnya tuh lamanya setengah mati dia ngambilnya. Kan tambah lama tambah gelap kan itu di hutan. Pemuda-pemuda itu dengar cerita kepala yang hilang itu. Terus tanya anggota timnya, orang Kristen bisa enggak sih diserang? Saya sengaja usil. Ya bisa lah, masuk gak bisa. Loh, sampai kepalanya hilang gitu. Wah, apalagi kepala hilang, semua hilang aja bisa kok gitu kan. Dan saya senang melihat wajahnya mereka itu loh, secara waktu mendengar kabar yang baik ini gitu kan. Terus saya takutin mereka, saya bilang gini, kalian enggak ngerti tah, mengapa rambut saya ini kok potongannya cepat? Saya dulu sempat potong 1 sentian. Kalian enggak tahu kenapa saya potong sebelum berangkat ini? Enggak tahu. Karena ya saya dengar ada kepala itu dipotong terus dibawa itu loh. Jadi kalau saya potong gini, orang mau motong kepala saya mikir gitu. Setelah dipotong, bawanya repot. Kalau rambut panjang kan enak, dipotong langsung dibawa begitu kan. Padahal saya potong bukan karena itu, saudara. Terus orangnya datang bawa perahu. Wah, datang bawa perahu, baru jalan mesinnya, baru jalan sebentar. Putus talinya. Jadi orang sana itu kalau jalankan perahu, dia itu nyalakan mesin sambil pakai senar itu loh, saudara, tali. Terus dia nyetir gini, putus. Terus dia bilang gini, harus ada yang bantu saya. Entah megangi mesinnya ini, nyalakan terus, ngarahkan mesinnya, atau yang mengendarai perahunya. Enggak ada yang bisa mesin. Akhirnya saya bilang, saya ajalah yang ngendarain perahunya. Wah, dengan semangat saya kendarain perahunya, saudara. Dan itu saya takut setengah mati. Itu sungainya besar, kalau saudara pernah ke sana, saudara tahu maksud saya. Sungainya besar, begitu saudara tenggelam, itu arus di bawah jauh lebih kencang lagi. Dan kalau saudara masuk di sana, saya yakin akan ada pesta untuk para buaya di sana. Jalan, wah selamat, saudara. Ternyata selamat, nyampe di depan desanya, wah di gubuknya itu naik di situ. Dari gubuk ke darat, itu ada kayu. Bu Novi, wah jalan duluan kan. Jalan baru berapa langkah jatuh masuk di air sampai semuanya wah lompat langsung nolong gitu kan. Kalau enggak itu dalam juga, saudara. Nah, setelah sampai cerita-cerita menarik mulai muncul semua. Jadi malam-malam itu saya tiba-tiba dibangunkan Tuhan. Tuhan nyuruh saya itu berdoa untuk tim para perempuan yang ada di rumah lain. Saya bangun, saya berdoa. Saya enggak pernah ketakutan. Tapi malam itu saya takut sekali dan saya berdoa untuk mereka. Besok paginya saya ke sana bincang-bincang, baru mereka cerita. Aduh, seru banget ceritanya. Jadi mereka tuh mendengar orang-orang ngomong di jendela luar gitu. Ini jendela ruang tamu, di belakang jendelanya banyak orang ngomong. Malam jam 12 waktu saya berdoa itu, dibuka jendelanya, gak ada orang. Terus mereka mendengar banyak orang bertubi-tubi datang pakai alat musiknya Dayak itu kan. Wah, nyanyi-nyanyi rame gitu kan. Dibuka, gak ada siapa-siapa. Mendengar di atapnya itu, buah, ada batu besar gitu. Buah, gitu. Dicek, gak ada apa-apa. Gitar bisa bunyi sendiri. Terus ada serangan kuasa kegelapan kepada salah satu misionari kita. Saya doakan dia. Selesai semua, saya bilang begini, wih. Asik juga ya pengalaman kita ya gitu. Yang lain bilang, wah asik ini. Terus saya bilang, seminggu ya asik. Setahun gak lucu ya, tiap hari begini. Ngerti maksud saya? Kita yang datang cuma seminggu, ngadepin gini-gini ya asik. Ngerti maksud saya? Paulus tuh kalau sekali aja ditolak, asik bagi Paulus. Pengalaman, ya kan? Nanti kalau ditolak lagi, wah supaya pintar gitu kan. Tapi berulang-ulang terjadi terus, sekuat apapun, tetap mengalami ketakutan. Jadi ada tantangan penganiayaan yang konsisten yang muncul. Juga mungkin para teolog menduga Paulus ini terintimidasi dengan keadaan kota Korintus. Karena kota Korintus ini kota yang paling berdosa, pusat dari amoralitas. Semua hal yang buruk ada di kota ini, kota yang besar ini. Mungkin Paulus merasa, aduh bagaimana bisa ya memenangkan kota yang besar ini. Kalau saudara membaca surat 1 Korintus, saudara tahu semua persoalan ada di gereja. Itu gereja. Apalagi kalau kota, orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Dan alasan yang ketiga, mengapa Paulus takut? Selain ada penganiayaan, pertentangan yang konsisten. Selain ada situasi yang berdosa dari kota Korintus. Juga yang ketiga, kelemahan Paulus dan keterbatasannya.
Dalam suratnya kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 2 ayat 3, Paulus mengatakan, kamu ingat waktu aku datang pertama kali kepadamu. Aku datang dalam kelemahan. Aku datang dalam kegentaran. Mungkin Paulus waktu itu sakit. Atau mungkin Paulus sehat. Tapi dia menganggap ini kota besar. Kalau aku memberitakan Injil, pasti dianggap orang bodoh. Atau aku kalau begini, nanti mereka mungkin tidak akan terima. Kita tidak tahu persis apa yang dimaksud Paulus ketika dia mengatakan, aku datang dalam kelemahan dan dalam kegentaran. Tapi itu mungkin persoalan dalam diri Paulus. Sekali lagi, saudara, tidak peduli siapa kita, tidak peduli seberapa pun kita berani, tetap ada waktu-waktu tertentu kita akan takut. Apakah hari ini saudara takut? Saudara tidak sendirian, Paulus juga takut. Tapi di tengah ketakutan, Tuhan berkata kepada Paulus, do not be afraid, Kisah Rasul 18 ayat 9b. Do not be afraid, but go on speaking and do not be silent. Teruslah engkau berkata-kata dan jangan diam. Tuhan mendorong Paulus untuk memiliki semangat penginjilan yang berapi-api. Tetap di tengah ketakutan, di tengah bahaya. Tuhan berkata kepada Paulus, do not be afraid. Go on speaking and do not be silent. Saya percaya saudara hari ini berada dalam situasi apapun, ketakutan ekonomimu, keluargamu, kesehatanmu, masa tuamu, apapun yang kau sedang takutkan hari ini, Tuhan akan berkata yang sama, do not be afraid, do not be afraid. Jangan takut. Di tengah situasi apapun, kesulitan dalam pelayanan, jangan takut, tetap setia melakukannya. Dan kita bertanya, apa alasannya supaya kita bisa berani? Apa alasannya supaya kita tidak takut? Mari kita membaca kembali Kisah Rasul 18 ayat 10. Kisah Rasul 18 ayat 10. Saya bacakan untuk saudara. Kisah Rasul 18 ayat 10. Ini alasan yang Tuhan beri. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Kita nanti akan melihat ada tiga alasan mengapa kita tidak perlu takut. Alasan yang pertama, saudara, mengapa kita harus berani bagi Tuhan. Alasan yang pertama adalah penyertaan Tuhan. God's presence. God's presence. Kalau di dalam bahasa Yunani, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Sebab aku menyertai engkau. Dalam teks Yunani itu ada penekanannya. Ego eimi metasu. Ego itu aku, eimi, aku adalah. Meta itu bersama, su itu engkau. Ego eimi, akunya diulangi dua kali. Aku sekarang bersama dengan engkau. Tuhan perlu mengulang, dia perlu mengatakan ego eimi, aku sekarang bersama dengan engkau. Paulus mengalami ketakutan dan Tuhan Yesus memberitahu Paulus, mengingatkan aku menyertai engkau. Dan kalau saya mencoba melihat perjalanan Paulus menjadi pekabar Injil, saya selalu mendapati Tuhan menyertai Paulus. Di Kisah Rasul 9, ketika Paulus belum bertobat, ketika dia mau menganiaya orang Kristen, mau menangkap, memenjarakan dan membunuh orang-orang Kristen dalam perjalanan menuju Damaskus, Damsyik, Tuhan menemui Paulus. Paulus melihat terang dari langit yang luar biasa sampai dia buta, dia jatuh ke tanah. Dia bertanya, siapa engkau? Dan Tuhan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Akhirnya Paulus bukan cuma diselamatkan, tetapi Paulus dipakai menjadi pemberita Injil. Tuhan mempersiapkan Paulus. Jadi Tuhan menyelamatkan Paulus sebetulnya bukan untuk memberi ketenangan kepada orang-orang Kristen. Jangan sampai kita salah pikir, oh Paulus ini dipertobatkan supaya apa? Supaya tidak menganiaya orang Kristen. Supaya orang Kristen hidup dalam kedamaian. Salah. Sebab kalau tujuannya cuma orang Kristen hidup damai, ada cara paling gampang, yaitu Paulusnya dibunuh. Tuhan bunuh Paulus mati, orang Kristen juga damai kok. Tapi Tuhan menyelamatkan Paulus bukan tujuan akhir. Tuhan persiapkan Paulus, makanya Tuhan berkata kepada Paulus bahwa dia akan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan mempersiapkan, mempertobatkan Paulus. Dan di dalam Kisah Rasul 16, ketika Paulus mau mengadakan perjalanan misi, dikatakan roh Yesus membimbing Paulus. Ketika mau pergi ke satu tempat, Yesus menemui mereka dan berkata, jangan pergi ke sana.
Tuhan menyertai, menentukan arah misi Paulus. Kemudian ketika Paulus beberapa kali ketakutan, di pasal 18, pasal 23, pasal 27, dia mengalami ketakutan, menghadapi tekanan. Tuhan datang secara langsung, berintervensi, dan memberitahu Paulus, do not be afraid. Penyertaan Tuhan itu menjadi alasan bagi Paulus untuk tidak pernah takut. Dan saya ketika membaca ini, ketika saya merenungkan ini, saya sebetulnya tidak kaget. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus, memang Tuhan yang selalu beserta kita. Saudara ingat ketika dia menjadi manusia. Pada saat kelahirannya, malaikat berkata kepada Yusuf di Matius 1. Engkau harus menamai dia Yesus, dan kemudian ada tambahannya lagi. Ia akan disebut orang Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Allah beserta kita, Immanuel. Jadi sejak awal Yesus menjadi manusia, inkarnasinya menjadi wujud bukti Allah beserta kita. Dan kemudian di Matius 18, Yesus berkata begini, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Tuhan juga beserta dengan kita. Pada saat kita berkumpul memanggil namanya, dia ada. Dan di Matius pasal terakhir, Matius 28, Yesus berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku, ajarkan mereka semua yang kuajarkan, baptislah mereka dan ketahuilah. Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan kita itu dari awal datang ke dunia, dia menyertai kita. Selama ada di dunia, dia menyertai kita. Bahkan ketika dia naik ke surga, dia berjanji, dia akan menyertai kita. Dan ini menjadi alasan bagi Paulus untuk tidak takut. Itu menjadi alasan bagi saya, bagi saudara, untuk tidak takut. Apapun keadaan kita, Tuhan memberi janji yang sama. Do not be afraid, karena Tuhan beserta dengan engkau. Alasan pertama kita tidak takut adalah penyertaan Tuhan, God's presence. Yang kedua, saudara, alasan kita untuk tidak takut, untuk tetap berani adalah God's protection, perlindungan Allah. Mari kita membaca ulang Kisah Rasul 18 tadi. Kisah Rasul 18 ayat 10. Sebab aku menyertai engkau dan perhatikan, tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Bahasa Indonesia memisah. Tidak akan ada yang menjamah dan menganiaya engkau. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, maka saudara akan tahu dua kata kerja itu bukan sejajar. Jadi kalau mau diterjemahkan, lebih baik begini. Tidak akan ada yang menyerang untuk melukai engkau. Tidak akan ada yang menyerang untuk melukai engkau. Berarti tetap ada serangan. Tetapi Paulus tidak akan dilukai. Tetap ada masalah. Tetapi Tuhan memberikan perlindungan, memberikan keamanan. Jadi saudara jangan berpikir bahwa hidup kita itu akan menjadi free of trouble. God never promises that to us. Hidup kita akan selalu ada masalah, akan selalu ada tekanan, kekhawatiran. Tetapi yang Tuhan janjikan kepada kita adalah perlindungan. Dan Tuhan cara melindunginya di dalam kisah Paulus di Kisah Rasul 18. Menurut saya cukup menarik. Ketika terjadi pergantian gubernur, sekarang diganti gubernur Galio, dia orang yang cuek. Begitu ganti gubernur, orang mulai cari gara-gara. Karena pemimpinnya kurang kuat kan. Maka mereka mulai menganiaya orang Kristen. Maka mungkin orang Kristen berpikir begini, waduh, Tuhan di mana ya? Dulu sebelum ada gubernur ini, kita aman-aman saja. Setelah ada gubernur ini, kok ada masalah? Tuhan di mana? Mungkin mereka berpikir begitu. Tapi ternyata saudara tahu, Tuhan pakai gubernur yang sama, yang cuek, yang jelek ini, untuk melindungi Paulus. Jadi ketika orang-orang Yahudi nangkap Paulus, dibawa ke gubernur Galio, dan mereka menuduh, orang ini menghujat nama Allah, orang ini bikin masalah. Maksudnya mereka itu, ayo penjarakan orang ini, ayo orang ini dihukum. Galio itu cuek, tetap dia cuek. Dia bilang gini, aku gak mau ngurusin, itu urusanmu sendiri. Akhirnya Paulus dipenjara? Tidak. Jadi kecuekan Galio menghasilkan masalah. Tetapi kecuekannya dia juga Tuhan pakai untuk menggenapi rencananya. Ngerti maksud saya? Bahkan orang yang kelihatannya jadi sumber masalah, itu bisa Tuhan pakai menjadi sumber jalan keluar untuk kita.
Allah mengontrol, memberikan perlindungan kepada Paulus. Tetapi saya ingin kita paham satu hal di sini, saudara, supaya kita jangan keliru. Ini janji diberikan Tuhan secara khusus kepada Paulus dalam waktu yang khusus. Karena kalau saudara nanti membaca cerita Paulus di tempat lain, dia juga dianiaya kok, dia juga dipukuli, dia juga diseret, dia bahkan dipenjarakan. Loh kalau begitu apakah Allah tidak setia kepada janjinya? Maka saya akan mengatakan, Allah setia. Kalau dia janji memberi perlindungan, maka dia akan memberi perlindungan. Tetapi, jenis perlindungan yang Tuhan beri, bukan kita yang atur. Kepada Paulus di Korintus, Tuhan janji, tidak akan ada yang melukai engkau. Tapi kalau saudara membaca ceritanya, ada Sostenes, orang yang bertobat di sana, dipukuli juga kok. Apakah Tuhan tidak menyayangi Sostenes? Tuhan tetap menyayangi Sostenes. Apakah Tuhan tidak melindungi Sostenes? Tuhan melindungi Sostenes. Tapi bentuk perlindungannya beda. Kepada Paulus, Tuhan beri perlindungan itu lepas dari bahaya. Untuk Sostenes, Tuhan memberi perlindungan, yaitu apa? Walaupun menderita, dia tetap kuat. Walaupun dianiaya, dia tetap mengasihi Tuhan. Itu sebetulnya perlindungan Tuhan untuk kita. Jadi saya ingin mengulang sekali lagi. Tuhan kita kalau janji melindungi kita, dia pasti melindungi kita. Tapi bentuk perlindungannya belum tentu semua sama. Amin. Tuhan berjanji menyertai kita. Saya yakin Tuhan menyertai kita. Dia tidak bisa lupa. Dia tidak bisa melanggar janjinya. Tapi bentuk penyertaannya untuk masing-masing kita berbeda-beda. Ada yang saudara mungkin dilindungi, disertai Tuhan. Ketika engkau sakit, Tuhan tidak sembuhkan engkau. Tapi Tuhan memberi engkau penghiburan terus. Mungkin ketika engkau menghadapi persoalan rumah tangga, engkau iri dengan orang lain. Engkau berkata begini, orang itu ya, suaminya gak rukun sama dia, sudah pisah 30 tahun, akhirnya bisa kembali. Aduh, so sweet. Saudara mungkin berkata, suamiku sekarang di mana aja saya gak tahu. Saudara mungkin berhenti berharap suamimu, istrimu balik kepadamu. Mungkin saudara bertanya, di mana janji Tuhan untuk aku? Saya percaya Tuhan akan menyertai engkau. Saya percaya Tuhan akan melindungi engkau. Tetapi bentuknya mungkin berbeda-beda. Saudara. Ada orang sakit, Tuhan kasih mujizat, dia sembuh. Terpujilah nama Tuhan. Tapi ada juga, saudara, orang yang diberkati Tuhan dengan cara yang berbeda. Saya membaca satu kalender diberikan oleh sebuah gereja aliran lain. Saya sebut namanya untuk memuji. Jadi ini gereja aliran karismatik memberi saya kalender. Di sana ada tulisan yang memberkati saya. Enggak semua jelek loh, saudara. Tulisannya begini. Berkat Tuhan itu ada dua macam. Ketika dia memberi dan ketika dia mengambil. Ketika dia mengambil sesuatu yang kau enggak perlu. Ketika dia mengambil sesuatu yang membahayakan engkau, maka itu berkatnya untuk engkau. Walaupun engkau enggak terima apa-apa, engkau malah kehilangan. Tapi kadangkala dia memberikan sesuatu, dan itu memang berkatnya dia. Makanya pujian tadi yang kita baru nyanyikan kan mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Blessed be the name of the Lord. Di dalam situasi apapun, kita tetap bisa mengatakan, blessed be your name. Of the Lord, blessed be your name. Tuhan menyertai kita. Tuhan melindungi kita. Bentuknya yang berbeda-beda. Alasan yang terakhir, supaya kita tetap bisa berani dan kita tidak takut, selain penyertaan Allah, God's presence, selain perlindungan Allah, God's protection, juga yang terakhir adalah pemilihan Allah, God's election. Mari kita membaca Kisah Rasul 18 ayat 10c. Kisah Rasul 18 ayat 10c. Sebab banyak umatku di kota ini. Sebab banyak umatku di kota ini. Padahal kalau saudara membaca pada waktu cerita ini dikisahkan, memang ada petobat. Tetapi belum banyak petobatnya di sana. Jadi apa maksudnya Tuhan mengatakan sebab banyak umatku di kota ini? Maksudnya Tuhan begini loh, saudara. Allah itu sudah menentukan orang-orang pilihan di kota Korintus. Tetapi orang-orang itu belum sempat mendengar Injil.
Jadi ketika Paulus mau berhenti memberitakan Injil, Paulus mau meninggalkan Korintus, Tuhan berkata, Paulus, jangan berhenti. Karena ada banyak umatku yang belum mendengar Injil. Ada banyak orang-orang pilihan yang belum sempat mendengar Injil dan diselamatkan. You have to stay. Do not be afraid. Karena ada banyak chosen people yang belum mendengar Injil. Dengan kata lain, Tuhan mengajarkan kepada Paulus, engkau tuh harus semangat terus memberitakan Injil. Karena apa? Karena memang ada banyak orang-orang pilihan yang akan mendengar dan pasti dipertobatkan. Itu yang membuat Paulus semakin semangat, berani dalam memberitakan Injil. Tuhan berkata, do not leave Corinth. Jangan tinggalkan Korintus. Do not be afraid. Jangan takut. Terus. Tapi aneh, kalau saudara membandingkan di Kisah Rasul 22, itu Paulus menceritakan ulang pelayanannya dia yang pertama setelah bertobat. Paulus itu ternyata ingin melayani orang-orang Yahudi di Yerusalem. Tuhan bilang begini kepada Paulus, Paulus tinggalkan kota ini. Tinggalkan kota Yerusalem. Paulus bilang begini, Tuhan, aku ini sudah mereka kenal. Aku ini kan dulu yang menganiaya. Sekarang aku ini menjadi pemberita Injil. Itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa untuk mereka. Dalam bahasa saya itu Paulus ngomongnya gitu. Tapi Tuhan bilang gini, Paulus, leave this city. Tinggalkan kota Yerusalem. Dan Tuhan beritahu begini, karena mereka tidak akan mendengar kesaksianmu. Mereka tidak akan dengar kesaksianmu. Kamu harus pergi ke tempat lain. Karena ada orang-orang pilihan di tempat lain yang akan mendengar Injil dari mulutmu dan diselamatkan. Untuk orang-orang pilihan di Yerusalem, Tuhan sudah sediakan orang lain, bukan Paulus. Justru doktrin pemilihan menjadi dorongan yang kuat, menjadi alasan bagi Paulus untuk tidak takut. Dan saya ingin menutup khotbah ini mengajak saudara membaca satu ayat, 2 Timotius 2 ayat 10. 2 Timotius 2 ayat 10, saudara. Mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara 2 Timotius 2 ayat 10. Surat 2 Timotius 2 ini termasuk surat Paulus yang terakhir. Dan dia meninjau ulang semua pelayanannya yang lebih banyak menderita daripada senang. Dia merangkum dengan kalimat yang indah. 2 Timotius 2 ayat 10, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Paulus rela menanggung semua kesulitan untuk orang-orang pilihan. Supaya orang-orang pilihan mendengar Injil. Supaya orang-orang pilihan pada akhirnya bertobat dan mendapat hidup kekal di dalam Tuhan. Siapa bilang doktrin pemilihan melemahkan penginjilan? Justru Alkitab mengajarkan sebaliknya. Orang-orang yang percaya pada doktrin pemilihan Allah adalah orang-orang yang seharusnya bergairah memberitakan Injil. Karena kita yakin tidak ada hati yang terlalu keras yang tidak bisa dilembutkan oleh Tuhan. Karena kita yakin tidak ada manusia yang terlalu berkuasa sampai dia bisa menolak Allah secara total. Kalau anugerah Allah diberikan, saya percaya setiap lutut akan bertelut. Lidah mengaku Yesus Tuhan. Orang-orang pilihan pada akhirnya akan didatangi, dikejar oleh anugerah Tuhan. Dan Tuhan memakai kita untuk memberitakan Injil. Saudara, mungkin hari ini engkau mengalami persoalan. Mungkin engkau menghadapi kekhawatiran. Mungkin engkau merasa bahwa situasimu tidak ada harapan lagi. Atau mungkin engkau sedang khawatir dengan keselamatanmu. Ada banyak masalah dan engkau tidak yakin apakah engkau bisa sampai pada akhirnya didapati Tuhan setia. Mungkin engkau melihat kekuatanmu sendiri dan engkau mulai khawatir. Tapi hari ini lihat kepada Tuhan. Dia batu karang yang teguh. Dasar lain pasti runtuh. Hanya dia yang bisa menjadi tempat berlindung yang teguh bagi kita. Mungkin kita sudah capek melayani Tuhan. Memberitakan Injil. Melakukan apapun. Saudara mungkin mengalami ketakutan. Saudara berkata tidak ada harapan. Tapi hari ini Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut, aku melindungi engkau. Jangan takut, aku memilih engkau. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemilihan Tuhan adalah penghiburan yang kuat untuk kita. Mari kita tunduk kepala, meresponi firman Tuhan.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.